0: negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional, sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
0: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
2: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
0: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaren.
1: Laporan khusus. Kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
2: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior Advokasi Manager Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
1: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia.
2: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia Astrid Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
3: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
2: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hapits menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
4: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan mengunci 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
2: Diketahui pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak, namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia, sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, saya Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
5: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebujannya wong tua itu terus terang saja mentaati. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya sedang nyekel apa megang HP, soalnya itu disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti sebentar lagi, nanti sebentar lagi, nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan harus cepat-cepat dapat.
6: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia di suguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian ini ya, apa namanya, dengan bahasa spontan pun kasar gitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
8: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
10: Qiraat Mujawad Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
11: Pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawad golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawad dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil, mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
12: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
11: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
12: Persiapan anak-anak kita itu memang sejak setelah event provinsi di sana, sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru lokal.
11: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
13: Qiraat Mujawad Dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi.
11: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqoh Qiraat Mujawad golongan dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1 Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraat Mujawad Dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rangkaian MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
13: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik,

0: Sementara itu, pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan Musabaqoh cabang Qiraat Al-Quran golongan Qiraat Murattal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Kerry Handayani mengatakan, babak penyisian Qiraat Murattal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasohah, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga, kategori tilawah masih dalam penyisihan, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 kori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra dan putri.
1: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian, informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Kita ke informasi dari mancanegara, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, timnas hoki lapangan putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah timnas putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, timnas putra berada di grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parang Tritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur di mana lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan lalu lintas dari arus baliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau kepada para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikut kita bergeser ke Simpang Duo Parang Tritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parang Tritis yang akan menuju ke arah kota Jogja dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light lalu lintas diminasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Diimbau kepada pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa yang terakhir kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Lalu lintas dari arah Paji yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 287 kasus kecelakaan lintas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus kecelakaan lintas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk itu dihimbau pada para pengendara untuk tetap tertib dalam berlalu lintas juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.

Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kira-kira berapa lama lagi nih kita sampai di Labuan Bajo nih?
1: Mungkin 4 jam lagi kayaknya nih.
0: Bro, sepertinya kau mengantuk nih. Kita berhenti dulu.
1: Hai, kau tenang saja, saya masih kuat.
0: Hai, kau mengantuk itu tuh. Sebaiknya kita istirahat saja dulu. Nanti baru kita lanjut.
1: Hai, kau cerewet nih. Kau tenang, kau jangan ragu. Nanti saya nyetir sampai Labuan Bajo.
0: Kau jangan paksa kok. Takutnya nanti itu microslip tuh.
1: Microslip? Apa lagi tuh?
2: Microsleep adalah sesi tidur singkat yang hanya berlangsung kurang dari 30 detik. Saking singkatnya, sejumlah orang yang mengalami microsleep kerap tidak menyadarinya. Otak manusia umumnya baru bisa mengingat sesi tidurnya setelah istirahat lelap selama 1 menit. Ketika memaksakan diri untuk tetap terjaga, beberapa orang biasanya mengalami microsleep selama beberapa kali dalam waktu yang berdekatan. Kondisi ini biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Jadi, istirahatlah dulu sejenak jika Anda merasa ngantuk atau kelelahan.

0: Pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, erupsi Gunung Lewotobi laki-laki tidak hanya menyisakan persoalan penanganan darurat tetapi juga pekerjaan besar untuk memastikan warga terdampak dapat kembali memiliki tempat tinggal yang aman dan layak. Pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah kawasan relokasi dan pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak, namun proses ini tidak berhenti pada pembangunan rumah. Ada kesiapan lahan, administrasi, infrastruktur pendukung hingga kepastian kapan warga dapat benar-benar menempati hunian tetap. Untuk membahasnya, sudah hadir bersama kita di ujung telepon ada Bapak Saul Paulus Lagadoni Hekin selaku Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan juga Pertanahan Flores Timur. Selamat pagi Pak Saul.
1: Selamat pagi Pak.
0: Baik Pak Saul, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berdialog bersama RRI pagi ini Pak.
1: Oke siap.
0: Baik, Pak Saul, kalau boleh kita tahu berapa jumlah kepala keluarga terdampak erupsi Lewotobi laki-laki yang sampai saat ini masih membutuhkan hunian tetap dan bagaimana pembagian antara warga yang masuk relokasi terpadu dengan yang memilih relokasi mandiri, Bapak, silakan.
1: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Erupsi dasar tanggal 4 November 2024 mengakibatkan korban jiwa dan sebanyak 6 desa di 2 kecamatan harus direlokasi. Total KK yang harus direlokasi adalah sebanyak 2.310 KK. Terkait dengan itu, ada dua pola pendekatan untuk merelokasi para penyintas. Pertama, pola mandiri dan kedua, pola terpadu.
0: Yep.
1: Sebanyak 238 KK memilih pola mandiri dan sisanya sebanyak 2072 memilih pola hunian terpadu.
0: Okay.
1: Soal hunian tetap mandiri dan terpadu bukan ditentukan oleh pemerintah, melainkan masyarakat memilih apakah hunian tetap atau mandiri.
0: Okay.
1: Hunian terpadu atau mandiri. Untuk mandiri, masyarakat kesiapan mereka menyiapkan lahan sendiri. Hmm. Kemudian pemerintah melalui BNPB akan membangun rumah. Okay. Sementara untuk terpadu, pemerintah daerah wajib menyiapkan lahan untuk dibangun rumah oleh Kementerian PKP.
0: Oke. Nah Bapak, kita juga dapat info ini pemerintah saat ini menyiapkan 3 kawasan relokasi terpadu Pak di Kuhe, Todo, dan Walang dengan total lahan sekitar 52,98 hektar Bapak. Ini bagaimana status masing-masing lokasi tersebut per hari ini Bapak?
1: Baik, memang sejak erupsi 4 November 2024 pemerintah bersama tim gabungan dari BNPB, dari Kementerian ATR BPN, dari Balai Perumahan, Balai Sanitasi, mencari lokasi alternatif untuk relokasi terhadap para penyintas.
0: Ya.
1: Untuk kondisi Flores Timur memang ya susah gampang untuk mencari lokasi tersebut karena ada sejuk.
0: Halo Bapak, apa suara kami masih terdengar Pak? Halo Pak Saul. Baik, pendengar kami masih mencoba untuk membangun komunikasi dengan narasumber kami Bapak Saul selaku Kadis Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman terkait dengan bagaimana update terkini soal hunian tetap bagi para penyintas Gunung Lewotobi. Pak Saul masih bersama kami Pak? Pak Saul, halo, selamat pagi. Baik, pendengar, tim kami akan mencoba untuk menghubungi kembali Pak Saul dalam hal ini Kepala Dinas Perumahan Kabupaten Flores Timur untuk memberikan informasi terkait update terkini soal pembangunan kawasan hunian tetap bagi para penyintas gempa atau para penyintas Gunung Lewotobi laki-laki. Jadi tetap bersama kami untuk terus memantau bagaimana jawaban dari Pak Kadis nanti. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RDD dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Florata pagi ini. Dan kita akan melanjutkan dialog kita bersama Bapak Saul Paulus Lagadon Yakin selaku Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terkait dengan percepatan pembangunan huntap dan relokasi penyintas Leotobi. Pak Saul, masih bersama kami, Pak?
1: Iya, selamat pagi, masih bersama ini.
0: Baik, Bapak. Bapak, mungkin kita bisa mulai dari awal terkait dengan jumlah kepala keluarga, Bapak, yang terdampak erupsi Leotobi laki-laki sampai saat ini, Pak.
1: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Erupsi dasar Gunung Leotobi tanggal 4 November 2024 menyebabkan korban jiwa dan harus direlokasi sebanyak 6 desa yang tersebar di 2 kecamatan. Hasil identifikasi kemudian menetapkan jumlah keluarga terdampak sebanyak 2.310 kakak. Untuk pola penanganan relokasi terdapat dua pola, yaitu pola terpadu dan mandiri. Pola terpadu sebanyak 2.072 kakak dan pola mandiri sebanyak 238 kakak. Untuk pilihan mandiri atau pilihan terpadu kembali ke pilihan para penyintas. Untuk terkait dengan mandiri, bagi penyintas yang punya lahan dan siap dibangun, maka pemerintah membangun rumah di atas lahan pemilik dari penyintas tersebut. Sementara yang terpadu sebanyak 2.072, kewajiban pemerintah daerah untuk menyiapkan lahan yang memenuhi syarat administrasi maupun teknis yang selanjutnya dibangun oleh Kementerian PKP.
0: Oke. Nah, Bapak, ini pemerintah saat ini kan juga menyiapkan 3 kawasan relokasi terpadu nih di Kuhe, Todo maupun Walang dengan total lahan sekitar 52,98 hektar, Bapak. Ini bagaimana status masing-masing lokasi per hari ini, Pak?
1: Baik, luas total kebutuhan lahan tergantung dari jumlah KK yang akan atau jumlah rumah yang akan dibangun. Secara teknis 1 hektar rumah 1 hektar dibangun 40 rumah termasuk pasong maupun pasos. Jadi sampai dengan kondisi hari ini terdapat 3 lokasi yang secara hak alas sudah dinyatakan kesediaan oleh pemilik lahan untuk menyerahkan pemerintah untuk pembangunan huntap. Yang pertama kue seluas 5 hektar. Progres sampai hari ini tanah tersebut sudah dibayar oleh pemerintah dan pemerintah sudah mendaftarkan ke pertanahan untuk melakukan proses sertifikasi lebih lanjut. Terkait dengan lokasi Todo, sampai dengan hari ini memasuki tahapan pelaksanaan pengadaan yang dilaksanakan oleh Kanwil ATR BPN Provinsi yang diwakilkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur. Untuk lokasi Walang saat ini masih dalam tahapan perencanaan dan persiapan oleh Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan Kabupaten Flores Timur. Dan sebentar mungkin saya ke Kupang untuk melakukan koordinasi pelaksanaan ekspos di Kanwil ATR BPN Provinsi. Untuk selanjutnya diserahkan ke Kanwil untuk melaksanakan proses pengadaan selanjutnya.
0: Baik, Bapak, tadi Bapak menyebutkan Kementerian PKP dan informasi yang kami dapat bahwa Kementerian PKP sendiri menyebut anggaran sekitar 80 miliar ini telah disiapkan untuk pembangunan 244 unit beserta perencanaan dan manajemen konstruksinya sendiri, Bapak. Dari sisi pemerintah daerah, ini apa saja yang menjadi tanggung jawab Floatim agar anggaran tersebut bisa segera direalisasikan menjadi bangunan fisik, Pak?
1: Jadi kewajiban pemerintah daerah, dia menyiapkan lahan yang harus memenuhi syarat yang tertuang dalam dokumen syarat atau RC maupun sejumlah dokumen teknis yang bisa menjamin bahwa lahan itu clear and clean, termasuk secara teknis dia bebas dari bencana dan lain sebagainya. Sehingga ketika pemerintah membangun tidak terkendala atau hambatan-hambatan seperti yang saya gambarkan tadi.
0: Nah, kalau katakanlah target pemerintah daerah adalah 244 rumah di Kuhe ini mulai dan selesai tahun ini, Bapak. Apakah target tersebut masih realistis dengan posisi tahapan yang berjalan sekarang? Dan apa indikator yang membuat pemerintah kemudian berani begitu menetapkan target tersebut, Pak?
1: Jadi terkait dengan alokasi tahun ini, sebut saja tahap 1 dari Kementerian PKP sebanyak 244 rumah. Itu sesungguhnya dianggarkan di kementerian, bukan target pemerintah. Hanya pemerintah daerah punya kewajiban menyiapkan lahan. Dan kita melalui rakor disampaikan bahwa untuk tahun 2026 itu baru sebanyak 244 rumah di tahap 1. Rapat koordinasi sudah kita lakukan dan saat ini telah memasuki pemilihan penyedia perencana dan ditargetkan mungkin dalam yang ini sudah berkontrak perencana. Sementara untuk fisiknya menggunakan kontrak multi-year. Dari timeline yang digambarkan oleh Kementerian PKP, kontraknya sekitar November sampai dengan Juli 2027. Dengan demikian, kalau kita melihat kontrak berarti rumah itu akan terselesaikan di bulan Juli tahun 2027.
0: Amin. Kalau berbicara tentang todo, Pak, yang luas lahannya ini sekitar 25,98 hektar dan walang sendiri sekitar 22 hektar, apa yang masih menjadi pekerjaan pemerintah pada dua lokasi tersebut sebelum dapat digunakan untuk pembangunan huntap, Pak?
1: Sekarang kita lagi proses pengadaan tanah dan sekarang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes Timur memasuki tahapan persiapan. Okay. Setelah tahapan persiapan atau di tahapan identifikasi dan inventarisasi, hasil inventarisasi tersebut diserahkan ke Dinas Perumahan untuk melakukan lelang tim aprisa. Dan selanjutnya tim aprisa akan melakukan perhitungan ganti kerugian kepada para pemilik lahan. Demikian juga di Walang sekarang memasuki tahapan perencanaan dan persiapan dan sebentar lagi kita masuk tahapan pelaksanaan. Secara prosedural normatif memang membutuhkan waktu yang cukup, tapi upaya-upaya koordinasi dan percepatan pelaksanaan pengadaan tetap kita lakukan baik terhadap Kanwil ATR BPN Provinsi maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes Timur.
0: Nah, ketika rumah ini sudah dibangun nantinya, Bapak, ini bagaimana kesiapan infrastruktur pendukung di kawasan relokasi, Pak? Seperti jalan, air bersih, listrik mungkin, sanitasi, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan rumah ibadah sendiri, Bapak. Apakah pembangunannya berjalan bersamaan dengan rumah atau menunggu rumah selesai lebih dulu, Pak?
1: Kalau hasil koordinasi kita dengan kementerian, memang pembangunan perumahan itu harus didukung dengan sejumlah infrastruktur. Iya. Baik fasum maupun fasos. Jadi di dalam anggaran 80 miliar itu sudah termasuk rumah, fasum, dan fasos. Dengan demikian pembangunan rumah, fasum, fasos, dan lain sebagainya itu dibangun secara bersama.
0: Nah, dari 2310 KK yang terdampak, ada 238 KK tadi yang memilih relokasi mandiri seperti yang Bapak sebutkan. Bagaimana pemerintah kemudian memastikan mereka ini tetap mendapatkan hak dan dukungan yang setara begitu, Pak, dengan warga yang masuk skema relokasi terpadu, Pak?
1: Artinya data terkait dengan jumlah korban baik terpadu maupun mandiri ya sudah ada di pemerintah. Jadi setelah pembangunan rumah, pemerintah tidak lepas tangan. Saat ini juga pemerintah sedang melaksanakan sejumlah kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat terhadap 2310 KK baik di huntara maupun mandiri.
0: Nah, kemudian bagi warga yang masih menunggu hunian tetap, Pak, ini apa status mereka saat ini dan sampai kapan pemerintah memperkirakan mereka masih harus tinggal dalam hunian sementara atau tempat penampungan yang ada, Pak?
1: Jadi bagi para penyintas yang ada di huntara tetap masih menjadi tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten Timur berupa sejumlah program maupun bantuan-bantuan langsung melalui dana BT yang diserahkan kepada para penyintas tersebut. Terkait dengan target pemerintah, ya ini kita pemerintah daerah menyiapkan lahan untuk alokasi pembangunan, alokasi perencanaan dan penganggaran pembangunan rumah itu dari Kementerian PKP. Dan kita selalu berkoordinasi. Harapan pemerintah daerah jangan terlalu lama para penyintas tinggal di huntara, sehingga mudah-mudahan dari Kementerian dengan lahan yang sudah disiapkan oleh pemerintah bisa mempercepat proses pembangunan huntap bagi para penyintas sehingga mereka tidak terlalu lama di huntara.
0: Amin. Ini kalau kita bicara relokasi, Pak, berarti warga tidak hanya membutuhkan rumah tetapi juga harus bisa kembali mencari nafkah, Bapak. Ini bagaimana kemudian pemerintah Floatim sendiri memastikan lokasi hunian tetap memungkinkan warga mempertahankan atau memulihkan mata pencaharian mereka, Pak?
1: Di tingkat pemerintah daerah juga sedang menyiapkan sejumlah program kegiatan terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang melibatkan semua SKPD. Yep. Itu sudah dimulai dengan tahun kemarin bagi para penyintas yang ada di Untara. Demikian juga nanti pada saat para penyintas telah menghuni perumahan yang dibangun pemerintah, pemerintah daerah pasti tidak lepas tangan, tapi pemerintah terus mengeluarkan sejumlah program kegiatan yang bisa mendukung pembangunan atau pengembangan usaha ekonomi masyarakat.
0: Baik Bapak, ini kalau kita lihat perjalanan penanganan Huntap sejak erupsi sampai September 2026 hari ini, apa yang menurut pemerintah menjadi pelajaran utama Bapak agar proses pembangunan hunian pasca bencana berikutnya tidak menghadapi hambatan yang sama Pak?
1: Memang persoalan untuk penanganan erupsi terkait dengan relokasi memang persoalannya di pengadaan tanah.
0: Oke.
1: Pengadaan tanah dalam skala besar kurang lebih 50 hektar memang cukup luas Pak. Sehingga kita butuh pendekatan-pendekatan dengan para pemilik lahan untuk memastikan bahwa mereka bersedia melepaskan lahannya untuk kepentingan umum. Pengalaman kita kemarin waktu satu tahun kita mencari lokasi baru kita dapatkan di akhir 2 Desember 2025. Okay. Harapan kita ya masyarakat yang memiliki lahan bisa memiliki pertimbangan konsian apabila ada bencana sehingga para penyintas atau para korban yang terdampak bisa direlokasi secepatnya. Yang kedua terkait dengan prosedur pengadaan tanah. Sejauh ini prosedur pengadaan tanah masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, ya. Kemudian PP 19 Tahun 2021 dan Permenaker Nomor 19 Tahun 2023. Memang terkait dengan pengadaan tanah prosesnya cukup panjang.
0: Ya.
1: Sehingga harapan kita kalau bisa kondisi-kondisi mendesak seperti ini penanganan bencana harus ada regulasi khusus yang mengatur proses pengadaan tanah sehingga proses pengadaan tanah bisa dipercepat melalui regulasi yang dibuat oleh pemerintah.
0: Oke. Bapak, ini mungkin terakhir sebelum kita akhiri dialog, warga tentunya membutuhkan kepastian. Nah, dengan seluruh tahapan yang sudah berjalan hingga hari ini, apa target waktu paling realistis yang bisa pemerintah sampaikan kepada warga terkait dengan kapan 244 keluarga di Kuhe ini dapat menempati rumahnya dan kapan kebutuhan huntap untuk seluruh warga terdampak ditargetkan tertangani, Pak?
1: Baik, ini karena aset yang dimiliki oleh Kementerian ATR atau pemerintah pusat. Kalau sesuai dengan timeline yang diberikan, untuk tahap pertama 244 rumah itu selesai kontrak di bulan Juli 2027.
0: Iya.
1: Nah, dengan demikian, apakah kemudian pemerintah pusat langsung menyerahkan atau menghibahkan ke para pemerintah daerah, penyintas melalui pemerintah daerah secara parsial atau menunggu keseluruhan? Harapan kita bahwa rumah yang sudah dibangun tahap pertama ini segera ditempati oleh para penyintas. Sehingga untuk tahap satu ya mudah-mudahan di akhir Juli 2027 setelah selesai bisa segera ditempati. Dan harapan kita juga semoga sisa rumah 1000 lebih rumah yang akan dianggarkan di tahun 2027 bisa direalisasi secepatnya sehingga di 2008 para penyintas yang berada di Huntara bisa layak menghuni di rumahnya masing-masing.
0: Amin. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya ke RRI untuk berdiskusi dan juga berdialog soal pembangunan huntap ini dan semoga apa yang disampaikan menenangkan hati warga-warga yang sedang menunggu kepastian untuk menempati hunian tetap ini. Sekali lagi terima kasih Pak. Sukses terus untuk ragam programnya Pak.
1: Baik, terima kasih juga. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Bapak. Dan pendengar, demikian dialog kita dengan Bapak Saul tadi terkait dengan update proses percepatan pembangunan hunian tetap bagi para penyintas Lewotobi. Dan dari pembahasan ini kita memahami bahwa pembangunan huta bukan hanya soal mendirikan rumah, tetapi bagaimana seluruh proses relokasi dapat diselesaikan dengan lahan yang siap, infrastruktur yang mendukung, lokasi yang aman tentunya, dan tentu saja kepastian bagi warga yang masih menunggu. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Saul Paulus Lagadon Hekin selaku Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan juga Pertanahan Kabupaten Flores Timur. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi, karena sesaat lagi kami akan hadirkan dialog interaktif terkait dengan sinergi pengendalian inflasi di Kabupaten ND.

atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.

0: aja mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Eh, ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya...
2: Kiki, berutang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Kiki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: apa aja pernah nggak? Interaktif Asta Cita bersama saya hari ini Rosa Dalima di edisi Selasa 9 Juni 2026. Pendengar, topik kita pagi hari ini adalah sinergi pengendalian inflasi di Kabupaten ND. Bersama kita menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Pendengar, inflasi bukan sekedar angka statistik, melainkan urat nadi ekonomi yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan kesejahteraan keluarga di bumi Kelimutu. Nah, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik Kabupaten ND, pemerintah daerah terus berupaya mengendalikan fluktuasi harga komoditas pangan seperti cabai merah, bawang merah, dan beberapa kebutuhan pangan lainnya. Dan menghadapi tantangan ini, sinergi lintas sektoral itu menjadi kunci utamanya. Nah, sejauh mana efektivitas program atau gerakan pangan murah GPM dan diversifikasi pangan lokal yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten ND selama ini? Kemudian bagaimana strategi tim pengendalian inflasi daerah atau TPID untuk memastikan rantai distribusi tetap lancar hingga ke desa-desa? Nah, untuk membahasnya pagi hari ini, pendengar, telah hadir di studio kami ada dua narasumber yang memang profesornya di topik kita pagi hari ini. Saya sapa dulu, yang pertama ada Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten ND, Bapak Imade Suantara SEMSI. Pak Made, saya sapa, Kak. Panggilannya saya sapanya Pak Made atau Pak Suantara? Yeah.
1: Pak Made.
0: Pak Made, Pak Made, selamat pagi, apa kabar?
1: Luar biasa, Ibu
0: Rosa.
1: Ibu Rosa, bisa panggil Pak Made, bisa juga Suantara.
0: Iya, tapi kayaknya lebih familiarnya, lebih akrabnya Pak Made ya.
1: Siap.
0: Pak, di RR udah berapa kali sih hadir?
1: Hari ini luar biasa. Terima kasih, mbak perhormatan, kami baru hadir pertama kali, tetapi sudah tiga kali ditelepon via
0: by phone
1: lewat Florata program satu.
0: Iya, Florata pagi.
1: Florata pagi.
0: Wawancara pagi. Siap. Itu teman penyiar di siaran. Nah, ini memang kita dialog, tapi sekali-sekali kita kopi darat kayak gini ya, Bapak ya.
1: Siap,
0: jangan
1: siap.
0: By phone aja.
1: Betul, biar tatap muka.
0: Oh ya, biar kalau ketemu di jalan, oh ini narasumbernya RRI. Dan yang berikutnya narasumber kita ada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Perdagin Kabupaten ND, Bapak Muhammad Sarir. Pak Kadi, selamat pagi, apa kabar?
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya sehat, Uca.
0: Ya, Bapak, terima kasih banyak, setiap kali diundang selalu bersedia hadir. Karena ini kita bahasnya memang dialognya, ini kita memang bahasnya Asta Cita, itu di dalamnya ada inflasi, ada MBG, ada stunting. Dan pagi hari ini kita coba ke inflasi dulu, apalagi ini kemarin kita baru habis pesta besar sambut baru, masyarakat pasti daya belinya tinggi, kebutuhan pakan pangan juga pasti tinggi. Kemudian nanti sedikit lagi sudah mau masuk sekolah, itu juga berpengaruh kepada daya beli masyarakat, persiapan untuk tahun ajaran baru. Kita mulai dari Bapak Made dulu ya, dari kita mendengarkan informasi secara keseluruhan dulu mengenai inflasi dan strategi pengendaliannya berdasarkan dari data BPS dulu dari Kabupaten ND. Setelah itu baru kita ke Pak Kadis, harga-harga pangan apa nih yang mempengaruhi inflasi di sini? Pak Made, silakan.
1: Baik, terima kasih Ibu
0: Rosa.
1: Ibu Rosa Dalima ya. Selamat pagi para pemirsa di seluruh pelosok negeri NKRI, utamanya di pelosok Tanah Ende.
0: Iya.
1: Saya Made Suantara, kebetulan ditugaskan jadi kepala di Badan Pusat Statistik Kabupaten ND ya. Kita sama-sama belajar, Ibu. Tadi sempat Ibu Rosa, Profesor, kita sama-sama belajar, sama-sama saling melengkapi begitu. Baik, kalau kami di BPS dengan topik sekarang ini sinergi
0: pengendalian inflasi
1: di kabupaten ini khususnya. Mm-hmm. Nah, kalau kami di BPS di jalan pusat maupun sampai di daerah, itu peran kami memotret angka inflasi yang tiap bulan dirilis oleh BPS RI, mm-hmm, terus BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur begitu. Nah, kami membahas mungkin dari sisi inflasi sebagai peran kami, dan juga nanti ada IPH, Indeks Perkembangan Harga, mm-hmm, dan nanti dari sisi strategi pengendalian mungkin Bapak Kadis Perdagin Pak Syahrir.
0: Okay.
1: Baik, mungkin kami sampaikan dulu sedikit tentang inflasi.
0: Mm-hmm.
1: Inflasi itu kan sebenarnya perubahan harga, mm-hmm, barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat secara umum begitu. Nah, inflasi itu dihitung dari kita ada namanya IHK, Indeks Harga Konsumen.
0: Okay.
1: Indeks Harga Konsumen itu dihitung tiap bulan. Nah, perubahannya itu disebut inflasi. Kalau itu harganya naik, kalau ada penurunan disebut deflasi begitu. Manfaat dari data inflasi ini di antaranya adalah untuk menentukan target inflasi atau inflation targeting untuk tahun-tahun ke depan. Kemudian yang kedua, sebagai dasar atau indeksasi APBN atau disebut budget indexation.
0: Hmm.
1: Kemudian yang berikutnya sebagai dasar juga pembagi PDB atau produk domestik bruto atau produk domestik regional bruto atau GDP deflator. Yang berikutnya juga sebagai dasar untuk menentukan upah dan tunjangan gaji. Kemudian yang berikutnya sebagai dasar penyesuaian nilai kontrak mungkin.
0: Hmm.
1: Dan juga untuk mengetahui atau dasar untuk eskalasi nilai proyek. Dan yang terakhir indikator dini, tingkat bunga, falas, dan indeks harga saham. Itu mungkin manfaatnya. Nah, untuk inflasi itu tidak dihitung di semua kabupaten kota.
0: Oke, kalau kita di Provinsi NTT ini ya Pak?
1: Ya, kalau saya level nasional itu sekitar 90-an ya kurang lebih.
0: Oke.
1: Nah, kalau di Provinsi NTT, angka inflasi itu dihitung di 5 kabupaten kota.
0: Di mana-mana aja itu Pak?
1: Nah, di manakah itu?
0: Penasaran saya.
1: Ya. Di situ ada namanya statusnya kota, ada statusnya kabupaten.
0: Mm.
1: Yang statusnya kota itu dihitung di 3 kota. Yang pertama itu di Kota Kupang.
0: Mm-hmm.
1: Yang kedua di Poingapu, dan ketiga di Maumere.
0: Mm-hmm.
1: Nah, sekarang yang di level kabupaten itu diwakili oleh Kabupaten Timur Tengah Selatan dan Kabupaten Ngada.
0: Itu kenapa? Kenapa itu Pak?
1: Kalau kami di BPS ada namanya sensus,
0: uh-huh,
1: ada namanya survei.
0: Uh-huh.
1: Kalau sensus seperti sensus penduduk atau yang tahun ini kita laksanakan sensus ekonomi, itu menghitung semua responden atau semua obyek.
0: Uh-huh.
1: Sedangkan survei itu dihitung dari sampel,
0: yeah,
1: atau wakil atau cuplikan.
0: Uh-huh.
1: Nah, karena inflasi ini didasarkan dari survei, yaitu survei harga konsumen.
0: Okay.
1: Yang keluarnya nanti indeks harga konsumen itu kita ambil sampel saja. Nah, penentuan sampelnya kota-kota mana,
0: yeah,
1: itu sudah menggunakan teori statistik yang mana untuk 5 kota-kota itu dianggap mewakili wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
0: Apakah mereka perputaran
1: itu ada beberapa kriteria di situ.
0: Oh,
1: okay. Nah, salah satunya mungkin itu juga ya, pusat perekonomian. Dan maka tadi ada 3 kota.
0: Uh-huh.
1: Untuk yang perkotaan ada 2 rural namanya. Yang satu urban istilahnya,
0: yeah,
1: yang pedesaan itu rural. Jadi 2 kabupaten yang mewakili perputaran ekonomi atau perkembangan harga di level kabupaten itu Ngada dan Timur Tengah Selatan. Makanya kita enggak sebut kotanya.
0: Okay.
1: Kenapa di Ngada enggak sebut Bajawa? Dan di TTS nggak sebut SOE,
0: yeah,
1: kita sebut inflasi
0: kabupatennya
1: Ngada dan evaluasi apa yang inflasi
0: Timur TTS, Tengah Selatan,
1: karena mewakili kabupaten.
0: Ya. Oke, okay. Nah potret dari di NTT dari 5 sampel kota itu seperti apa Bapak? Termasuk nanti jadi juga
1: ya, yang merilis angka inflasi setiap bulan itu di level provinsi,
0: okay.
1: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, itu tiap awal bulan. Jadi dari 5 kabupaten kota tersebut itu dirilis setiap bulan, plus dirilis juga rata-rata inflasi satu provinsi.
0: Okay.
1: Jadi di samping 5 inflasi yang kabupaten kota tadi di level provinsi dirilis juga rata-rata inflasi untuk mewakili provinsi NTT. Nah, kondisi terakhir per kondisi inflasi di Mei itu ada jenis inflasi. Yang pertama itu inflasi year on year atau inflasi tahun ke tahun. Itu bisa membandingkan perubahan indeks harga konsumen atau IHK di bulan di tahun ini dengan bulan yang tahun lalu.
0: Oke. Okay. Nah, di bulan yang sama ya.
1: Ya, tapi dengan
0: tahunnya tahun yang berbeda sebelumnya. Oke. Okay.
1: Kemudian untuk yang ada namanya inflasi bulan ke bulan atau month to month itu membandingkan perubahan IHK di bulan yang bersangkutan dengan bulan sebelumnya.
0: Oke. Okay.
1: Dan yang ketiga ada inflasi tahun kalender atau disebut year to date. Itu membandingkan perubahan IHK bulan berjalan dibanding dengan IHK pada Desember tahun sebelumnya.
0: Okay.
1: Nah, kalau kita lihat kegunaannya apa? Tadi yang year on year, membandingkan harga bulan sekarang misalnya, bulan Mei tahun 2026 dengan bulan Mei tahun 2025. Itu tujuannya untuk melihat tren inflasi tahunan.
0: Okay.
1: Sedangkan yang bulan ke bulan, itu melihat perubahan harga jangka pendek.
0: Okay.
1: Nah ini mungkin yang lebih untuk panjang jangka pendek.
0: Kalau untuk Kabupaten Ende, maaf Bapak saya izin potong. Kalau untuk Kabupaten Ende sendiri dibandingkan angka inflasinya Mei 2025 dengan 2026 seperti apa?
1: Sekarang cenderung untuk Ende. Untuk Ende mungkin kita gunakan angka inflasi provinsi. Mungkin tadi saya flashback sedikit. Untuk Kabupaten Kota di Provinsi Ende yang tidak kena kota inflasi, terus kalau kita ingin menggunakan data inflasi pakai data mana? Kita menggunakan angka inflasi yang level provinsi.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau untuk inflasi di bulan Mei ini, kalau yang year on year itu di level provinsi itu 2,76%. Sedangkan yang month to month itu deflasi yaitu minus 0,26%. Sedangkan yang inflasi year to date itu 1,52%. Nah sekarang kalau ini tidak ada kota inflasi, berarti gunakan angka yang provinsi. Nah sekarang gimana kalau untuk pemantauan harga, utamanya harga pangan, harga makanan. Nah di situ sudah sejak mungkin sejak 3 tahun terakhir ya, sejak 2023 kalau salah, sudah pusat juga berkolaborasi antar kementerian, di samping BPS menurunkan angka inflasi yang cukup 5 kota untuk Indonesia tadi, ada nama juga turunan dari inflasi, kita sebut turunan inflasi lah, atau lebih pasnya indeks perkembangan harga atau IPH. Itulah boleh disebut pemantau harga bulanan bahkan mingguan untuk kabupaten kota termasuk ND di luar kota inflasi. Per Mei minggu keempat Mei itu indeks perkembangan harga kabupaten ND itu mengalami penurunan minus 0,79.
0: Itu kenapa kira-kira tuh Pak?
1: Namanya juga indeks perubahan harga, indeks perkembangan harga. Itu berarti kalau minus dia harga turun.
0: Iya.
1: Bergejolak turun dia.
0: Iya. Oke. Baik, kita ke

0: nama apa saja boleh bagi share dulu.
1: Baik, ini terima kasih untuk harga barang atau harga sembako yang ada di pasar, yang bagaimana sudah digambarkan oleh Pak Kepala Badan Pusat Statistik tadi, kami berkolaborasi di mana di Kabupaten Ede ini ada pasar SP2KP, yaitu pasar sistem pantuan pasar dan kebutuhan pokok, berarti adanya di pasar Mogowani karena pasar besar. Nah, di SP2KP ini kami mengimpus setiap hari dari hasil pantuan yang dirilis langsung ke kementerian, sehingga angka-angka yang dirilis di kementerian ini yang diambil, yang diadopsi, berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik untuk menghitung angka-angka inflasi, sehingga korelasi antara dua badan ini sangat-sangat terjaga. Hari ini, hari kemarin yang sedikit mengalami kenaikan yaitu minyak bimoli. Itu kenaikannya kisarannya di antara 1000 sampai dengan 2000 seperti itu. Bahkan telur itu, harga telur yang minggu-minggu kemarin dia mengalami kenaikan, di dua hari terakhir ini dia mengalami penurunan dengan hitungannya per kilogram itu 40.000. Tapi di minggu kemarin itu di dalam hitungan kami dan pemantauan itu, di komparasi kiloan itu 1 kilo harganya bisa sampai dengan 50-55.000. Tapi untuk di hari kemarin dan hari-hari ini posisi kiloannya berada di 40.000.
0: Tapi kita jual berapa? Apakah ada hitungannya 1 kilo?
1: Betul. Rak itu kami komparasikan ke kiloan. Kalau satu rak itu, kalau sudah dengan kiloan seperti ini, berarti satu raknya itu tuh dia berada di kondisi di 55.000 begitu.
0: Ah, ya. 1 kilo lebih.
1: Iya, 1 kilo lebih, sorry
0: Pak. Oke, Pak Kades, ini kenapa sampai cabai keriting kita dan bawang merah itu sampai naik itu? Apa kita kekurangan pasokannya atau seperti apa?
1: Kalau untuk terkait dengan cabai keriting dan bawang merah, kita selama ini mendapat pasokan dari luar. Mendapat pasokan dari luar. Dan yang selama ini pasokannya mungkin disebabkan juga, selain itu juga, kebutuhan akan bawang merah dan cabai keriting ini dengan adanya dapur MPG ini, jadi kebutuhannya semakin banyak, sementara pasokan kurang, berarti sedikit tidaknya barang itu dia akan mengalami kenaikan. Dan juga minyak bimoli dia naik sekitar 2000-an, karena selama ini kita mendalami, kita mengalami kenaikan harga plastik, sehingga harganya juga ikutan naik.
0: 2000 nah, itu yang 2 liter kah?
1: Ya, harga yang harga itu memang yang harga dari harga yang 2 liter itu.
0: Seperti itu. Karena sekarang kalau tidak salah sampai di 57, di angka 57. Yang 2 liter itu Pak Kades.
1: Ya, Bapak.
0: Tapi susah juga.
1: Yang mengarahnya ke arah inflasi, mengarah ke arah inflasi itu, jadi langkah pemerintah, baik pemerintah secara nasional maupun di daerah, kita melakukan strategi 4K, mengimplementasikan strategi 4K.
0: Apa itu?
1: Nah, 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Nah, dari 4 langkah strategis ini, nah, langkah-langkah konkret yang di lapangan itu, pemerintah sering melakukan kegiatan operasi pasar murah. Operasi pasar murah di mana digelar secara berkala untuk menstabilkan harga komoditas yang menyumbang inflasi tinggi seperti beras, minyak, cabai dan lain-lain itu agar terjangkau. Nah, di mana kegiatan pasar murah ini yang kita sering lakukan itu melihat dengan situasi dan kondisi dan gejolaknya, yang kita lakukan kegiatan pasar murah itu semuanya dengan harga distributor, bukan harga pasar, sehingga itu juga cukup membantu warga masyarakat. Dan yang langkah berikutnya, kami mengoptimalisasikan TPID, tim pengendali inflasi daerah, dan satgas pangan. Nah, di mana kami penimbunan barang-barang di gudang oleh distributor itu memang kami lakukan secara berkala, dan kalau untuk pemantauan di lapangan kami lakukan harian seperti itu.
0: Yang
1: dan karena kita, nah mengapa tidak terjadi seperti itu? Karena salah satu empat KH tadi kita melakukan komunikasi efektif. Nah, kita melakukan jaga pencapaian dan dengan langkah yang berikutnya itu program bantuan pangan. Mungkin program bantuan pangan dapat seperti bantuan berat SPHP tadi seperti itu.
0: Oke, Pak,

0: kita lokal belum bisa menjawab kebutuhan
1: ya
0: kita.
1: Untuk ketersediaan ini bawang merah dan cabai keriting di tingkat lokal ini, ya saya katakan, jujur saya katakan, tetap beredar di pasar tapi untuk memenuhi semua kebutuhan warga masyarakat. Maka yang saya katakan tadi, apalagi dengan sekarang ini banyaknya kebutuhan di dapur MBG seperti itu, maka kebutuhan-kebutuhan, kalau contoh saya ambil contoh, kadang-kadang sampai terjangkaunya harga bawang dengan cabai keriting itu juga dengan cabai merah itu, di saat-saat musim tertentu memang ada gagal panen juga, ada keterlambatan transportasi, sehingga salah satu menyebabkan kenaikan juga seperti ini. Tetapi untuk dengan kenaikan ini untuk cabai merah dan bawang dengan jabang baru dua hari seperti ini. Kalau untuk minggu kemarin sebagaimana disampaikan oleh Pak Bonusa sendiri, dia masih normal. Dan kebiasaannya mungkin karena stoknya ini di paling bertahan sekitar 1 minggu atau 2 minggu dia akan kembali normal, dia akan kembali normal lagi seperti itu. Sekarang kita kembali yang saya katakan tadi, komunikasi efektif seperti itu. Bahkan teman-teman di kantor dan sebagai petugas lapangan itu, dia turun-turun ke pasar itu secara tidak langsung juga untuk memberikan motivasi untuk penekanan harga sehingga dia tidak terlalu melonjak jauh seperti itu.
0: Oke, baik.

minyak goreng ikut melambung, dan kini beras pun makin mahal. Duh, belanja seminggu makin tipis nih. Lauk anak-anak harus dikurangi. Inflasi bukan sekedar angka. Ia nyata dirasakan di dapur rumah tangga, di meja makan, di isi dompet kita. Waduh. Tapi kita bisa berdaya. Belanja bijak, pilih bahan lokal, olah makanan tanpa sisa. Bersama kita hadapi inflasi dengan solidaritas dan kemandirian. Ingat, menjaga ketahanan dapur adalah

0: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampaknya bisa terasa oleh semua orang, baik itu petani, pedagang, hingga kita sebagai konsumen. Pemerintah bekerja keras menjaga stabilitas harga dengan kebijakan subsidi, operasi pasar, dan distribusi yang adil. Namun, mengendalikan inflasi bukan hanya tugas pemerintah saja. Kita semua bisa ikut berperan. Dengan membeli produk lokal, hidup hemat, dan bijak berbelanja, kita bisa membantu menekan inflasi. Kita bisa menciptakan stabilitas ekonomi dan menjaga harga tetap terjangkau untuk semua. Penekanan inflasi adalah tanggung jawab kita semua. Bersama, kita wujudkan ekonomi yang kuat dan sejahtera.
1: Iya, kamu

0: segera melakukan pengendalian harga di lapangan. Itu seperti apa, Pak? Boleh berbagi?
1: Ya, baik, Ibu.
0: Rosa,
1: ya. Ini tadi kita berbagi peran ya. Dengan tadi Pak Gadis Pak Syahrir menyampaikan 4K. 4K strategi itu keterjangkauan, ketersediaan, kelancaran. Nah, mungkin ini ranahnya di teman-teman tim pengendalian inflasi daerah.
0: Ya, betul.
1: Seperti
0: BPS masuk juga.
1: Nah, kalau BPS lebih tepatnya di situ di yang terakhir, komunikasi.
0: Oh, komunikasi.
1: Nah,
0: oke.
1: Okay. Kenapa komunikasi? Komunikasi dan koordinasi dan diplomasi mungkin istilah kami. Nah, kemudian ini IPH, ini perkembangan harga yang merupakan IPH. Ya, yang merupakan itu kayak turunan inflasi di setiap kabupaten kota.
0: Iya.
1: Jadi IPH ini itu tadi di data setiap hari ya, ya dengan Pak Kades timnya, jajaran Dinas Perdagangan Perindustrian di kabupaten kota setempat dihitung setiap hari. Itu dihitung atau didata ke pasar Senin sampai Jumat kalau salah.
2: Sampai Sabtu
1: juga. Ah, betul. Nah, kemudian itu menghitung khusus pangan saja. 20 komoditas pangan. Di antaranya beras, tepung terigu, tahu mentah, daging ayam ras, dan seterusnya termasuk cabai merah, tahu tempe dan seterusnya, 20. Kenapa 20? Kan itu dipilih yang sering bergejolak. Ibarat sembako lah.
0: Oh.
1: Nah, kemudian setelah beliau belum menghitung di SP2KP namanya, sistem SP2KP yang punyanya Kementerian Perdagangan, yaitu sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok Kementerian Perdagangan. Kami dari PPS tugasnya hanya meracik hasil hitungan yang laporan dari Kemendagri, yaitu Dinas-Dinas Perdagangan dan Perusahaan di seluruh kabupaten kota, kecuali kota inflasi tadi.
0: Iya.
1: PPS menarik dari sistem secara online sudah setiap hari Sabtu, kalau salah.
0: Okay.
1: Hari Sabtu dihitung untuk menghitung ini perkembangan harga. Sabtu sore atau Minggu dikirim sudah ke kabupaten kota, termasuk ke kami, ke BPS. Jadi IPH itu merupakan pantauan harga dini atau harga mingguan. Nah, seperti sekarang kita sudah pegang IPH minggu keempat bulan Mei. Nah, kita ada penurunan memang. Turunan. Nah, tadi Pak Kades bilang, Pak Syahrir, saat ini naik. Karena harga memang seperti itu, bergejolak begitu. Nah, biasanya komunikasi itu dilakukan juga lewat dari pusat, dikomandoi oleh Kemendagri bersama kementerian terkait setiap Senin, setiap Minggu, atau kadang berubah ke hari yang lainnya. Itu namanya kita ada rakor tim pengendali inflasi pusat dan rakor tim pengendali inflasi daerah. Di situ hadir semua kepala daerah, gubernur, bupati wali kota, dan jajaran terkait. Itu bisa kita dikumpulkan di ruangan rapat Pak Bupati. Dikumpul, di situ biasanya di rakor itu pertama yang berbicara pasti sudah dari BPS, menyampaikan inflasi dan menyampaikan IPH. Nah, bila mana di situ biasanya ada harga yang naik atau turun di luar harga normal, di situ sudah kita sampaikan beberapa fenomena. Biasanya kita tidak mempunyai memberikan rekomendasi si fenomena penyebab, kan ada biasanya mungkin itu produksi terganggu atau distribusi, dan untuk menghindari itu tadi mitigasi penimbunan atau tidak, ya kita tidak ada di situ, mungkin produksi atau distribusi. Dan di situ bila mana harga naik di atas harga normal, biasanya kalau inflasi kan itu target pemerintah 2,5% plus minus 1. 2,5 itu standar, kalau naik 1 menjadi 3,5 itu maksimal, sudah hati-hati. Kalau turun 2,5 menjadi 1,5 itu juga hati-hati, karena kalau terendah juga ekonomi lesu, kalau tertinggi masyarakat nggak terjangkau untuk beli.
0: Jadi dia harus

yang tugasnya nanti melakukan operasi onaik, misalnya di Kabupaten NG sempat sekitar 6 bulan lalu itu telur ayam ras naik. Nah, apa sebabnya? Dari kami memberikan fenomena saja, kemungkinan distribusi atau pas MBG atau apa kebutuhan tinggi.

lapor MBG dan sebagainya. Nah, dari teman-teman OPD yang tugasnya mengendalikan harga di situ, tadi Bapak melakukan apa tadi? Keterjangkauan, ketersediaan, kelancaran itu, memantau itu. Jadi kurang kami IPS memberikan potret setiap minggu, berdasarkan laporan dari SP2KP, sistem SP2KP, kita sampaikan lagi. Agar harga cenderung stabil.

0: mulai di pasar ya. Karena setiap hari Sabtu juga sih yang berbelanja, tapi ya rata-rata sih stabil sih, tidak terlalu naik sekali. Baik, kita kali sih pemerintah melakukan operasi pasar ini untuk pengendalian harga.
1: Ya, baik, untuk dan

0: pada saat bulan Ramadan menjelang hari raya Lebaran dengan hari raya Paskah, dan selanjutnya kami berkolaborasi dengan Badan Ketahanan Pangan juga melakukan kegiatan operasi pasar murah. Nah, dari selama ini sudah 2 kali dan terjadi gejolak yang harga yang agak kenaikan yang signifikan, kita akan melakukan kegiatan pasar murah lagi. Juga kan di mana dengan harga, dan untuk memastikan pasokan-pasokan stok itu aman. Nah, seperti itu.
1: Kalau untuk kita rekapatan yang
0: pertama itu dari rantai pasoknya.
1: Oh,
0: rantai pasok cuman. Dalam arti begini, kita mengharapkan pasokan dari luar, di mana rantai pasok itu tidak menyebabkan bukan dari kelangkaan karena situasi dan kondisi alam. Okay. Seperti kita banyak transportasi laut. Nah, kalau pasokan sedikit lambat, memang ketersediaan terbatas. Jadi kebutuhannya. Nah, jadi oleh karena itu, karena ketersediaannya terbatas, kebutuhannya banyak, pasti itu hukum ekonomi. Terus mereka akan naikkan data, tapi nah, langkah-langkah itu kan pemerintah seperti itu.
1: Baik, itu biasanya dibuat. Biasanya mulai terganggu tuh rantai pasokannya tuh karena pengaruh musim.
0: Kalau kita

0: bukan hanya di M.
1: Baik, biasanya perubahan harga, baik itu inflasi maupun ini ya, perkembangan harga tadi, itu di samping dipengaruhi oleh faktor alam di luar kuasa kita. Kita hanya bisa bersyukur dan berdoa, dok. Jadi agar cepat itu faktor alam. Kemudian yang berikutnya itu biasanya kita sudah menggunakan tren. Biasanya yang dipengaruhi oleh faktor hari raya. Misal, tadi saya sempat lihat tren harga misalnya, baik itu harga IPH maupun inflasi begitu, dari Januari sampai bulan Mei, itu ada kenaikan memang di bulan Februari-Maret. Nah, setelah kita lihat, hari raya besar bertumpuk di situ, menjelang Lebaran. Kemudian apa?
0: Pasca.
1: Begitu kan, Lebaran yang hampir di seluruh Indonesia, toh. Jadi di situ biasanya sebelum hari raya kan ibu-ibu borong stok pangan, toh. Itu akan naik ya, akan bergejolak naik. Itu terpotret dari inflasi atau IPH juga naik di situ. Tapi di situ kata di Pak Kades bilang Pak Syahrir tetap mantau di situ. Naiknya ini gimana? Masih dalam
0: batas wajar.
1: Tidak lepas dari ini, sesuatu itu bisa dipahami dan dimengerti oleh semua pihak. Sosialisasi itu harus sosialisasi tentang harga. Biasanya imbauannya itu lewat media sosial dan sebagainya. Ibu-ibu jangan stok borong-borong. Nah, itu belanja dengan bijak. Jadi kita begitu, belanja dengan bijak.
0: Belanja sesuai dengan kebutuhan.
1: Agar harga aman, memastikan kita tidak usah khawatir begitu. Itu peran juga mungkin dari sosialisasi.
0: Nah, itu dia.

di gudang-gudang para distributor tadi seperti itu, sehingga ketersediaan di stok itu bisa menjangkau tidak kebutuhan masyarakat untuk ketersediaan itu yang kami. Macam itu dia bisa menjawab sambil menunggu pasukan yang baru itu, dia akan menjawab untuk 3 atau 4 bulan ke depannya.

0: habis kepahamannya.
1: Ya, baik, untuk pantun kami di hari ini, untuk sementara beras masih stoknya masih terjaga, bahkan stok barang pemerintah itu melimpah. Bahkan pada saat-saat ini dari pemerintah itu sudah melakukan kegiatan bantuan pangan lagi di dropping-nya seperti itu. Dan untuk menjaga seperti minyak itu sudah siapkan melalui Bulog, yaitu minyak kita. Minyak kita yang sekarang lagi disebutkan ke pengecer-pengecer akhir itu tuh sudah semakin banyak, sehingga untuk menjaga kestabilan harga minyak seperti itu.
0: Oke, jadi aman ya untuk di Kabupaten ND. Oke, baik. Ini lagi kebersamanya kita, Pak. Ini kalau inflasi itu nggak bisa dong pemerintah bekerja sendiri atau tim sendiri. Masyarakat juga lah. Kalau tadi kita dengar ya alamnya RRI ND bahwa mengajak juga masyarakat ikut berkontribusi menjaga inflasi di suatu daerah. Nah, yang bisa dilakukan oleh masyarakat itu apa? Ibu-ibu di rumah, kami-kami, semualah kita yang selaku warga negara Indonesia itu. Realnya apa nih yang harus kami lakukan?
2: Ya, baik Bu Rosa. Mungkin nanti lebih tepat nanya di Pak Kadis ya. Kami apa namanya dari sisi pandang tukang potret saja.
0: Iya, itu sudah. Terusnya,
2: dan di situ harus ada sosialisasi karena angka yang kita hasilkan itu dan juga agar bisa berdampak kepada masyarakat kan, potret itu berupa inflasi atau IPH. Kita mengajak semua lapisan masyarakat kayak tadi berbelanja dengan bijak begitu, dengan bijak. Dan di situ agar masyarakat, terutama ibu-ibu yang tahu persis tentang dapur begitu kan, tadi minyak goreng yang naik dan sebagainya. Nah, dari pihak pemerintah, khususnya pemerintah daerah, semua lapisan meyakinkan bahwa ini aman, menjaga kita tidak ada khawatir begitu. Kalau tahu berubah naik sedikit, itu akan mengikuti pola setelah kapal datang akan turun sebagainya begitu. Sehingga tidak ada borong-borong dan sebagainya, itu akan berpengaruh. Mempengaruhi kondisi harga pasar begitu. Jadi peran sosialisasi jalanti lewat berbagai media, misalnya lewat dari sana sebagainya begitu.
0: Sosialisasi ya, beredukasi ke masyarakat. Betul. Ya. Terkadang ibu-ibu masih egois begitu lihat gula putih masih 17.500 di minimarket, itu ngambilnya untuk stok 1 bulan, begitu 2 hari udah stoknya udah habis begitu, itu yang terjadi. Iya, itu aja ya. Ikut Pak Kadis, silakan Kak, ajakannya kita kalau masyarakat.
1: Baik, ikut untuk warga masyarakat, ibu-ibu rumah tangga. Kalau untuk menyikapi hal ini, saya mengharapkan kan semuanya itu bermula dari dapur. Untuk kita menjaga ketahanan dapur. Mm-hmm. Nah, kita menjaga ketahanan dapur itu dengan cara kita belanja yang hemat. Nah, seperti yang Ocha katakan, kalau melihat gula 17.000 tak, kita jangan panik. Nah, kalau kita semakin panik, kita akan melakukan borong beli dalam stok yang besar, setelah stoknya habis, jelas ikutan pasti naik. Kita membeli yang sehemat mungkin, sesuai dengan kebutuhan harian, pasti akan terpenuhi. Jadi kita dalam itu berbelanja yang hemat untuk menjaga ketahanan dapur. Itu.
0: Ya. Ada yang masuk nih WA nih terakhir mungkin pengaruh sinyal. Selamat pagi RRI, selamat pagi Pak Made dan Pak Kadis. Saya Ibu Linda, ibu rumah tangga. Mengingat Kabupaten Ende merupakan salah satu wilayah yang rentan terhadap fluktuasi harga beras dan pisang. Nah, langkah sinergi apa yang dilakukan untuk menjaga pasokan dari daerah tetangga itu tetap ada? Kemudian ada satu lagi masih dari Ibu Linda. Sejauh mana nih keberhasilan program diversifikasi pangan lokal seperti pemanfaatan jagung dan umbi-umbian dalam mengurangi ketergantungan beras masyarakat di Kabupaten ND? Pak Kadis mungkin kayaknya langsung.
1: Baik, ini terima kasih. Mungkin dari dua pertanyaan ini, yang satu untuk menjaga ketahanan pasokan beras dengan pisang,
0: ya,
1: beras dengan pisang.
0: Komunikasi
1: dibangun. Nah, ini kita ini lintas daerah atau lintas sektor yang kami komunikasikan. Nah, sementara ini kita menyagat pasokan beras itu dari luar. Itu pun yang kita mengharapkan, itu yang kita komunikasikan melalui dengan agen pemerintah kita, yaitu melalui Bulog. Nah, seperti itu. Nah, kalau terkait dengan ketentangan yang berarti untuk seperti makan-makan pokok apa segala macam, nah, saya bisa tidak bisa menjelaskan dan secara terinci apa macam itu adalah kewenangannya ada di Badan Ketahanan Pangan. Okay. Nah, seperti itu.
0: Mungkin sesuatu mungkin Pak Sar kita juga undang Badan Ketahanan Pangan untuk
1: ngobrol-ngobrol dan masukan yang berharga ini akan kami koordinasikan lintas sektor bagaimana untuk menjawab sehingga warga masyarakat tidak merasa panik. Tidak merasa panik, seperti itu.
0: Oke, Pak Made mungkin ada tambahan, silakan. Masih 3 menit lagi.
2: Iya. Mungkin pernah kami kan memotret, tapi di situ di saat setiap minggu di pusat ada rakor itu menghadirkan kalau salah Badan Pangan Nasional. Ya, di situ hadir selalu. Karena harga naik di situ akan diminta penjelasan dari Badan Pangan Nasional, kemudian dari Dinas Pertanian dan sebagainya. Tadi kalau yang memastikan pangan lokal, makanan pokok kita tidak hanya beras toh.
0: Iya.
2: Jadi jagung, ubi dan sebagainya. Nah, sekarang program pemerintah juga yang saya ketahui bahwa pihak TNI Polri juga ikut berkontribusi.
0: Yes,
2: misalnya, misal jajaran Polri ikut bersama petani. Ayo tanam jagung. Kami lihat di beberapa lokasi di Indonesia. Mungkin seperti itu juga yang kami yang kami amati.
0: Iya, mudah-mudahan sih nanti suatu waktu Pak Made sudah memotret nih ketika TNI Polri turun nih sudah sejauh mana sih ketahanan pangan kita. Itu pasti juga bisa dipotret
2: dari sana. Kita sudah ada kerjasama sejak tahun lalu. Tatkala Polri itu diperintahkan oleh Presiden untuk bersama tani untuk perluasan tanam jagung, itu berkolaborasi dengan BPS karena BPS juga memotret luas
0: lahan,
2: luas tanam, luas panen dan produksi khususnya padi palawija termasuk jagung. Jadi
0: hasilnya gimana nih, Pak?
2: Sudah berkolaborasi. Tatkala pihak Polri itu melakukan penanaman, melaporkan ke BPS, melaporkan kapan tanam, kapan panen dan sebagainya begitu. Karena di BPS memotret agar yang ditanam oleh pihak Polri itu terpotret di kita juga. Okay. Jadi sudah ada kolaborasi.
0: Begitu. Izin Bapak saya langsung ketahanan pangan soal potret lahan-lahan yang perluasan untuk tanam jagung. Mungkin nanti dari polisi juga dari Polres ND atau dengan Badan Ketahanan Pangan bersedia ya Bapak ya?
2: Siap.
0: Oke deh. Iya. Terima kasih banyak. Oke. Iya, bisa masih ada ya. Ada yang mau disampaikan silakan Bapak.
2: Oke, siap. Ibu Rosa, ini berhubung kami diundang ke sini.
0: Iya.
2: Kami dari BPS Badan Pusat Statistik seluruh Indonesia juga menyampaikan kepada semua pihak ya. Di bulan Juni,
0: aja Bapak kamera,
2: di bulan Juni, Juli, Agustus ini kami dari BPS bersama semua lapisan tanpa kecuali akan melaksanakan karya akbar kita semua di Indonesia, yaitu melaksanakan sensus ekonomi 2026 yang tepatnya kita akan lakukan pendataan atau kunjungan door to door di seluruh wilayah NKRI tanpa kecuali dari tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus itu akan para petugas akan masuk ke rumah. Untuk itu mohon semua pihak baik dari pemerintah daerah, pengusaha, masyarakat semua mohon dukungannya untuk menyelesaikan sensus ekonomi 2026. Itu tujuannya untuk mencatat potret ekonomi Indonesia dan untuk perencanaan program pemerintah agar ke depan programnya itu berdampak bagi masyarakat.
0: Sekian, terima kasih. Terima kasih.

Kenyataan bahaya nggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita.

5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin. Literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga. Moderasi beragama setiap Selasa, di minggu kedua dan ketiga. Sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu. Dan hari Minggu, acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND, kanal informasi.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan

0: berbeda, tapi tetap satu. Beragam budaya, bahasa, dan cerita, semua menyatu dalam semangat Indonesia. RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Kita Indonesia.
0: Ruang dialog kebangsaan yang menghadirkan suara masyarakat membahas isu aktual, persatuan, toleransi, dan nilai-nilai Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengarkan Kita Indonesia, program yang mengajak kita berpikir jernih, bersikap bijak, dan terus merawat persatuan bangsa. Setiap hari Kamis dari jam 10 lebih 5 hingga jam 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Selamat siang pendengar program Pro 1 dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang masih terus stay tune ya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Kembali jumpa bersama saya Christine Senda dan juga operator studio Budi Buku, dan kita sudah bersama di acara Kita Indonesia pendengar. Dan hari ini kita akan membahas tema bela negara di tengah masyarakat, dari gotong royong hingga kepedulian terhadap sesama. Pendengar, bela negara bukan hanya tentang menjaga pertahanan, tetapi juga bagaimana kita peduli, saling membantu, menjaga persatuan, dan bergotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk membahasnya, kita akan berbincang bersama Bapak Noldi Hosea Pelokila, Esos MMCRMO, sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat siang, Pak Noldi.
3: Selamat siang, Kak Kristi. Selamat siang, Pro 1 RIND. Selamat siang seluruh masyarakat NTT yang di Flores. Kami selalu mendoakan masyarakat tetap kuat dan Flores cepat pulih.
2: Amin.
3: Untuk NTT lebih
2: baik. Baik, salam Pancasila, Pak Noldi.
3: Salam Pancasila.
2: Baik.
3: Untuk seluruh masyarakat.
2: Baik, Pak Noldi ya, kita akan berbincang ya terkait dengan topik kita, bela negara di tengah masyarakat, dari gotong royong hingga kepedulian terhadap sesama. Dan kita melihat situasi saat ini ya di negara Indonesia tidak baik-baik saja ya. Dan salah satunya adalah di Flores juga terjadi gempa bumi, dan banyak masyarakat yang mengalami terdampak ya dari bencana alam tersebut. Nah, terkait dengan bela negara ya pendengar dan juga Pak Noldi, bukan hanya tentang menjaga pertahanan. Dan dari kacamata Kesbangpol sendiri, bagaimana situasi negara kita saat ini yang Anda lihat, Pak Noldi?
3: Baik, terima kasih ya Kristin. Jadi kalau berbicara tentang bela negara, kita lihat dulu. Dalam pengertiannya, bela negara itu sikap, tekad, perilaku, dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Itu bela negara.
2: Okay.
3: Jadi nilai dasar dari bela negara yang harus dimiliki oleh seluruh warga negara Republik Indonesia adalah pertama, cinta tanah air. Kita bangga, kita peduli terhadap bangsa kita. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, kita setia kepada Pancasila. Pancasila menjadi pegangan hidup, menjadi pedoman hidup kita. Yang keempat, rela berkorban waktu, tenaga, dan pikiran kepada bangsa. Itu yang terpenting. Untuk bela negara, kita siap siaga, fisik kita, mental kita, intelektual, semua potensi yang kita punya kita siagakan untuk membela negara. Dan yang terakhir adalah nilai dasar yang harus dimiliki adalah semangat. Kita punya semangat yang kuat untuk membela negara. Kira-kira seperti itu, Pak Rustin. Nah,
2: ya, dengan situasi
3: apanya Kesbangpol memanai ya bela negara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari ini seperti apa ya. Saat ini seluruh masyarakat kita bukan menunjukkan tekad bela negara dengan mengangkat senjata, bukan itu saja, tetapi bela negara kita dapat wujud nyatakan melalui pendidikan kita, pengabdian dalam profesi kita, prestasi kita. Kita menjaga persatuan, kita mentaati hukum, kita menolak hoaks, kita menjaga lingkungan, kita taat membayar pajak, kita menolong sesama anak bangsa, kita mengharumkan nama Indonesia, itu adalah bentuk daripada bela negara. Kira-kira seperti itu, Kak Christine.
2: Baik, dan sejauh ini dari Kespangpol sendiri memaknai bela negara dalam kehidupan sehari-hari seperti apa?
3: Ya, jadi kami memaknai dalam kehidupan sehari-hari ini adalah bagaimana kita mendorong, ya, dalam apalagi dalam situasi seperti ini, ya, semangat gotong royong dapat menjadi kekuatan sosial dalam membela negara, ya, memperkuat persatuan dalam dan ketahanan masyarakat, itu merupakan bagian. Bencana tidak hanya membutuhkan bantuan pemerintah, tetapi solidaritas, partisipasi masyarakat, seluruh unsur daripada bangsa, kita bersama-sama memperkuat penanganan bencana gempa di Flores ini, itu adalah bagian daripada bela negara, ya.
2: Oke. Baik, Pak Noldi, ini dengan semangat gotong royong, ya, seperti yang Anda sampaikan tadi, ini tentu menjadi bagian, ya, dari upaya memperkuat persatuan dan ketahanan masyarakat seperti itu. Dan selain itu, peran dari Kesbangpol sendiri dalam menumbuhkan kesadaran bela negara di tengah masyarakat, ya, khususnya generasi muda saat ini, ya. Bagaimana nih, Pak Noldi?
3: Iya, Kristen. Jadi selama ini dalam peran Kespangpol dalam memperkuat, menumbuhkan kesadaran bela negara ini kita lakukan dalam beberapa hal. Pertama, kita terus melakukan pendidikan wawasan kebangsaan kepada semua segmen generasi muda. Mm-hmm. Jadi setiap ada kesempatan kita selalu koordinasi SMP, SMP, SMA, SMK, terus dunia perguruan tinggi, mahasiswa. Setiap kesempatan kita pakai untuk kita lakukan pendidikan bela negara. Selanjutnya kita pembinaan kesadaran bela negara melalui kegiatan-kegiatan paskibraka, terus kegiatan internalisasi kesadaran bela negara di sekolah, itu kita selalu lakukan. Terus yang berikut, terus melakukan kampanye untuk memperkuat persatuan, toleransi melalui berbagai dialog, berbagai organisasi, forum-forum yang ada, itu kita selalu berkoordinasi untuk dalam setiap kesempatan kita terus memperkuat, kita terus melakukan kampanye untuk memperkuat persatuan dan toleransi. Selanjutnya, yaitu upaya yang kita lakukan adalah meningkatkan partisipasi masyarakat. Kita mengajak seluruh ormas-ormas, kita tahu bahwa ormas adalah mitra daripada Kespangpol, tokoh-tokoh agama melalui FKUB, terus tokoh-tokoh budaya melalui forum pembauran kebangsaan. Kita selalu mengajak dan melakukan kampanye-kampanye untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Terus yang berikut, kita mencegah ancaman terhadap persatuan melalui sistem kewaspadaan dini. Dalam setiap gejala-gejala yang ada, kita lakukan koordinasi, kita analisis, dan kita persiapkan antisipasi supaya jangan sampai terjadi suatu gejala untuk mengganggu persatuan dan kesatuan. Yang berikut, kita membangun kemitraan dan ormas untuk bersama memperkuat persatuan dan solidaritas dalam pembangunan daerah. Itu yang kita lakukan saat ini, Kak Christine.
2: Baik, ini luar biasa, ya, Pak Noldi, ya, peran dari Kespangpol itu sendiri untuk kaum muda dan masyarakat serta ormas-ormas yang ada di masyarakat itu sendiri. Tentu untuk menanamkan nilai cinta tanah air, kemudian persatuan, toleransi, dan kepedulian ini tidak mudah, Pak Noldi. Tentu tidak menjadi slogan belakah, ya, tapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana caranya untuk bisa menanamkan nilai-nilai tersebut nih, Pak Noldi?
3: Ya, ini sekarang yang menjadi fokus kita adalah kita menanamkan bela negara ini, rasa nilai cinta ini, tanah air ini dalam suatu tindakan nyata. Ya. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Kami selalu dalam setiap kesempatan selalu memberikan penguatan-penguatan kepada masyarakat. Kita harus mulai dari keteladanan. Orang tua, guru, tokoh masyarakat, aparatur negara harus menjadi contoh dalam menghargai perbedaan, dalam mentaati aturan, dalam menjaga lingkungan, membantu sesama. Itu yang selalu terus kami suarakan. Keteladanan itu yang terpenting, karena itu yang menjadi pelajaran langsung dilihat oleh generasi muda ini. Membiasakan gotong royong, menghidupkan kembali kerja bakti, membantu korban bencana, kegiatan sosial. Jadi pemerintah Provinsi NTT, kami selalu diarahkan oleh Bapak Gubernur NTT kemarin untuk selalu tiap Kamis itu kami selalu kerja bakti. Kita menentukan titik seluruh perangkat daerah yang ada, pemerintah provinsi NTT melakukan kerja bakti bersama-sama dengan masyarakat. Setelah itu membantu korban bencana. Setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu kita sisip dengan gerakan peduli ya, korban bencana. Kemarin seluruh ASN pemerintah provinsi NTT itu melakukan apa donasi. Mulai dari pimpinan perangkat daerah sampai seluruh ASN melakukan gerakan donasi. Dan itu kita sumbangkan untuk cukup besar angkanya. Memang puji Tuhan, kepedulian ini yang dibutuhkan. Kita bersama-sama peduli terhadap apa yang telah dirasakan oleh masyarakat di Flores. Yang berikut, kita menghargai perbedaan. Membiasakan diri menghormati perbedaan agama, suku, dan budaya. Nah, salam yang selalu kita gaungkan itu adalah salam yang salam toleransi untuk semua agama dan setiap kegiatan. Ini adalah bentuk kita mengajarkan untuk menghormati perbedaan agama masing-masing. Terus yang berikut, mengutamakan kepentingan bersama. Kita selalu mengajarkan melalui berbagai kegiatan, kepentingan pribadi tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa. Kita harus terus mengedepankan musyawarah, mencari solusi. Itu menjadi suatu hal yang kebiasaan, kita duduk bersama. Mewujudkan cinta tanah air melalui tindakan sederhana, menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan produk dalam negeri, melestarikan budaya lokal, menjaga fasilitas umum, mentaati hukum dan peraturan. Yang terakhir yang kami pikir penting adalah bagaimana kita membangun kepedulian sejak keluarga dan sekolah. Saat ini anak-anak kita libatkan dalam kegiatan-kegiatan sosial. Dalam seluruh kegiatan banyak anak-anak kita, supaya mereka juga tertanam rasa peduli kepada seluruh hal-hal yang menjadi pergumulan daripada bangsa. Dan yang terakhir yang kita perlu lakukan saat ini adalah kita bijak menggunakan media sosial. Bersama-sama kita kampanye untuk tidak menyebarkan hoax, ujaran kebencian, konten-konten yang memecah belah. Itu sebaiknya kita punya kemampuan untuk melakukan filter terhadap hal tersebut. Kira-kira seperti itu. Baik, Kak Christine.
2: Baik, Pak Noldi, ini menarik yang terakhir ya. Memang sudah banyak tindakan nyata yang kita lakukan untuk merealisasikan nilai-nilai ya dari bela negara itu sendiri. Di tengah perkembangan seperti yang Anda sampaikan tadi ya, bagaimana kita menjaga persatuan masyarakat agar terhindar dari hoax, provokasi, ujaran kebencian, dan informasi yang dapat memecah belah. Nah, dari Kesbangpol sendiri melihatnya tantangan tersebut yang seperti apa nih, Pak?
3: Ya, jadi memang di tengah keadaan saat ini memang perkembangan dunia digital ini baik juga. Kita bisa maju dengan informasi-informasi yang ada, tetapi tantangannya adalah informasi-informasi yang sifatnya hoax, provokatif, ujaran kebencian ini cukup besar, cukup mengganggu masyarakat. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita meningkatkan literasi digital masyarakat. Dalam setiap kesempatan, kita terus melakukan kampanye, masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk memeriksa sumber, memahami konteks informasi, tidak langsung membagikan. Ya. Jadi, saya selalu tanamkan budaya saring sebelum sharing. Masyarakat harus punya kemampuan untuk menyaring sebelum sharing. Jadi, budaya saring sebelum sharing itu penting. Kita melihat informasi yang ada, kita juga mampu untuk menyaring informasi-informasi ini sebelum kita membagi. Terus kita perkuat deteksi dini, kami dari dan seluruh unsur terkait ini, kami selalu memantau dinamika sosial yang berkembang. Informasi-informasi yang berpotensi itu kita akan segera duduk bersama, kita melakukan mitigasi supaya ini tidak berkembang lebih ke arah yang negatif. Terus mengutamakan klarifikasi, komunikasi publik. Ketika muncul informasi yang berpotensi menyesatkan, seluruh stakeholder itu punya kewajiban. Kita punya tanggung jawab untuk apabila informasi itu tidak benar, maka kita harus menyampaikan kepada masyarakat informasi-informasi yang benar. Kita harus mampu untuk bersama-sama menjadi agen dalam memberitakan informasi-informasi yang baik. Jadi kita kembangkan budaya media sosial yang bertanggung jawab. Kebebasan berpendapat harus sejalan, berjalan bersama dengan tanggung jawab. Ya, perbedaan pendapat adalah merupakan bagian daripada demokrasi, tapi tidak boleh berkembang menjadi penghinaan, fitnah, provokasi, permusuhan dan sebagainya. Itu kira-kira seperti itu yang kita harus lakukan.
2: Baik, dari tindakan yang sudah dilakukan ya oleh Kesbangpol itu sendiri, adakah bentuk kegiatan atau program nih yang dikhususkan untuk memperkuatkan wawasan ini, Pak Noldi?
3: Ya, ada. Memang Kesbangpol ini punya peran strategis untuk perkuat wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara. Nah, kegiatan-kegiatan program, kegiatan nyata yang kita lakukan yang tadi saya sampaikan, sosialisasi dan pendidikan kewawasan kebangsaan. Kami selalu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga pendidikan, sekolah-sekolah, dalam setiap kesempatan kami turun untuk memberikan penguatan-penguatan terkait dengan wawasan kebangsaan. Mahasiswa mereka harus benar-benar punya ideologi yang kuat, punya wawasan kebangsaan yang kuat. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Yang berikut, kita juga melakukan pembinaan kesadaran bela negara. Ya, kita terus mengkampanyekan disiplin, menjaga lingkungan, mentaati peraturan, membantu sesama dan menjaga persatuan. Ini kami lakukan semua dalam lingkup pemerintah Provinsi NTT untuk bagaimana memperkuat kesadaran bela negara ini. Yang berikut, pembinaan generasi muda dan pelajar. Kita lakukan melalui gerakan-gerakan, melalui program Paskibraka dan pendidikan karakter, kita selalu lakukan dalam berbagai hal. Dalam beberapa kesempatan yang lalu kita berkoordinasi dengan pusat, kita melakukan kampanye Eko Pancasila yang ada di ND beberapa waktu yang lalu, itu kita lakukan secara baik dengan harapan generasi muda dia mulai mencintai lingkungan itu sebagai bagian daripada cinta Pancasila. Yang berikut, pembauran kebangsaan. Kita fasilitasi, kita koordinasi, berkolaborasi, bersinergi dengan kelompok masyarakat, ormas-ormas untuk membangun komunikasi, memperkuat rasa sebagai suatu bangsa. Ada mitra kita, Forum Pembauran Kebangsaan, merupakan wadah, menjadi wadah bagi seluruh paguyuban, seluruh kelompok-kelompok etnis masyarakat yang ada di NTT. Yang berikut, kami perkuat dialog lintas agama. Kita bersama bermitra dengan Forum Kerukunan Umat Beragama. Kita selalu melakukan kegiatan-kegiatan mendorong toleransi, saling menghormati, menyelesaikan perbedaan-perbedaan melalui ruang-ruang dialog. Selanjutnya, kami melakukan penguatan peran organisasi kemasyarakatan. Nah, ormas-ormas ini kita dorong untuk menjadi mitra yang baik, bersama-sama berkontribusi dalam membangun persatuan, meningkatkan kepedulian sosial, mencegah konflik dan intoleransi. Selanjutnya, kegiatan gotong royong, kepedulian ini kita bagian dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita bersama-sama selalu tiap minggu itu kita lakukan gerakan gotong royong, kita merakan apa bersih-bersih lingkungan, membantu masyarakat. Terus yang berikut, dalam suasana bencana seperti ini, kita membangun kepedulian, gerakan donasi-donasi, dukungan, kami diperintahkan oleh Bapak Gubernur berkoordinasi dengan mitra-mitra yang ada dari setiap perangkat daerah supaya seluruh kemitraan-kemitraan itu ikut juga mendukung, membantu penanganan bencana, dan itu dilakukan secara baik, semua punya kesadaran. Nah, semangat gotong royong ini merupakan bentuk nyata pengamalan nilai kebangsaan dan bela negara. Yang berikut, kita juga selalu melakukan internalisasi, lakukan edukasi menghadapi hoaks dan provokasi. Masyarakat diberikan kemampuan melalui generasi muda dalam sekolah-sekolah, kampus-kampus, diberikan kemampuan untuk memeriksa informasi. Okay. Tidak mudah terprovokasi, tidak menyebarkan berita yang belum terverifikasi, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Itu yang kami lakukan dari Kesbangpol Provinsi NTT.
2: Baik, Pak Noldi, banyak program yang sudah dilakukan ya oleh Kesbangpol itu sendiri. Dan untuk mengetahui lebih jauh nih, Pak Noldi ya, kita juga undang pendengar ya untuk bisa bergabung bersama kita seperti topik kita siang hari ini, bela negara di tengah masyarakat, dari gotong royong hingga kepedulian terhadap sesama. Baik pendengar, kami undang Anda untuk berinteraksi di acara kita Indonesia. Line telepon ya kami buka untuk Anda di 0821 4451 1957, dan juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Pak Noldi, kita jeda sejenak ya, nanti kita akan kembali berbincang ya, sesuai dengan topik kita siang hari ini.
3: Baik.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apaan tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan.

0: merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Karena informasi
2: Selamat siang juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI Indi Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih dengan topik bela negara di tengah masyarakat, dari gotong royong hingga kepedulian terhadap sesama di acara Kita Indonesia. Dan di ujung telepon ya, masih bersama kita Bapak Noldi Hosea Pilokila, SOS MM CRMO, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Gesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pak Noldi.
3: Siap.
2: Oke, ini peran pesan dari Kilau Pancasila ini luar biasa ya. Ini memang apa yang realita yang kita alami saat ini seperti itu ya, Pak Noldi ya.
3: Benar sekali.
2: Oke,
3: baik. Ya, gimana? Silakan.
2: Ya, silakan, Pak. Bagaimana?
3: Oh ya.
2: Ketika Anda mendengarkan.
3: Sebenarnya bencana kita alami bersama, gempa di Flores dan berbagai hal yang dialami oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur khususnya di Flores. Tetapi ada secerca harapan bahwa dengan ini rasa cinta Pancasila, kebersamaan, persatuan itu hanya lahir kembali. Dengan keadaan yang seperti ini, maka seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, bukan hanya di Flores, tetapi di Timur, di Sumba, Rote, Sabu, Alor, Lembata, dan semua itu boleh bersatu saat ini untuk saling mendukung, saling memperkuat, saling membantu dalam menghadapi bencana, dampak daripada bencana gempa ini. Ini suatu hal yang sangat positif. Saya selalu pada saat melihat sumbangan-sumbangan daripada masyarakat, gerakan-gerakan masyarakat untuk membantu korban bencana ini, kami terharu. Benar-benar nilai-nilai daripada Pancasila kita sudah realisasikan saat ini. Jadi dalam bentuk tindakan nyata, masyarakat NTT menunjukkan bahwa memang benar selama ini disampaikan bahwa Pancasila adalah NTT atau ND adalah rahimnya Pancasila. Benar, nilai-nilai Pancasila ini saat ini sangat kelihatan pada saat bangsa, pada saat masyarakat Nusa Tenggara Timur kita sedang menghadapi bencana seperti bencana gempa saat ini.
2: Baik, dari Kesbangpol sendiri ya, seperti yang Anda sampaikan tadi, bagaimana cara untuk mendorong agar semangat gotong royong ini tidak muncul ketika terjadi bencana nih, Pak Noldi, tetapi menjadi budaya masyarakat sehari-hari seperti itu?
3: Iya, jadi kami bersama-sama dari pemerintah Provinsi NTT, kami selalu, jadi ini bukan gotong royong ini bukan sekedar hanya semangatnya saja, tetapi kami upayakan agar ini menjadi jiwa dan menjadi kebiasaan, menjadi budaya. Kami di pemerintah Provinsi NTT, diarahkan Pak Gubernur, tiap Kamis pagi itu kami selalu melakukan gotong royong. Seluruh perangkat daerah, seluruh ASN perangkat daerah turun ke titik-titik yang sudah ditentukan, kita melakukan kerja bakti bersama, kita bergotong royong, melihat hal-hal yang kurang baik di lapangan, di lokasi, seperti

0: dalam keadaan seperti ini banyak yang kita arahkan ASN-ASN lingkup pemerintah provinsi NTT, dan kita berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota, ASN-nya dikerahkan yang ada di Flores untuk sama-sama turun membantu masyarakat dalam menghadapi bencana seperti itu. Gerakan-gerakan yang kita lakukan adalah gerakan-gerakan yang nyata, dan kalau dilakukan secara terus-menerus maka tentu ini akan menjadi budaya. Ya, ya, itu yang kita harapkan.
1: Baik, kalau bela negara dimulai dari hal-hal sederhana di lingkungan sekitar nih, Pak Noldi, apa satu tindakan nyata yang bisa dilakukan setiap warga mulai hari ini untuk menunjukkan bahwa dirinya ikut menjaga persatuan dan keutuhan negara?
0: Iya, jadi bela negara itu dimulai dari hal yang sederhana. Pertama, sebagai masyarakat kita harus bangga, kita harus peduli terhadap Indonesia. Apa yang dialami oleh bangsa Indonesia, bahagia kita bahagia bersama, tetapi pada saat salah satu bagian dari Republik Indonesia mengalami persoalan-persoalan, maka kita harus menunjukkan empati. Itu adalah bagian daripada cinta tanah air. Yang berikut, masyarakat, kita harus mulai sadar berbangsa dan bernegara. Itu ditunjukkan dari kita menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Dalam saat ini banyak hal yang menjadi bagian-bagian daripada kita, kita harus relakan, kita bersama-sama untuk ditempatkan pada kepentingan-kepentingan dalam rangka penanganan bencana yang ada di Pulau Flores. Yang berikut, sebagai masyarakat kami selalu menghimbau kepada masyarakat untuk jadikan Pancasila sebagai pedoman kehidupan kita, sebagai pandangan kehidupan. Di situ ada nilai-nilai yang sangat baik. Nilai-nilai religiusnya, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai keadilan. Itu yang perlu kita tanamkan. Jadi masyarakat harus memegang benar-benar nilai Pancasila. Yang berikut, sama-sama sebagai masyarakat yang punya tekad bela negara, kita dedikasikan waktu kita, tenaga pikiran bagi bangsa. Kita rela berkorban. Terus yang berikut, siap, siaga, fisik, mental, intelektual. Dalam keadaan Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini kita sedang dilanda oleh bencana, maka sudah waktunya masyarakat kita tunjukkan kesiapan fisik kita, mental, intelektual, segala kemampuan yang ada, potensi yang kita miliki, kita dedikasikan untuk menolong. Itu adalah bagian dari bela negara. Dan semangat kita harus tetap. Kita mengutamakan bahwa seorang warga negara Indonesia yang mempunyai tekad bela negara, dia selalu mempunyai semangat yang tinggi untuk membela negara.
1: Baik, dan terakhir nih Pak Noldi, pesan apa yang mau Anda sampaikan kepada para generasi muda perlu dilakukan agar bisa memahami bahwa bela negara juga dapat diwujudkan melalui pendidikan, menjaga lingkungan, jadi, seperti itu.
0: Ya, kami punya pesan untuk seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Saat bencana datang, kita boleh berbeda latar belakang, tetapi kita berdiri bersama sebagai satu masyarakat. Gotong royong bukan sekedar untuk membantu korban bencana saja, melainkan membangun rasa persaudaraan, memperkuat persatuan, menjadikan masyarakat NTT, khususnya masyarakat Flores, semakin tangguh menghadapi setiap ancaman. Dengan adanya keadaan ini, maka nilai-nilai Pancasila yang ada di NTT ini makin kuat, dan rasa-rasa persatuan, solidaritas di tengah masyarakat makin kuat. Dan ini justru akan membuat kita, masyarakat NTT, khususnya Flores, akan semakin tangguh ketika menghadapi setiap ancaman yang ada. Saya pikir ini adalah pesan bagi kami, untuk seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, khusus bagi seluruh keluarga sekalian, masyarakat Nusa Tenggara Timur yang ada di Provinsi Flores. Bapak Mama semua tidak sendiri, kami semua dari bagian lain daripada Nusa Tenggara Timur, kami selalu bersama-sama. Kami selalu berdoa bersama-sama setiap melakukan berbagai upaya untuk menolong, untuk bagaimana menangani bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Kira-kira seperti itu.
1: Baik,
0: pesan kami.
1: Dan untuk generasi mudanya seperti apa nih Pak?
0: Untuk anak muda, tunjukkan bela negara yang pertama adalah budaya saring sebelum sharing. Jadi pastikan kita jangan bagian daripada penyebar hoax atau ujaran kebencian. Tetapi generasi muda saat ini adalah generasi Pancasila yang bijak dalam bermedia sosial. Kita manfaatkan media sosial untuk penguatan diri, kapasitas diri, sehingga punya daya saing dalam menghadapi dunia pekerjaan ke depan. Ya, kita tidak menjadi bagian daripada orang-orang anak generasi-generasi yang percaya begitu saja pada hoax-hoax dan disinformasi. Tetapi kita punya kemampuan untuk menolak hoax dan bersama-sama memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Panoldi untuk waktunya siang ini bersama Pro 1 RRI ND. Semoga pembahasan hari ini mengingatkan kita bahwa bela negara dapat dimulai dari hal-hal sederhana, peduli, membantu sesama, menjaga persatuan dan bergotong royong. Terima kasih Panoldi.
0: Salam Pancasila, salam untuk sukses untuk Pro 1 ND, NTT kuat.
1: Baik, terima kasih, salam Pancasila, salam sehat dan sukses untuk hari ini. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kita dalam acara Kita Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Christine Sena bersama operator studio Budi Buku undur diri dalam acara Kita Indonesia, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Di negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama, rumah bernama Indonesia.

Pancasila adalah fondasinya. Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, masuklah selama kamu menghargai sesama. Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai, menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan, bersatu tanpa harus menyeragamkan, bermusyawarah tanpa meninggalkan suara, dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar 5 kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita lelah dengan perbedaan, ingatlah, rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita semua.

artinya pulau dan antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat siang dan selamat beraktivitas ya. Di hari Kamis ya, jangan lupa berikan senyum termanis ya untuk setiap orang yang Anda jumpai. Tetap semangat dan sukses untuk Anda yang sedang disibukkan dengan berbagai aktivitas hari ini. Kembali kami hadir menemani Anda dengan berbagai informasi terkini pendengar RRI. Berikut informasi pilihan yang kami rangkum dari sumber rri.co.id khusus untuk Anda, di mana pendengar RRI terkait dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM ditargetkan merealisasikan investasi sebesar 2.322 triliun rupiah pada tahun 2027 mendatang. Target tersebut akan dijalankan dengan dukungan tambahan anggaran 349,7 miliar rupiah di atas pagu indikatif untuk tahun anggaran 2027. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Perkasa Ruslani mengatakan, target investasi 2027 menjadi upaya pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029. Dan untuk mencapai target tersebut, pemerintah membutuhkan investasi 13.032,8 triliun rupiah sepanjang periode 2025 hingga 2029. Rosan menjelaskan target tersebut diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan investasi dan nilai tambah melalui hilirisasi. Karena itu dukungan anggaran kementerian menjadi salah satu bagian dalam menjalankan agenda investasi dan hilirisasi nasional. Sementara itu Komisi 12 DPR RI kemudian menyetujui pagu anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi tahun 2027 sebesar 974,84 miliar rupiah. Anggaran tersebut ditetapkan setelah melalui pembahasan harmonisasi dan sinkronisasi bersama Badan Anggaran DPR RI. Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Haryadi mengatakan pagu tersebut merupakan hasil pembahasan harmonisasi dan sinkronisasi yang dilakukan bersama Badan Anggaran DPR RI. Besaran anggaran juga sesuai dengan surat penyampaian rancangan Undang-Undang APBN yang diterima Komisi 12 pada 9 September 2026. Bambang menegaskan persetujuan pagu anggaran tersebut menjadi dasar bagi Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM untuk melanjutkan pelaksanaan program tahun anggaran 2027. Dan sementara pemerintah akan menjalankan anggaran tersebut untuk mendukung pencapaian target investasi

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metode yang tepat akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI menceritakan dunia di rumah kita masing-masing.

0: Saya Vinus Montero, Ketua Perkumpulan Berguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Fabianus Narisiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap berjaya, sekali di udara, tetap di udara.
2: Keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur mengucapkan selamat Hari Radio Republik.

telah menjadi sahabat masyarakat Indonesia, menghadirkan informasi, inspirasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas. Di era digital seperti saat ini, semoga RRI

0: Indonesia melalui informasi yang dipercaya dan mencerdaskan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya William Musarmanto Hussein.

0: Risma. Semoga RRI semakin profesional, independen, inovatif, dan adaptif di tengah perkembangan teknologi dan transformasi media, serta terus menjadi suara Indonesia yang mencerdaskan dan menyatukan bangsa. Haruslah mengabdi untuk negeri, menjangkau seluruh pelosok Indonesia, dan menjadi jembatan informasi bagi masyarakat. Dirgahayu RRI 81, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ada busur, ada panah, ada RRI, ada pendengar yang setia mendengar di setiap waktu. Saya, Maxine Emmanuel Dolmo alias Dr. Listrik, mengucapkan selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terus berjaya dan berudara, walaupun badai datang menghadap.

salam Pancasila. Di tengah derasnya arus informasi dan semakin banyaknya pilihan media saat ini, kita sering kali dihadapkan pada kepisingan digital yang membuat kebenaran dan fakta menjadi kabur. Disinilah letak urgensi kehadiran Radio Republik Indonesia. Di tengah riuhnya disinformasi, RRI tetap konsisten berdiri sebagai mercusuar informasi yang terpercaya, independen, dan merawat persatuan bangsa serta menjaga kelestarian budaya hingga kekosongannya. Sebagai suara Indonesia, RRI bukan sekedar media penyiar, melainkan penjaga kedaulatan informasi yang menyatukan keberagaman dari

Republik Indonesia. Terima kasih atas konsistensinya dalam mengawal setiap denyut nadi perjalanan bangsa dan mendukung terwujudnya pengawasan pemilu.

HIV sebagai krisis nasional menyusul peningkatan tajam infeksi HIV di negara tersebut. Pemerintah kini menyiapkan program jarum dan alat suntik resmi sebagai bagian dari respon yang lebih luas terhadap kondisi tersebut. Menteri Kesehatan dan Layanan Medis Fiji Ratu Antoniola Labalafu mengatakan sekitar 1 dari 60 orang dewasa terjangkit HIV. Ia menyampaikan kondisi tersebut dalam konferensi pers pada Selasa 15 September 2026 dilansir dari Xinhua. Sebanyak 2016 kasus baru HIV tercatat di Fiji sepanjang tahun 2025. Sementara itu, prevalensi HIV di kalangan perempuan yang menjalani pemeriksaan antenatal telah meningkat menjadi sekitar 2%. Pemerintah Fiji berencana memperluas upaya pencegahan dan penanganan HIV, di mana program jarum dan alat suntik akan dikombinasikan dengan perluasan pemeriksaan serta pengobatan HIV. Pemerintah juga akan memperluas akses terhadap profilaksis prapaparan. Selain itu, Fiji berencana meningkatkan akses terhadap metode pencegahan HIV menggunakan obat suntik jangka panjang. Dalam penerapan program tersebut, pendengar, pemerintah akan menangani berbagai persyaratan regulasi dan memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan. Selain itu, pemerintah juga akan memastikan ketersediaan pasokan medis serta memperkuat keterlibatan dengan masyarakat yang terdampak HIV. Pemerintah telah membentuk komite kabinet beranggotakan 5 orang untuk mempercepat pelaksanaan program. Komite tersebut bertugas membantu menyelesaikan persoalan administratif dan regulasi yang sebelumnya menyebabkan penerapan program jarum dan alat suntik tertunda. Labalafu mengatakan Fiji sebenarnya telah memiliki persediaan jarum dan alat suntik yang cukup. Persediaan tersebut saat ini disimpan di sebuah gudang di ibu kota Suva. Langkah tersebut menjadi bagian upaya pemerintah Fiji memperkuat pencegahan, pemeriksaan, dan pengobatan HIV di tengah meningkatnya jumlah infeksi. Dan penetapan HIV sebagai krisis nasional juga menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperluas respon kesehatan masyarakat terhadap penyakit tersebut. Informasi selengkapnya, pendengar RRI, dapat Anda kunjungi laman rri.co.id.

0: Ini tidak mungkin, dok. Dok, selama ini saya merasa sehat-sehat saja, dok. Ini pasti salah, dok. Dokter pasti keliru.
1: Bapak Arno, Bapak tenang dulu. Kami sudah menjalani tahapan prosedur yang baku dan inilah hasilnya. Bapak pasti tidak menerima kalau terjangkit virus HIV/AIDS. Tapi perlu Bapak ketahui, masa inkubasi penyakit ini memang tidak cepat. Dia membutuhkan waktu 3-5 tahun. Dan virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Bisa saja kondisi sistem pertahanan tubuh Bapak masih bagus, jadi Bapak belum merasakan apa-apa. Tetapi virus itu tetap ada, tumbuh, dan berkembang di tubuh manusia yang sudah terinfeksi. Dan bisa jadi karena kekebalan tubuh Ibu Emi lemah, makanya dengan mudah virus itu berkembang. Dan ini hasil lab menunjukkan bahwa Bapak memang sudah terinfeksi.
0: Apa yang harus lakukan, dok? Apa yang harus lakukan sekarang?
1: Jalan satu-satunya yang bisa ditawarkan secara medis adalah dengan mengikuti prosedur pengobatan. Memang, Bapak, tahapan pengobatan ini bukan untuk menghilangkan penyakit itu atau menyembuhkannya secara total, tetapi hanya mampu meminimalisir tingkat perkembangan sel-sel virus itu di dalam tubuh.
0: Lalu apa istri saya sudah terkena juga, dok?
1: Saya minta maaf, Pak Arnold harus memberitahu ini. Memang berat, tapi saya harus tetap mengatakan yang sebenarnya. Ibu Emi sudah terinfeksi juga.
2: Apa? Apa dokter bilang? HIV? Tidak mungkin, dokter.
1: Tenang, Bu.
2: Tidak mungkin.
0: Saya malu.

0: AIDS membunuh harapanmu, menghancurkan impian yang kau bangun, melukai orang-orang yang kau cintai. AIDS menjadikanmu terasing, membuatmu hilang akan harapan, dan merampas kebahagiaan keluargamu. Sayangi masa depanmu, lindungi keluargamu, setialah pada pasanganmu.
1: Mari berubah, masa depan gemilang tanpa penularan HIV. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI Indonesia.

Pendengar dari Jakarta diinformasikan Presiden Prabowo Subianto membuka peluang melakukan perombakan atau reshuffle kabinet menjelang 2 tahun masa pemerintahannya. Presiden mengatakan setiap anggota kabinet telah memiliki waktu untuk membuktikan kemampuan dan kinerjanya. Pernyataan tersebut dikatakan Presiden dalam program Prabowo menjawab wawancara dengan para pimpinan redaksi media di Hambalang Bogor, Rabu 16 September 2026. Presiden menjawab pertanyaan mengenai evaluasi terhadap kinerja anggota kabinet dan kemungkinan reshuffle. Kemudian Presiden mengibaratkan kabinet sebagai sebuah kesebelasan sepak bola. Menurutnya terdapat pemain inti, penyerang hingga pemain cadangan dalam sebuah tim. Ia mengatakan pemerintah saat ini masih berfokus menangani persoalan mendasar karena kompleksitas masalah yang dihadapi Indonesia. Sejumlah kementerian juga disebut tidak berada di garis depan dalam pelaksanaan prioritas pemerintah. Selain itu, Presiden mengatakan reshuffle dapat dilakukan untuk menempatkan seseorang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi. Pergantian juga dapat dilakukan apabila terdapat pejabat yang dinilai tidak sesuai dengan posisi yang ditempatinya. Selain pertimbangan kompetensi, Presiden mengatakan masalah yang melibatkan pejabat juga dapat menjadi alasan pergantian. Ia mencontohkan apabila terdapat pejabat yang menghadapi persoalan hukum dan telah memiliki bukti. Presiden menegaskan pemerintah tidak akan menghindari proses hukum terhadap pejabat apabila terdapat persoalan. Menurutnya, setiap pejabat tetap bertanggung jawab atas persoalan yang berkaitan dengan dirinya. Ketika ditanya mengenai momentum 2 tahun pemerintahan, Presiden menegaskan evaluasi dari perubahan kabinet merupakan hal yang logis. Ia menilai anggota kabinet telah memiliki waktu untuk menunjukkan kemampuan dalam menjalankan tugas. Informasi ini kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id.

0: kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Timnas Mini Football Indonesia pastikan tempat di semifinal Asian Mini Football Championship 2026. Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 17 September 2026, bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Dodi Lukaku, lots of white shirts forward. Lukaku to Benedetto Fenice.
2: Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ke-7 dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan, dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Lukebakio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satu pun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Lukebakio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum lepaskan tendangan lengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Georgi Sudakov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentur keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hila dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya. Namun, tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karouni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit-menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna.
3: Dan in esse aspetto i giocatori tiveron brillanti.
2: Ini adalah malam yang sangat bagus, meski belum sempurna. Menurut saya, masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan, kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan. Di beberapa momen pada babak kedua, mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan. Dan itulah kenyataannya. Namun, saya ingin memulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa. Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini menurut Amorim menyebabkan para pemainnya bermain gugup. Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami.
4: Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya dari Syarat.

0: Sementara itu, Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Lilian Adair melaporkan selengkapnya.
1: Got caught up under his feet though. Oh, it's touchdown! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Sierra Lampos-Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua, sebelum Maxim De Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
3: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama, dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan, tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
2: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hurstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
3: Anda harus percaya, kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya, kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
2: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0, Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0, sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou dini hari tadi. Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 4 gol lainnya disumbangkan oleh João Cancelo. Kemudian Lamine Yamal, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Asier Villalibre. Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: It's always good to have a great start.
2: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
1: And we have to use it.
0: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan Osasuna dengan skor 4-0.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat 4 kali itu langsung melewati sekitar 60 pebalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pembalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa, banyak hal terjadi dan beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya selalu berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa melewati sekitar 60 orang pada lap pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
1: Helps a lot, you know, getting to the front.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Setio Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qordiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krawit Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo, juga mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita, sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target.
3: Kita bisa udah kualifikasi ke 2027.
2: Iya, alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
1: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
4: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain kita punya target sendiri, yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
1: Target juara di ASEAN.
4: Iya benar.
1: Dalam Asian Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam 2 babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asiop Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang RRI, dari ajang AFC Champion League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champion League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung mendudukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Mark Locke dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membawa Persib Bandung meraih 3 poin pertamanya sebelum menghadapi The Chong Vital dari Vietnam pada 14 Oktober mendatang.

0: Kita beralih ke kompetisi domestik. Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy.
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC bertanding di Stadion Segiri Samarinda sore kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketiga langkah tampak akan berakhir imbang. Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson Colin cetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga pelatih Dewa United, Osmar Loss merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil memenangkan poin di kandang lawan.
3: It was a hard game.
4: Menurut Kasufan, hari ini adalah pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga kandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Kasufan mengerti kalau kadang ketika kita tidak menampilkan performa yang terbaik, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatan yang lebih ketika berjuang di lapangan. Dan hari ini menurut dia pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun kesempatan yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Dewa United, dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktika dan
3: strategi.
2: Sementara itu bek Dewa United Andi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini, bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang, dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim, pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik, dan ya walaupun sampai menit tadi kita bisa meraih kemenangan di sini.
2: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma TV Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Shoot, dia shoot. Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound. Wow, kita melihat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hockey Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hockey Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia Hengki Silatang yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia Budi Sulistiono yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Peringkat yang disampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: siapa?
1: Aku bunga di hatimu. Dulu aku tumbuh subur, warnaku cerah, cantik. Sekarang aku mulai layu.
0: Kenapa bisa begitu?
1: Karena aku jarang disiram. Aku haus oleh kata sabar, kering oleh kasih sayang.
0: Maafkan aku. Aku tak pernah bermaksud untuk melukaimu.
1: Aku tahu, tapi amarah yang kau simpan, iri yang kau pelihara, itu seperti racun bagiku.
0: Lalu, apa yang harus kulakukan?
1: Rawat aku, bersihkan gulma benci dan prasangka. Lalu, siramlah aku dengan kebaikan.
0: Terus, jika aku menjagamu, apa yang akan terjadi?
1: Aku akan mekar. Dan saat aku mekar, hatimu damai. Dan dunia pun ikhlas.

Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Masih bersama kami yang bertugas di Florata siang ini, operator studio Dev Revaldi dan saya Christine Senda. Dan kita sudah kembali bersama ya di acara musik dan informasi. Dan di siang hari ini ya sudah kami siapkan ya lagu-lagu dan informasi serta tips-tips menarik pendengar yang akan temani Anda. Yang akan kami temani Anda di siang harinya di waktu santai ya, di jam istirahat siang. Karena pagi tadi kita sudah disibukkan dengan berbagai aktivitas ya. Saatnya kita untuk istirahat siang sejenak sambil menikmati santap siang ya, baik bersama keluarga, teman ataupun sahabat ya, baik yang juga dengan rekan kerja yang ada di kantor. Mungkin Anda ada bawa bekal makanan ya untuk bisa dinikmati secara bersama-sama. Dan pendengar ya, pernahkah Anda merasakan bubur singkong? Ya, mungkin ada sebagian yang sudah pernah mengolahnya ya. Bagi Anda yang belum ya, Anda bisa

0: cobanya.
1: Karena apa? Ada manfaat baik ya dari olahan bubur singkong ya bagi kesehatan tubuh kita, pendengar RRI, di mana bubur singkong ini menjadi salah satu olahan pangan lokal yang sangat mudah dibuat ya, apalagi bahannya juga sangat mudah didapat ya, apalagi di daerah kita ini banyak ya singkongnya, dan juga mengenyangkan serta kaya karbohidrat, pendengar. Dan olahan ini juga mengandung serat serta sejumlah vitamin dan mineral yang bermanfaat bagi tubuh, di mana singkong dapat menjadi alternatif sumber karbohidrat selain nasi, kentang maupun roti dalam menu kita sehari-hari. Teksturnya yang lembut juga membuat bubur singkong ini mudah dikonsumsi berbagai kalangan. Di mana pendengar, melansir dari Alodokter dan sejumlah sumber, singkong mengandung karbohidrat yang menjadi sumber energi bagi tubuh. Dan bahan pangan ini juga memiliki serat serta beberapa vitamin dan juga mineral. Dan tentu ada beberapa manfaat bubur singkong ya ketika kita mengkonsumsinya dalam porsi yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, salah satunya adalah bisa menjadi sumber energi, pendengar, di mana karbohidrat dalam singkong ini dapat diolah tubuh menjadi energi untuk menunjang berbagai aktivitas sehari-hari. Kandungan tersebut ini cukup mengenyangkan ya ketika disantap sebagai sarapan maupun makanan selingan. Energi dari karbohidrat membantu tubuh menjalankan berbagai fungsi selama beraktivitas. Namun, pendengar, bubur singkong sebaiknya tetap dipadukan dengan sumber protein dan makanan bergizi lainnya ya, biar ada variasi yang menarik ya. Dan juga kombinasi ini bisa membantu membuat asupan makanan menjadi lebih beragam dan juga seimbang. Bubur singkong ini tidak perlu menjadi satu-satunya sumber zat gizi ya dalam satu waktu makan, pendengar RRI. Selain menjadi sumber energi, manfaat lainnya dari bubur singkong dapat mendukung fungsi pencernaan, pendengar, di mana asupan serat yang cukup turut membantu menjaga pola buang air besar tetap teratur. Serat juga dapat memberikan rasa kenyang lebih lama setelah seseorang makan ya. Manfaat tersebut juga membuat singkong dapat menjadi bagian dari menu yang lebih beragam. Tentu kita juga bosan ya, pendengar, sehari-hari kita konsumsinya nasi saja ya. Sesekali boleh dong untuk bubur singkongnya atau bubur kacang ya. Beragam ya, bervariasi, ini membuat nafsu makan kita juga semakin bertambah ya, pendengar RRI. Kemudian manfaat lainnya menjadi alternatif sumber karbohidrat, di mana pendengar RRI, keberagaman sumber karbohidrat juga mendukung pemanfaatan bahan pangan lokal yang mudah ditemukan. Singkong selama ini telah banyak diolah ya menjadi berbagai makanan tradisional di Indonesia. Meski demikian, konsumsi singkong tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan energi masing-masing orang, di mana porsinya juga perlu diperhatikan bagi masyarakat yang sedang mengatur asupan karbohidrat. Dan kita akan mengetahui bagaimana cara pengolahannya ya, pendengar RRI. Jangan kemana-mana, saya akan hadirkan sesaat lagi ya untuk Anda. Dan kami juga sapa pendengar RRI yang siang hari ini baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI ND, baik melalui RRI Terestrial dan juga RRI Digital. Selamat siang untuk Anda semuanya. Selamat menikmati waktu santai ya di siang hari ini, dan manfaatkan waktu santai secara produktif ya, pendengar RRI, karena masih banyak aktivitas, pekerjaan yang tertunda mungkin yang belum sempat kita selesaikan. Selepas kita menikmati waktu santai jam istirahat, kita juga akan kembali melanjutkan aktivitas kita di siang hari ini.

yang belum tahu harus Anda tahu. Edisi Kuliner Indonesia. Tahukah Anda? Tahukah Anda, nasi krawu merupakan makanan khas dari daerah Gresik, Jawa Timur. Cirinya adalah nasinya yang pulen dan disajikan dengan daun pisang. Lauknya dapat berupa sayatan daging sapi, semur daging, jeroan sapi, sambal terasi, dan serundeng. Yang belum tahu, pantas untuk mencari tahu edisi kuliner Indonesia. Cukup sampai di sini. Nantikan edisi-edisi berikutnya hanya di Pro 1 RRI. Sampai jumpa.

0: Pendengar-pendengar ini manapun Anda berada untuk pengolahan ya bubur singkong ya. Ini sangat dianjurkan untuk melihat dari isi singkong itu sendiri ya, singkong mentah yang tidak disarankan langsung dikonsumsi karena mengandung senyawa sianogenik ya, senyawa yang berpotensi menghasilkan sianida yang berbahaya apabila jumlahnya tinggi. Karena itu singkong perlu dikupas dan dibersihkan dengan baik ya sebelum dimasak, di mana proses pemasakan ini harus dilakukan hingga benar-benar matang ya sebelum singkong dikonsumsi. Bubur singkong juga perlu dibuat dengan memperhatikan bahan tambahan yang digunakan. Penggunaan gula maupun santan berlebihan dapat meningkatkan kandungan energi dalam satu porsinya. Dan untuk penyajiannya dapat dilengkapi dengan sumber protein, buah atau bahan bergizi lainnya. Kombinasi tersebut membantu menjadikan bubur singkong ya sebagai bagian dari pola makan lebih seimbang. Nah, dengan pengolahan tepat ya, bubur singkong dapat menjadi pilihan pangan lokal yang praktis dan juga mengenyangkan. Konsumsinya tetap perlu disesuaikan ya dengan kebutuhan serta pola makan setiap hari. Jangan pagi sampai malam konsumsi bubur singkong saja ya, nanti perutnya tidak enak ya pendengar RRI. Jadi sesekali saja ya, mungkin pagi, siang, sore, malam, enaknya di siang saja atau di malam saja ya pendengar RRI. Tentunya dapat menjadi pilihan Anda ya untuk bisa mengolah ya bubur singkong dengan memanfaatkan singkong yang ada di lingkungan sekitar kita ya. Bahannya mudah diperoleh ya, apalagi dicampur dengan santan, kemudian gula, entah gula merah atau gula putih ya boleh, kemudian sedikit garam ya. Ini saya mau mencobanya. Tentu cak Anda juga ya pendengar RRI. Oke, informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita ya di acara musik dan informasi.
1: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

0: Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar, kembali kami hadirkan informasi cek fakta untuk Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram berisi tangkapan layar dengan narasi bahwa akun Instagram resmi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG memberikan jawaban tidak responsif terhadap unggahan Sekretariat Kabinet terhadap imbauan mengenai potensi dampak sebaran debu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Faktanya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak benar karena pihak yang tidak bertanggung jawab telah menyunting dengan cara crop dan kombin gambar-gambar tersebut sehingga memicu mispersepsi di masyarakat. Dilansir dari bmkg.go.id, BMKG mengatakan tangkapan layar komentar dari admin akun X _ info BMKG merupakan jawaban atas pertanyaan spesifik salah satu warganet mengenai aktivitas vulkanik. Meskipun data aktivitas erupsi secara primer merupakan wewenang PVMBG, Badan Geologi isi imbauan Setcap mengenai potensi dampak sebaran debu vulkanik dan keselamatan penerbangan tetap menjadi bagian dari ranah operasional analisis meteorologi penerbangan BMKG. Informasi cek fakta ini kami kutip dari laman komdigi.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Info Florata.
3: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur Goet hampir sama dengan Gurindam. Umumnya hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat Goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam Goet.
2: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami hadirkan acara siaran ulang bincang budaya untuk Anda pendengar, di mana terkait dengan identitas budaya lokal dalam arus pariwisata bersama narasumber Ricardus Ngaca, founder Sanggar Potang Iring. Selamat mengikuti.

0: acara Bincang Budaya untuk edisi siang hari ini. Masih bersama saya Christine Senda dan juga operator studio Rian Valen Krianus. Pendengar RRI, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah topik yang sangat menarik sekaligus ya salah satu topik yang penting untuk kita refleksikan bersama, yakni identitas budaya lokal dalam arus pariwisata. Pariwisata memang membawa banyak manfaat, mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga membuka ruang promosi budaya ke tingkat yang lebih luas. Namun di sisi lain pendengar, arus pariwisata yang begitu cepat juga menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga jati diri dan keaslian budaya lokal. Lalu bagaimana kita memaknai identitas budaya di tengah perkembangan pariwisata? Apakah budaya lokal mampu bertahan, beradaptasi, atau justru mengalami pergeseran? Untuk membahas hal ini, pendengar, di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Bapak Ricardus Ngaca, founder Sanggar Potang Iring. Saya sapa dulu, selamat siang Kang Morgan.
1: Selamat siang Ibu Christine.
0: Salam budaya. Kakak.
1: Salam budaya.
0: Salam budaya. Baik, minta waktunya di siang hari ini Kang Morgan. Ya, kita akan berbincang tentang identitas budaya lokal dalam arus pariwisata. Nah, bagaimana untuk perkembangan pariwisata sendiri saat ini, Kakak Morgan, dalam memengaruhi identitas budaya lokal di daerah kita? Anda melihatnya seperti apa nih, Kakak?
1: Ya, baik. Terima kasih banyak. Sekali lagi, selamat bertemu bersama Direktur RIND sebagai founder dari Sanggar Potang Iring. Saya melihat bagaimana peran budaya dalam konteks pariwisata. Untuk saat ini memang terjadi pergeseran karena arus globalisasi dan sistem digital. Jadi kecenderungan inilah yang membuat ada pergeseran. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana keterlibatan orang muda ini sampai dalam hal bagaimana peran mereka dalam berkontribusi supaya ada budaya ini benar-benar ada pelestarian. Jadi atas manfaatnya adalah bagaimana mereka teredukasi dengan adanya budaya yang sifatnya suci seperti itu.
0: Oke, nah tadi Anda katakan adanya pergeseran seperti itu. Ini bisa dicontohkan pergeseran seperti apa nih yang sedang terjadi saat ini?
1: Ya, ini soal perilaku ya. Itu bagaimana yang sebelum-sebelumnya anak muda zaman kita ya di angkatan tahun 70-an 80-an, tapi ketika ini yang karena terbiasa dengan identitas budaya, jadi bagaimana kita menghargai apa namanya orang-orang yang lebih tua, lalu kemudian bagaimana keberagaman ya di tengah masuknya musyawarah di berbagai komunitas budaya sendiri. Nampak sekali terjadi di lembaga-lembaga pendidikan yang di luar ya, kegiatan internal, kegiatan ekstra. Jadi kita melihat bahwa mereka ini lebih kepada apa namanya semacam euforia. Jadi euforia arus pariwisata, tapi euforia bagaimana mereka memaknai peran budaya itu sangat minim. Jadi seperti ketika kita meminta untuk dalam satu jenis kegiatan berbasisnya tradisi, kayaknya menolak halus. Jadi saya berpikir bahwa ini pola pergeseran ini ketika anak-anak muda ini, kita sebagai orang-orang yang paham tentang budaya, mungkin karena minim edukasi, ya. Minim edukasi. Lalu kemudian yang kedua, peran dunia pendidikan ini tidak begitu masif, tidak begitu detail. Karena yang saya pahami adalah seperti dulu ya, ada muatan lokal. Bagaimana mulai sejak SD kelas 1 itu sudah teredukasi sejak dini anak-anak. Begitu, saya merasakan hal itu hingga pola-pola ini terbawa dengan sampai sekarang, sehingga karakter itu terbentuk dengan sendirinya. Nah, ketika kita berhadapan dengan anak-anak muda yang sekarang, jadi ada perbedaan dan perilaku seperti yang saya sampaikan sudah kabar tadi. Sehingga arus pariwisata ini bukan kita menolak, tapi mengenal bahwa pemerintah daerah dalam hari ini yang memiliki kapasitas lebih untuk memberikan ruang edukasi melalui sentra budaya khusus untuk ada nuansa literasi di sana, hingga anak-anak muda kita ini tidak enggan untuk hadir lebih dekat tentang kebudayaan sendiri, apalagi yang sifatnya tradisi. Kalau budaya, tentang budaya dalam konteks komersil, saya pikir itu masih terjadi ya, karena itu by request, permintaan dari tamu, tapi itu lebih kepada seni pertunjukan. Tapi untuk memaknai tradisi itu sendiri itu kayaknya jauh sekali.
0: Oke, dan ini yang menjadi tugas ya, tidak saja pemerintah tetapi pamarhati budaya, kemudian juga ya, termasuk Kak Morgan juga seperti itu ya. Mungkin ada upaya yang bisa dilakukan agar pergeseran budaya ini tidak terjadi, apa yang harus dilakukan nih Kak Morgan, dari Kak Morgan sendiri ya, seperti apa?
1: Baik, terima kasih banyak. Nah, kebetulan saya kan punya sanggar ya, sudah puluhan tahun sebagai pelaku seni. Kenapa saya menghadirkan komunitas yang sifatnya edukasi, bagaimana memberikan pembelajaran kepada anak muda yang saya rasa bahwa perlu mereka pendekatan secara budaya. Nah, apa yang terjadi ketika kita begitu masif melakukan pendekatan emosional ya, dari pribadi lepas pribadi, komunitas kecil sampai dengan komunitas besar, jadi mereka mudah menanyakan hal-hal yang mereka sama sekali belum tahu, karena dipicu dengan berbagai kegiatan atau konten-konten yang sama sekali sebelumnya itu mereka tidak paham. Karena semakin terbiasa, jadi anak-anak ini cenderungnya sudah mulai dekat dengan akar budaya itu sendiri. Sehingga sangat penting bahwa komunitas budaya melalui sanggar-sanggar ini atau apapun jenisnya, ini bentuk supaya anak-anak ini bisa karakternya itu pelan-pelan gembleng ya, supaya terjadi yang namanya istilahnya pola yang memang terukur dari awal ya, terstruktur, hingga itu menjemput arus pariwisata yang terjadi yang begitu masif di tengah peradaban sekarang.
0: Baik, Kak Morgan, ini luar biasa ya, dengan adanya sebagai pelaku seni Anda mengakomodir ya kaum muda untuk lebih memahami tentang seni dan juga tradisi yang ada di wilayah Anda, dan setidaknya pariwisata juga berpengaruh positif ya untuk wilayah tertentu. Nah, dalam interaksi dengan wisatawan ya, berdasarkan pengalaman Anda sendiri, nilai-nilai budaya lokal apa nih yang justru semakin dikenal dan diapresiasi nih, Morgan?
1: Ya, baik, terima kasih banyak. Dan kebetulan saya satu tahun lalu ya, saya pulang dari Eropa dengan salah satu tokoh budaya di sini, Pak Felix Sedon. Kita bersamaan dengan bawa 5 anak talent dari sini untuk kita golkan ke Eropa. Ini dalam rangka kita mengenalkan atau mempromosikan budaya itu sendiri. Memang jualannya kita adalah yang bertemakan seni pertunjukan, tapi tetap ada ruang edukasi terkait dengan histori dari budaya sendiri, lalu kemudian bagaimana industri-industri kreatif yang memang selama ini seolah-olah dan sifatnya itu terbentuk karena apa istilahnya ya sifatnya otodidak lah, dari secara organik terbentuk, jadi belum ada istilahnya pemberdayaan yang begitu masif hingga mereka itu benar-benar diberi apresiasi begitu luas. Nah, pada saat kami ke Eropa itu, ini benar-benar mendapatkan jawaban yang sangat luar biasa. Ternyata di sana itu budaya Asia itu atau kita di timnya yang menjadi daya tarik utama, menjadi ruang literasinya mereka di sana. Jadi begitu kami masuk di sana ini juga sangat luar biasa. Jadi dengan melihat kostum adatnya kita saja, mereka sudah sangat memberikan perhatian sangat serius. Apalagi dengan budaya literasi, memberikan literasi lebih. seperti itu.
0: Oke, yang ditampilkan di sana nih apa-apa saja nih, Kang Morgan?
1: Musik, tari dan lagu ya, karena itu tiga komponen yang sangat menyatu. Kita menunjukkan bagaimana lagu, musik dan tari ini adalah menjadi daya tarik tersendiri di wilayah kita ya, di Nusa Tenggara Timur. Begitu. Jadi kekuatan tari kita juga sangat-sangat luar biasa. Jadi setiap daerah memiliki identitasnya masing-masing. Jadi karena kita waktu itu ada jualannya Nusa Tenggara Timur, seperti itu. Jadi apa yang saya katakan bahwa untuk sementara promosi ini temanya lebih kepada seni pertunjukan. Terkadang orang mengatakan begini, kenapa tarian ini e-komersil? Ya, wadah untuk kita mempromosikan budaya ini kan tiga item ini, musik, tari dan lagu. Jadi kita tidak pernah meninggalkan hal ini. Jadi bukan komersialisasi sebenarnya, tapi bagaimana budaya ini dengan tiga komponen itu kita bisa membawa ekspektasi lebih ke dunia pariwisata global. Bahwa ada rentetan dari itu, ada hal-hal yang menarik. Itu daya picunya sudah dari tiga elemen ini. Begitu.
0: Baik, ini menarik ya, membawa ekspektasi lebih untuk pariwisata global begitu. Nah, sejauh mana pariwisata ini juga dapat menjadi sarana pelestarian budaya lokal itu sendiri, Pak? Kak Morgan?
1: Ya, siap-siap Ibu.
0: Ya. Sejauh mana pariwisata dapat menjadi sarana pelestarian budaya lokal?
1: Oke, baik. Terima kasih banyak. Ini nih soal sarana. Pikir untuk skop kita di NTT ya, khusus kita di Labuan Bajo, sarana yang lebih kepada komersial. Jadi yang sifatnya komersil bahwa kita masih sangat kurang. Dalam artian wadah-wadah khusus seperti tempat-tempat untuk ajang pertunjukan ini kita lebih kepada by request, itu permintaan langsung dari tamu. Padahal kalau misalnya ini digalakan untuk bisa membentuk satu sentra khusus ya, ruang kesenian daerah di setiap daerah di NTT, ini akan menjadi menarik karena jualan pariwisata di situ. Begitu. Jadi kita masih kurang. Jadi pemerintah belum peka dalam hal ini. Okay. Saya berapa kali memberikan komunikasi atau koordinasi kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan hal ini. Terkadang juga mungkin respon atau pemahaman terkait dengan poin ini sangat kurang. Begitu. Jadi saya hanya mau katakan bahwa kita masih lemah dari intervensi budaya yang sifatnya adalah pariwisata.
0: Baik, dan semoga ini bisa menjadi masukan ya untuk pemerintah daerah untuk bisa mengakomodir segala pelaku seni untuk membangun sebuah rumah kesenian ya, yang tentunya bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, setidaknya seperti yang Anda katakan tadi ya, by request ya oleh wisatawan seperti itu. Tetapi ada manfaat yang dirasakan masyarakat ya, Kak Morgan, dalam mempertahankan identitas budaya di tengah arus pariwisata seperti itu, manfaatnya apa saja?
1: Saya pikir manfaatnya memang sangat luar biasa. Saya hidup dari kesenian, saya dari dunia sebentar ini. Saya juga merasa berterima kasih bahwa dengan hadirnya pariwisata ini terbentuk. Jadi pandangan global ini tentang pariwisata itu semakin hari juga semakin terupgrade. Dan wajah-wajah kami sebagai pelaku seni di Labuan Bajo itu sudah sangat terbuka. Gitu. Tapi minusnya tadi begini, kata Christine, bahwa kami belum memiliki tempat khusus supaya kegiatan-kegiatan ini tidak hanya sifatnya itu 1-2 kali dalam pekan, tapi setiap saat, seperti yang terjadi di waktu di Bali itu. Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui dunia daerah ini, melalui seni pertunjukan ini terus digalakkan setiap saat, hingga wisatawan itu tidak terjebak dengan pola by request. Begitu. Jadi masif kunjungannya. Jadi ada feedback. Tidak hanya bagi pelaku seni itu sendiri, tidak hanya dengan talent, tapi juga bagi semua masyarakat yang memang memiliki kegiatan-kegiatan berbeda tapi dalam skop pariwisata seperti UMKM. Jadi tidak cenderung kita menunggu event dulu baru ini digalakkan. Jadi harus ada tim khusus dibuatkan salah satu tempat pertunjukan ruang kesenian, supaya ini menjadi daya tarik utama untuk ke budaya kita yang sifatnya komersil.
0: Baik, ini jadi harus secara kontinu begitu ya, terus menerus ya. Nah, bagaimana dari pandangan Anda sendiri nih, Morgan, Anda melihat pelaku pariwisata yang mempromosikan budaya lokal tanpa mengubah makna aslinya, dan seperti apa?
1: Iya, dalam hal ini juga memang kita cukup dilematis ya, karena berada di dua sisi antara tradisi dengan sifatnya edukasi ya. Dan tradisi ini kan lebih kepada hal-hal yang itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun, karena itu identitas utama. Nah, bagaimana kami hadir di sisi ini? Ya tergantung pada tempat mana kami bisa memberikan ruang lebih supaya apa yang mau didapatkan atau mendapatkan informasi lebih dari wisatawan atau siapapun yang mau tahu tentang budaya kita. Jadi kita menempatkan ini untuk hati-hati juga. Begitu. Jadi kalau misalnya ada yang sifatnya tradisi yang apa istilahnya sakralitas, jadi cenderungnya kita mendorong supaya bisa hadir kepada pemangku-pemangku adat, fungsionaris adat, supaya mereka juga mendapatkan informasi lebih, kami sebagai jembatan komunikasi. Begitu, karena terus terang saja terkadang terframing bahwa ketika kami menyampaikan yang sifatnya tradisi, terkadang banyak juga masyarakat yang terkesan bahwa yang kalian sampaikan itu tidak seperti itu. Jadi kita tidak menginginkan terjebak dalam situasi kita jadi yang disalahkan. Jadi hal-hal seperti ini yang membuat kami juga cukup hati-hati untuk memberikan pandangan-pandangan terkait dengan budaya yang sifat tradisi sakralitas dengan budaya yang komersil yang sifatnya adalah seni pertunjukan.
0: Baik, seperti di awal tadi Anda sampaikan bahwa semoga tidak terpengaruh ya dengan budaya-budaya lain ya dari luar seperti itu. Nah, apakah ada bentuk adaptasi nih, Kak Morgan, yang adaptasi budaya yang boleh dikatakan justru memperkuat identitas lokal di era pariwisata saat ini?
1: Maksudnya adaptasi dari pariwisatanya ya?
0: Iya, budayanya.
1: Kalau untuk sekarang saya bahwa sangat luar biasa, dan bagaimana pariwisata itu mengakomodir kebudayaan ini. Tapi itu lagi-lagi tadi bahwa yang diakomodir adalah yang sifatnya itu adalah untuk dipromosikan. Begitu. Yang menjadi sekat utama ini kan jangan ada yang tradisional sekali tidak mau diekspor. Gitu, untuk menjaga ruang identitasnya. Jadi yang diadaptasi adalah bagaimana sebuah seni dalam bingkai kebudayaan ini benar-benar pariwisata itu harus bisa menjadi hal yang sangat bisa diterima oleh setiap suatu kepentingan, tidak hanya masyarakat sendiri, wisatawan, tapi semua aspek yang ada di dunia pariwisata itu sendiri. Hingga soal bagaimana

0: masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai, dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur Goet hampir sama dengan Gurindam. Umumnya, hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat Goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam Goet.
1: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: Selamat siang juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di acara Bincang Budaya. Pendengar RRI, dimanapun Anda berada, masih terkait dengan identitas budaya lokal dalam arus pariwisata, dan masih bersama kita founder Sanggar Potang Iring, Kak Rikardus Ngaca, atau biasa disapa dengan Kak Morgan. Kak Morgan.
3: Ya, selamat siang.
2: Ya, selamat siang ya. Baik, Kak Morgan, apakah ada bentuk adaptasi budaya, keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan pariwisata dan juga pelestarian budaya lokal ini, apakah sampai dengan sekarang ini masih tetap terus dijaga seperti itu?
3: Saya pikir itu maksud ya. Bagaimana setiap ruang kebudayaan daerah itu benar-benar bisa menjadi apa istilahnya, menjadi hal utama dalam menjaga pelestarian sendiri. Jadi saya pikir semua pihak juga akan mengatakan hal itu seperti itu. Kemudian yang kedua, ya terkadang ada setiap pribadi juga yang tidak terlalu kekeh untuk menjadikan budaya ini bagian dari apa namanya perubahan yang perlu kita jaga. Mungkin karena hari utama juga didasari dengan soal kebutuhan ya. Begitu, terkadang orang mengabaikan yang tentunya sifatnya budaya sekali, lebih kepada bagaimana hal itu bisa didapatkan segera. Ini soal memakna itu sendiri saja.
2: Okay. Baik, nah untuk anak mudanya sendiri, apa yang menjadi peran yang perlu dimainkan generasi muda dalam menjaga identitas budaya di tengah perkembangan pariwisata saat ini yang boleh dikatakan sangat terpengaruh juga ya, seperti apa nih Anda melihatnya?
3: Saya pikir ini kembali kepada komunitas tadi ya. Jadi hidup berkomunitas, lalu kemudian hadir di setiap kegiatan-kegiatan yang memperwakili, yang memiliki tema-tema yang menarik berkaitan dengan kebudayaan itu sendiri. Karena kalau ini hal ini jauh dari kehadiran kita atau kehadiran anak muda, agak susah juga bagaimana budaya itu masuk ke ruang diskusi itu sendiri untuk bisa diterima oleh anak muda. Nah itu celakanya kurang lebih demikian, Bapak Ibu. Hidup berkomunitas di tengah perkembangan pariwisata dari anak muda ini sangat jarang. Terkadang ini diabaikan. Padahal momentum ketika kebudayaan masuk ini kan cukup langka juga ya. Gitu, karena dunia pariwisata ini kan lebih kepada tidak mau dipermainkan. Jadi jangan sampai ketika arus pariwisata lagi kencang, nah ada simbol-simbol budaya masuk, yang tidak paham tentang budaya ini cenderungnya dia mengabaikan poin-poin ini. Seperti itu. Jadi bagi kami ada yang lebih kepada bagaimana pertama kamu siapa gitu, kamu dari mana. Seperti itu. Ketika kita sudah mengenal diri atau identitas kita dari mana asal-usulnya, siapa yang membuat kita terbentuk seperti ini, baru bisa masuk ke hal-hal yang sangat substansial berkaitan dengan dunia pariwisata itu, supaya tidak terjebak oleh arus pariwisata yang membutuhkan informasi lebih dari kebudayaan itu sendiri. Gitu. Kan banyak yang terjadi sekarang nih, Kakak Christine. Jadi kita lagi mau sangat serius ya untuk bisa menelaah terkait dengan akar kebudayaan kita melalui dunia pariwisata, di berbagai seminar, di berbagai festival. Jadi orang lebih cenderungnya itu tunggu dia punya apa istilahnya ya, dia punya poin utama. Jadi bukan by proses di malah keterlibatannya. Jadi lebih kepada ekspektasi lebihnya terjawab di momen-momen yang sangat fundamental. Seperti itu. Okay. Jadi itu yang sangat-sangat prihatin juga dari kami sebagai pelaku seni yang dunianya bergerak di dunia budaya dan pariwisata.
2: Oke, tentu ada yang menggerakkan bagaimana para generasi muda untuk lebih membangun kolaborasi ya dengan pelaku-pelaku seni yang ada seperti itu ya, Kak Morgan.
3: Betul. Jadi saya berapa kali Kak Christine diundang di beberapa sekolah, kemudian di beberapa seminar. Jadi kalau kita tidak membangun apa istilahnya pola komunikasi yang persuasif berkaitan dengan budaya ini, ya cenderungnya itu diabaikan begitu. Jadi terkadang kita undangnya banyak orang, misalnya 50 PX atau lebih dari itu, ya mungkin karena temanya itu adalah berkaitan dengan budaya yang sifatnya tradisi, yang hadir ya cuma sekian. Jadi ini yang menjadi hal yang namanya fatal juga. Mungkin yang paling pertama adalah pendidikan dasar dulu, akar kebudayaan yang menjadi dasar utama supaya tidak tergerus oleh arus budaya asing ini atau globalisasi yang begitu masif hadir di daerah kita. Jadi maksud saya begini, pendidikan dasar yang sifatnya kebudayaan daerah itu harus terbentuk mulai dari usia dini. Begitu. Jadi tidak hanya seni pertunjukannya menjadi roh utama dari sebuah kebudayaan yang berbasis pariwisata, tapi ada hal-hal lain. Jadi harus bisa dipraktikkan di dunia lembaga pendidikan.
2: Baik. Ini tentang praktek ya. Contoh the best practice-nya, praktek baiknya seperti apa nih dalam mengembangkan pariwisata yang tentunya tetap mempertahankan, menghormati identitas budaya lokal nih yang sudah dijalankan selama ini, Kak Morgan.
3: Iya. Kan begini juga Kak, akan di dunia pariwisata berkaitan dengan kebudayaan ini kan ada hal yang boleh dan tidak boleh. Begitu. Jadi yang boleh, ya kita boleh menunjukkan bahwa ini bagian dari identitas di sini. Yang tidak boleh adalah hal-hal yang sifatnya tadi sakralitas itu, ritualitas itu, begitu. Jadi dalam hal ini jangan sampai para pariwisata itu terjebak dengan informasi yang memang tidak terbentuk dari awal. Jadi maksudnya kan gini, instrumennya yang paling penting, instrumen daerah yang berbasis pada pokok-pokok kebudayaan daerah. Jadi pelaku seni saja yang atau pelaku budaya saja yang paham terkait dengan semua pihak itu harus bisa mengambil itu tahu 50% lah dari informasi tentang kebudayaan yang pariwisata.
2: Baik, setidaknya ini tentu ada kolaborasi, komunikasi masyarakat lokal, pelaku seni, kemudian juga pelaku pariwisata ini juga dapat memberikan manfaat bersama begitu ya. Tidak hanya cuma sebagian orang begitu ya, Kak Morgan ya.
3: Iya, betul-betul. Okay.
2: Baik, nah di akhir kebersamaan kita, apa yang mau Anda sampaikan terkait dengan perkembangan pariwisata yang semakin dikenal, ya semakin populer saat ini, agar budaya lokal ini tetap terus dijaga seperti itu, tidak terpengaruh dari budaya-budaya asing nih, Pak Morgan.
3: Baik, terima kasih banyak, Kak. Yang paling pertama, kita patut berterima kasih ya bagaimana pariwisata sekarang itu begitu luar biasa hadir di Nusa Tenggara Timur. Dengan hadirnya Lepas Komodo sebagai identitas utama kita di NTT termasuk Danau Kelimutu dan yang lain-lain, ini jembatan bagaimana kehidupan masyarakat yang apa namanya ya istilahnya mau mendapatkan hak yang berkaitan dengan ekonomi. Ini kan soal kesejahteraan. Yeah. Jadi kita harus bisa menerima pariwisata sendiri, tapi tidak berarti bahwa meninggalkan identitas kita sebagai dasar utama kita berpijak di daerah masing-masing. Kemudian yang kedua, jangan gaptek dengan teknologi, dengan dunia sosial media, penuh informasi seluas-luasnya atau menggali budaya itu seluas-luasnya supaya bisa dikenal oleh semua pihak, sehingga wisata dari manapun itu bisa mereka mengekspor lebih jauh terkait dengan keberadaan budaya dan pribadi-pribadi yang memiliki potensi untuk bisa mereka hidup dari dunia pariwisata. Kemudian berikut adalah anak-anak muda. Jangan sampai kita merasa risih dengan identitas kita sendiri. Dari marilah anak-anak muda yang memang memiliki spirit untuk bisa dibentuk oleh budaya itu sendiri. Jangan tunggu event-event saja, tapi harus berproses. Jadi kita begitu di lembaga pendidikan, teman-teman guru mengakomodir, ayo ikut latihan, ikut belajar bersama supaya jangan sampai terskipin informasi tentang budaya sendiri atau dunia pariwisata.
2: Baik, itu saja, Kak Morgan.
3: Kemudian yang kedua, Kak Christine, berkaitan dengan apa ya? Misal pemberdayaan masyarakat yang berbasis pariwisata, kan banyak ini produk-produk UMKM lokal ini kita. Masih banyak juga pelaku UMKM kita ini yang memang secara branding ini belum begitu dikenal. Jadi menurut saya mungkin dalam momen ini produk-produk kita atau identitas kita masing-masing sebagai pelaku pariwisata sendiri harus bisa mendaftarkan diri kepada goalnya bareng. Jadi daftar di dinas pariwisata ya supaya ada legalitas, ada pengakuan dari pemerintah daerah. Hingga kita ketika produk kita dibutuhkan atau potensi kita dibutuhkan, pemerintah itu dengan mudah masuk. Kita juga pasti akan dikenal di mana-mana. Ini berkaitan dengan soal kesejahteraan atau pendapatan kita dari apa yang kita lakukan, apa yang kita buat melalui dunia yang kita kerja seperti itu.
2: Oke. Baik, terima kasih Kak Morgan untuk waktunya siang ini bersama Prosater RND.
3: Ya, terima kasih banyak Kak Gretin sudah undang saya. Salam budaya, salam pariwisata. Jaya-jaya luar biasa.
2: Baik, salam pariwisata Kak Morgan ke Labuan Bajo. Dan pendengar dari diskusi perbincangan kita ya bersama Bapak Ricardo Ngaca ya, kita belajar bahwa identitas budaya lokal ini bukan hanya warisan ya, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk kita jaga, kita lestarikan dan dikembangkan secara bijak ya di tengah arus pariwisata yang terus berkembang. Karena pariwisata dan budaya sejatinya bisa berjalan beriringan selama kita tetap berpegang pada nilai-nilai lokal dan tidak kehilangan jati diri kita sebagai sebuah komunitas. Terima kasih Kak Ricardo Ngaca untuk waktunya siang hari ini. Salam ke Labuan Bajo. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan tentunya dengan topik yang berbeda ya Kak Morgan ya.
3: Siap Kak, siap.
2: Baik.
3: Baik,
2: hati-hati dalam perjalanan Kak Morgan. Sukses terus untuk kegiatan wisata untuk seninya yang ada di Manggarai Barat. Pendengar, kami akhiri kebersamaan kita dalam acara Bincang Budaya untuk edisi siang hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam budaya.

0: Info Plurata.
1: Goet, tradisi lisan

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang, saudara. Kembali Anda dengarkan Warta Berita Daerah RRI ND untuk edisi hari ini, Kamis 17 September 2026. Sari Berita. Keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan umum di Nusa Tenggara Timur. Ketersediaan sembako pasca gempa di sejumlah pasar kota ND dan sekitarnya dipastikan masih aman untuk beberapa bulan mendatang. Bersama saya Christian Senda, kita ikuti berita selengkapnya. Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda menegaskan keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan umum di Nusa Tenggara Timur. Keberhasilan transportasi menurutnya tidak hanya diukur dari jumlah penumpang yang diangkut, tetapi dari seberapa aman masyarakat sampai di tempat tujuan. Selengkapnya, Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Benedictus Badeoda menegaskan keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan umum di Nusa Tenggara Timur. Keberhasilan transportasi menurutnya tidak hanya diukur dari jumlah penumpang yang diangkut, tetapi dari seberapa aman masyarakat sampai di tempat tujuan. Penegasan tersebut disampaikan dalam talkshow hari ulang tahun perhubungan tingkat Provinsi NTT ke-55 di Kabupaten ND, Rabu 16 September 2026. Kegiatan mengangkat tema tertib penyelenggaraan angkutan umum dengan subtema menata angkutan umum antar dalam kabupaten kota menuju transportasi NTT yang legal, aman dan berkeselamatan. Bupati mengatakan transportasi memiliki peran penting dalam membuka aksesibilitas, memperkuat konektivitas antar daerah, memperluas peluang ekonomi dan meningkatkan pelayanan publik. Karena itu, legalitas angkutan, kelayakan kendaraan, kompetensi pengemudi dan kepatuhan operasional menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat.
3: Saya juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Kegiatan talkshow ini memiliki arti penting karena tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Perhubungan, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun kesamaan persepsi, memperkuat koordinasi, serta merumuskan langkah-langkah konkret dalam penyelenggaraan angkutan umum di Nusa Tenggara Timur.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten ND, Gabriel Dala mengatakan pihaknya berkomitmen melakukan penataan angkutan umum secara bertahap untuk meningkatkan keselamatan dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha transportasi. Penataan tersebut sekaligus diarahkan untuk membangun sistem transportasi yang tertib, legal, dan berkeselamatan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Gabriel menekankan pentingnya sosialisasi dan penyampaian informasi kepada pengusaha angkutan maupun masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi. Menurutnya, ketertiban operasional membutuhkan kepatuhan seluruh pihak, sementara aspek keselamatan harus menjadi perhatian dalam penyelenggaraan transportasi darat, udara maupun laut.
4: Ada komitmen yang jelas, yaitu menata angkutan secara bertahap, meningkatkan keselamatan, memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan melindungi masyarakat kita untuk membangun sistem transportasi yang tertib, legal dan berkeselamatan. Ini tujuan daripada kegiatan-kegiatan ini. Jadi memberikan informasi kepada para pengusaha, kemudian juga kepada masyarakat sebagai pengguna untuk semua itu menjaga. Menjaga pengusaha, terutama menjaga keselamatan masyarakat dalam jalan transportasi, menggunakan transportasi, baik ini darat, udara, maupun laut.
2: Talkshow menghadirkan pemilik serta para driver angkutan tersebut menjadi sarana membangun kesamaan persepsi, memperkuat koordinasi, dan merumuskan langkah konkret dalam penataan angkutan umum antar dan dalam kabupaten kota. Pemerintah daerah berharap momentum HUT Perhubungan ke-55 dapat memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan transportasi NTT yang legal, aman, tertib, dan berkeselamatan. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Sementara itu, ketersediaan sembako pasca gempa di sejumlah pasar kota ND dan sekitarnya dipastikan masih aman untuk beberapa bulan mendatang. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende terus memantau stok, distribusi serta perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat. Su Imam selengkapnya melaporkan.
5: Kepala Disperindak Kabupaten Ende Muhammad Sahrir mengatakan pemantauan dilakukan setiap hari untuk memastikan pasokan tetap tersedia. Monitoring menyasar gudang distributor, agen hingga kondisi langsung di pasar-pasar wilayah kota Ende dan sekitarnya. Menurutnya, harga beras medium lokal kini mulai kembali normal setelah sebelumnya mengalami pergerakan pasca gempa. Sedangkan komoditas lainnya masih tergolong normal.
6: Mulai dengan hari ini, harga khususnya beras medium lokal itu harga sudah kembali normal di kisaran di 14.000. Sehingga untuk bahan pokok yang lain semua dalam batas yang normal. Sebelumnya itu harga beras medium antar pulau itu dia agak sedikit naik kisaran di 14.500.
5: Sahrir meminta masyarakat tidak panik menghadapi kondisi pasca gempa yang dapat memicu kekhawatiran terhadap kebutuhan pokok. Ia juga mengingatkan warga tidak mudah terpengaruh informasi provokatif maupun kabar bohong mengenai kelangkaan sembako. Namun, kondisi berbeda disampaikan pedagang Pasar Bengawani Ende, Carmila, yang mengaku mengalami keterbatasan stok sembako. Menurutnya, pemesanan beras melalui bulog masih terbatas, sementara pasokan dari luar daerah memiliki harga pembelian lebih tinggi. Carmila mengatakan, keterbatasan pasokan tersebut turut mempengaruhi harga beras yang dijual kepada masyarakat di pasar. Ketika stok dagangan habis, pedagang terpaksa membeli dari pemasok lain dengan rantai distribusi lebih panjang.
7: Kalau beras dari luar yang macam premium memang ada perubahan tinggi harga. Yang dari 16.000 bisa sampai ke 18.000 per kilo. Kalau yang biasa, yang dari 14.000 bisa sampai ke 16.000, 15.000.
5: Ia melanjutkan, kondisi tersebut membuat harga pembelian pedagang menjadi berbeda sehingga harga jual sulit mengikuti ketetapan pemerintah. Pedagang berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menjaga stabilitas harga sekaligus menjamin kelancaran pasokan beras. Carmila menilai kestabilan pasokan menjadi faktor penting agar pedagang dapat menjual beras sesuai harga ditetapkan Disperindak. Ditambahkan, keterbatasan stok membuat pedagang menghadapi biaya tambahan ketika harus memperoleh barang melalui perantara.
1: Lebih dari 16.000 rumah warga mengalami kerusakan akibat gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Nagekeo. Di tengah proses pemulihan, pemerintah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mulai menyiapkan pembangunan hunian sementara huntara bagi para penyintas yang membutuhkan tempat tinggal. Ferry Soal selengkapnya melaporkan.
8: Lebih dari 16.000 rumah warga mengalami kerusakan akibat gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Nagekeo pada 15 Agustus 2026. Di tengah proses pemulihan yang masih berlangsung, pemerintah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mulai menyiapkan pembangunan hunian sementara bagi para penyintas yang membutuhkan tempat tinggal. BNPB mencatat gempa berdampak pada 7 kecamatan dan lebih dari 16.000 rumah yang mengalami kerusakan. Kondisi ini mendorong pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan darurat, tetapi mulai menyiapkan tempat tinggal sementara agar warga dapat menjalani kehidupan dengan lebih aman selama proses pemulihan. Tenaga ahli BNPB Oka Prawira di Nagekeo mengatakan, sebagai tahap awal, 2 rumah contoh huntara akan dibangun terlebih dahulu. Setelah itu, setiap kecamatan akan memiliki 1 rumah contoh sebelum pembangunan diperluas. Konsep huntara tidak hanya diarahkan sebagai tempat berlindung, tetapi juga akan dilengkapi fasilitas pendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan warga termasuk kelompok rentan.
9: Huntara itu merupakan awal dari ataupun hunian sementara yang memang beralih dari tenda ke hunian yang lebih layak lagi, ya, demi kenyamanan dari masyarakat yang terdampak sambil menunggu hunian tetap. Ada 2 option, ya. Yang pertama, masyarakat atau yang terdampak dapat memilih dana tunggu hunian. Yang kedua adalah siap didirikan huntara.
8: Upaya pembangunan huntara berlangsung ketika aktivitas kegempaan di wilayah Nagekeo masih terjadi. Hingga Selasa 15 September 2026 tercatat lebih dari 15.000 gempa susulan dengan gempa susulan terbesar mencapai magnitudo 6,2. Kondisi ini membuat kebutuhan akan tempat tinggal yang aman menjadi semakin penting bagi warga yang rumahnya rusak atau belum dapat ditempati. Pembangunan Huntara diharapkan menjadi jembatan bagi para penyintas untuk melewati masa transisi sebelum kembali ke hunian permanen. Di tengah ketidakpastian akibat kerusakan rumah dan gempa susulan, penyediaan tempat tinggal sementara diharapkan dapat membantu warga kembali menata kehidupan, sekaligus memberi ruang bagi pemerintah untuk melanjutkan proses pemulihan dan pembangunan kembali wilayah terdampak. RRI Ende Feriso melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
1: Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Sebanyak 50 kepala keluarga terdampak gempa Flores menerima bantuan kemanusiaannya dari Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP dan Ikatan Keluarga Besar Batak atau IKBB Saroha Nusa Tenggara Timur. Laporan Ricardus Kota.
10: Bantuan kemanusiaan senilai 100 juta rupiah disalurkan HKBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur bersama IKBB Saroha NTT kepada warga terdampak gempa Flores. Rombongan tiba di Bandara Haji Hasan Arab Usman Ende sekitar pukul 8 pagi WITA dan disambut anggota IKBB Saroha Ende. Penyaluran kemudian dilakukan secara langsung kepada penerima manfaat di kediaman salah satu anggota IKBB Saroha Ende. Di Kabupaten Ende, bantuan diberikan kepada 27 kepala keluarga dengan total 54 juta rupiah. Sementara 19 kepala keluarga di Kabupaten Ngada dan Nagikeo menerima bantuan sebesar 38 juta rupiah. Sedangkan 4 keluarga di Manggarai menerima bantuan sebesar 8 juta rupiah. Bantuan tersebut menyasar keluarga Batak yang berdomisili di Flores dan terdampak gempa tanpa membatasi latar belakang agama penerima. Penyaluran dilakukan langsung kepada penerima atau melalui perwakilan apabila warga yang bersangkutan tidak dapat menghadiri seremoni penyerahan. Preses HKBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur, Pendeta Samuel Christian Sitompul, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian kepada sesama yang sedang menghadapi kesulitan.
11: HKBP adalah rumah kita bersama. HKBP adalah rumah kita bersama, Manginan. Dia tidak terbatas hanya kepada kongregasinya, kepada anggotanya, tapi dia betul-betul harus menjadi berkat bagi dunia.
10: Sementara itu, Ketua IKBB Saroha Ende, Yosafat Eka Nugraha Girsang, menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan kunjungan kasih yang diberikan kepada warga terdampak.
12: Kami juga berterima kasih pada kesempatan ini untuk Amanginang yang telah mengingat kami, sekalipun kami jauh di Flores. Terima kasih banyak atas kunjungan kasih dan kepedulian dari Amanginang, perwakilan HKBP Distrik Indonesia Bagian Timur dan IKBB Saroha NTT.
10: Bantuan tersebut bersumber dari persembahan Diakonia Sosial Gereja HKBP dan disalurkan melalui kerjasama dengan IKBB Saroha NTT. Penyaluran ini menjadi bagian dari dukungan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa Flores yang masih membutuhkan perhatian dan dukungan pasca bencana. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
1: Pemuda di Kabupaten Flores Timor dan Kabupaten Sika didorong mengembangkan kreativitas dan keterampilan digital melalui pelatihan desain grafis dan advertising. Laporan Rahma Suci.
13: Pemuda di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sika mendapat pelatihan kreativitas di bidang desain grafis dan advertising tingkat Provinsi NTT tahun 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur, Felix Subanhoda, mengatakan pelatihan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap potensi dan keterampilan yang telah dimiliki para pemuda. Pemerintah akan melakukan monitoring dan pendampingan setelah pelatihan. Langkah tersebut dilakukan agar keterampilan yang diperoleh peserta dapat diterapkan dan dikembangkan di daerah masing-masing.
14: Kita bermaksud untuk memfasilitasi melalui pelatihan untuk lebih menguatkan, sekaligus pada akhirnya kita mendukung dan mereka kembali ke tempat wilayah masing-masing untuk pengembangan.
13: Sementara itu, Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum Dispora Provinsi NTT, Norita, berharap pelatihan dapat mendorong pemuda Flores Timur dan Sika mengembangkan kemampuan sekaligus mengelola usaha secara mandiri. Menurutnya, keterampilan desain grafis dan advertising dapat menjadi modal bagi pemuda untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi.
15: Dengan adanya kegiatan ini, Semoga para pemuda di Pulau Timur dan Sika akan semakin maju, berdaya, dan sukses dalam mengelola usahanya masing-masing.
13: Melalui keterampilan desain grafis dan advertising, pemerintah berharap pemuda dapat memanfaatkan teknologi digital untuk menghasilkan karya yang memiliki nilai ekonomi dan membantu para pemuda untuk mengembangkan ide, menyampaikan gagasan secara kreatif, serta mengoptimalkan potensi lokal. RRI Endera Mesuci melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten ND resmi melepas kontingen untuk mengikuti Pekan Paralimpik Pelajar Daerah PEPARPEDA 4 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026. Pelepasan berlangsung di halaman kantor Bupati ND Rabu 16 September 2026 sebagai tanda dimulainya perjuangan para atlet menuju arena pertandingan di Kupang. Laporan Rovinus Wula.
16: 5 atlet berasal dari kategori tuna daksa, tuna grahita, dan tuna netra dengan cabang olahraga yang diikuti yakni atletik dan tenis meja siap berlaga di Paperda NTT 2026. Dalam sambutan tertulis Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda yang dibacakan Wakil Bupati ND Dominikus Migumere, para atlet diminta tidak sekadar memandang Paperda sebagai ajang pertandingan. Kehadiran mereka di arena olahraga menjadi kesempatan membawa nama baik Kabupaten ND, keluarga sekaligus semangat masyarakat daerah. Pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap persiapan kontingen mulai dari pelatih ofisial di Dinas Pemuda dan Olahraga hingga para atlet. Dukungan tersebut diharapkan menjadi modal bagi kontingen untuk tampil percaya diri dan memberikan kemampuan terbaik selama mengikuti pertandingan.
17: Begitulah Bapak Bupati dan Wakil Bupati, kami mendukung penuhnya seluruh upaya baik dari para pelatih, ofisial, Dinas Pemuda dan Olahraga, dan khususnya para atlet berbeda yang akan bertanding di Kupang. Kalian adalah bukti bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah perjuangan. Justru dari keterbatasan harus lahir potensi-potensi diri, keberanian, kekuatan.
16: Wakil Bupati Domi mengatakan dalam olahraga kemenangan memang menjadi bagian penting dari perjuangan, tetapi keberanian untuk tampil berjuang, mencoba dan tidak menyerah hingga pertandingan berakhir memiliki makna yang lebih besar. Karena itu para atlet diminta tidak merasa sendiri ketika berada di arena, sebab dukungan datang dari pemerintah daerah, orang tua, pelatih dan masyarakat Kabupaten ND. Pesan tersebut menjadi bekal moral bagi kontingen sebelum bertolak ke Kupang untuk mengikuti Paperda 4 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kontingen Kabupaten ND yang diberangkatkan sejumlah 8 orang terdiri atas 5 atlet dan 3 pelatih. RRI ND Rufinus Fula melaporkan.
1: Sekian warta berita siang ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Senda, selamat siang.

81 tahun RRI hadir menemani masyarakat, menyuarakan Indonesia, dan menjaga ruang informasi yang terpercaya. Dari ND, kami berkomitmen menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menghibur, dan berdampak bagi masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Bakti RRI.

RRI dengan esensi buku. Girl on the Train. Saya yakin sebagian orang sudah pernah membaca novel yang satu ini. Girl on the Train adalah sebuah novel thriller psikologis yang ditulis oleh Paula Hawkins dan pertama kali diterbitkan pada tahun 2015. Cerita ini mengikuti tiga narator perempuan yang terlibat dalam kasus misterius dan berbahaya. Rachel Weston adalah salah satu karakter utama, adalah seorang wanita yang sering naik kereta api untuk pergi dan pulang dari pekerjaannya. Ia terobsesi dengan pasangan yang tinggal di salah satu rumah yang ia lihat dari jendela kereta. Dan ketika salah satu mereka menghilang, ia menjadi terlibat dalam mencari tahu apa yang terjadi. Buku ini menggabungkan plot yang kompleks dengan karakter-karakter yang rumit, serta pergeseran sudut pandang antara narator-narator yang berbeda. Ini menciptakan ketegangan yang terus-menerus dan menggiring pembaca untuk mencoba memecahkan misteri yang ada. Kritikus dan pembaca banyak memuji kecerdasan plot dan karakterisasi dalam Girl on the Train. Meskipun beberapa juga mencatat bahwa cerita ini mungkin terlalu gelap atau terlalu rumit bagi beberapa pembaca. Secara keseluruhannya, buku ini telah menjadi sukses besar dalam genre thriller psikologis dan layak dibaca bagi yang menyukai cerita dengan misteri yang dalam plot yang tak terduga. Buku ini dikenal dengan kejutan dan plot twist yang tiba-tiba. Hawkins sangat cerdik dalam mengarahkan pembaca ke arah yang salah, sehingga ketika kebenaran terungkap itu seringkali mengguncang dan tak terduga. Cerita ini disampaikan melalui narasi bergantian dari tiga karakter perempuan utama, Rachel, Megan, dan juga Anna. Ini memberikan wawasan yang mendalam ke dalam pikiran dan perasaan masing-masing karakter, serta menciptakan lapisan kompleks dalam cerita. Selain menjadi thriller misteri, Girl on the Train juga menggali tema-tema seperti alkoholisme, kepercayaan diri, dan hubungan antara pasangan. Ini memberikan dimensi emosional yang kuat kepada cerita. Kesuksesan buku ini juga diikuti oleh adaptasi film yang dirilis pada tahun 2016 dengan Emily Blunt memerankan peran utama sebagai Rachel. Meskipun ada perbedaan antara buku dan film, adaptasi tersebut tetap setia pada nuansa thriller psikologis yang ada di dalam novel. Secara keseluruhan,

hadir ya bersama rekan Dev Rivaldi menemani Anda di Florata sore ini ya sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar Pro 1 dimanapun berada ya, kalau sudah ada irama atau musik seperti ini pasti sudah pada hafal ya. Acaranya betul sekali. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nah, seperti biasa ya pendengar, untuk Anda yang ingin berpartisipasi, kami nantikan

0: Johanna.
1: Iya, Yeri. Apa kabarnya, Yeri?
0: Puji Tuhan, kabar baik.
1: Oke, puji Tuhan ya, Yeri. Sore hari ini adalah

0: Isinya Ines Cynthia nih. Ada boom boom boom dari kita KDI, Ria Amelia dengan Miss Call, Vita Alfia dengan Bunga dan Kumbang, kemudian Lolita Teman Makan Teman, dan juga ada Perawan Bercinta. Mau yang mana nih?
1: Boleh request sendiri kah?
0: Oke, Yeri. Lagu apa nih?
1: Oke, kalau begitu aku minta yang kalau tidak salah Terbayang-bayang itu penyanyinya siapa ya? Coba lihat di situ.
0: Oke, Terbayang-bayang. Ini kalau tidak salah Terbayang-bayangnya ini ada di sini ya. Maggie Z kalau tidak salah.
1: Ah, yang itu Terbayang-bayang itu tuh.
0: Oke deh. Ini lagunya untuk siapa nih?
1: Johanna dengan siapa?
0: Dengan Dev.
1: Salamnya pertama-tama buat Johanna bersama Bang Devri. Selamat bertugas, tetap semangat sampai di penghujung acara nanti.
0: Amin.
1: Pulangnya hati-hati ya.
0: Oke, thank you.
1: Salam yang lainnya Bang Jabok Vita Liburan, Nano di Koting, Ida di Magu Tegar, Widya, ada Bunda Ima di Geliting, Abang Agus, Abang Asonto, Opa di Lordes di Kalimati, Sipri di Bohawai, ada Oma Deva di Jakarta, Oma Ceril di Buanawa, Oma Marcel di Wawaria, Om Papi di Wolowaru, Mama Hilda di Nanganesa, Mama Oce di Bukit Tangor, untuk semua keluarga besar saya yang berada di Kampung Tiobera maupun Lepkes, dengan ucapan selamat sore, ada Tedin dari Bogor juga, ada Wiga di Wonosobo, Marina di Atambua, Sari bersama Mas Galu, Sarinya di Banjarmasin, Mas Galu di Jawa Timur, selamat sore, untuk Bang Hadi juga, dan singkatnya saja semua pendengar setia Pro 1 RRIND yang lagi pantau sore ini, dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Johanna, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Yeri yang ada di Detu Elu ya. Terbayang-bayang ternyata lagunya Ona Sutra ya, sorry ini. Baik, setelah Yeri, halo Pro Dangdut. Iya, sore juga dengan siapa di mana?
2: Dengan Ramla di Buton Tengah.
0: Ramla, apa kabarnya? Saya baru dengar lagi nih suaranya Ramla ya sore hari ini.
2: Iya, ini dengan kakak siapa ini kan?
0: Dengan Johanna.

0: Baik. Ramla bagaimana? Baik kah?
1: Alhamdulillah, iya sehat. Kak Yohana.
0: Oke. Ramla sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih? Ada lagu Minang ya dengan Mailbox, kemudian juga Anis Marcella dengan Amoy Goyang Dangdut,

0: Dian juga Ria Amelia dengan Miss Call, Vita Alfia dengan Bunga dan Kumbang, kemudian ada Lolita dengan Teman Makan Teman, dan juga Perawan Bercinta. Mana nih?
1: Boleh nggak pilih sendiri Kak Yohan?
0: Oke, lagu apa nih?
1: Lagu dari Sri Devi, Mataharimu.
0: Mataharimu, oke.
1: Iya, dari Sri Devi.
0: Oke. Ini lagunya untuk siapa nih?

0: semuanya puji Tuhan baik. Bagaimana kabar sebaliknya?
1: Puji Tuhan baik juga. Putramu sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
0: Lagunya dari Rafli Goa, Kekasihku Yang Baik.
1: Kekasihku Yang Baik dari Rafli ya?
0: Iya.
1: Oke, salam-salamnya.
0: Oke, yang pertama aku berbalik buat Ramla tadi ya, terima kasih atas sapaannya. Semoga sehat selalu. Dan juga buat teman-teman ya, ada Oma Ceril, Oma Deva, ada Tete Dinda, terus buat Bung Angki di Toli-Toli, Ibu Puja, buat Bung Nasron di Sulawesi Tengah ya, selamat sore. Ada Bung Ferdi juga di Talibura Momere ya, di sana juga ada Bunda Ima, Olin, Widya, Ibu Elis, Maan, Abang Riko, Abang Jeki, Om Markus, Adenana, Bapak Ados, buat Kamar Sel di Bavaria, Oma Ceril di Ende, di Bonawa, di sana juga ada Opa de Lortes, Bung Papi, selamat sore Bu Papi, terus buat Kamaksi Dindona, selamat sore, buat Kanursia, Bapak Manda, Mama Ciko, Mama Ino, buat Ibu Herlina ya, di Herorena Barat, selamat sore, salam kenal ya, dari saya Putramus. Terus buat Mama Hildin di Nanganesa, buat Mama Yanti, Kasih Prikarehan, Bung Servas, Bapak Ingrid, dan juga buat seluruh para pendengar setia program 1, dengan ucapannya selamat sore, salam pro dangdut adalah kita. Yang terakhir buat orang rumah yang lagi mendengarkan pro 1, dengan ucapannya selamat sore, salam pro dangdut adalah kita.
1: Oke,
0: buat Kak Yohan, terima kasih, selamat bertugas.
1: Baik, terima kasih, selamat sore ya buat Putramu. Salam juga buat keluarga ya. Setelah Putramu, satu penelpon lagi nih. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, saya kangen nih dengan suaranya nih. Dengan Johanna, Bunda.
2: Oh iya, selamat jumpa kembali ada
1: Johanna. Apa kabarnya nih Bunda?
2: Kabarnya Bunda Ima selalu baik dan sehat.
1: Puji Tuhan.
2: Cuaca ya, lagi panas disertai angin sedang.
1: Bagaimana nih siarannya RRI di Maumere, sudah bisakah atau belum?
2: Belum adik.
1: Oke, ini berarti dengarnya pakai raba-raba juga ya?
2: Iya. Seperti itu ada
1: Jana. Oke deh, sabar menunggu
2: kalau
1: ya.
2: Kalau sudah monitor pasti tidak salah lagi.
1: Oke deh, pasti tidak tanya-tanya lagi nih ya.
2: Iya, itu dia.
1: Oke deh Bunda. Sore hari ini
2: apa yang disiapkan Ade?
1: Ada lagu dari, ini lagu Minang nih ya, versi Minang, Mailbox. Kemudian juga Anis Marcella dengan Amoy Goyang Dangdut. Kemudian juga ada lagu Aku Rindu. Ada 5 menit lagi dari Ines Cynthia.
2: Aku Rindu saja.
1: Oke, Aku Rindu.
2: Iya, soalnya lagi rindu nih di RRI Pro 1 ini.
1: Rindu dengan kami semua ya.
2: Iya, kru-krunya semuanya. Teman-teman pendengar setia juga.
1: Oke, Bunda, salam-salamnya nih.
2: Soalnya kan mungkin masih ada orang salam tapi kasihan tidak didengar tuh.
1: Iya, benar nih. Ada yang senggol tapi tidak bisa didengar nih ya.
2: Iya, jadi kasihan tidak bisa balas senggol lagi. Tapi jangan senggol kuat nanti jatuh.
1: Iya, ini mesti siap kuda-kudanya yang kuat nih ya.
2: Senggolnya sedang-sedang aja.
1: Oke. Baik. Okay.
2: Salam-salam dulu ya Ade.
1: Iya, silakan.
2: Salam pertama tentunya buat Ade Johanna. Selamat siang. Masih siang. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, Tuhan memberkati bersama kru-kru semuanya ya.
1: Oke.
2: Kru-kru 1 ND, salam sehat semua. Ada Oma Ceril bersama keluarga, ada Putramus, ada Om Papi, selamat siang Om Papi. Ada Bang Marcel, ada Ade Yeri, selamat siang. Ada Bapak Ingrid, Bapak Manda, Bapak Ustaz Abdullah, Bapak Maxi, Bung Serta, Pak Sonto, selamat siang. Ada Mbak Nursia, ada Adek Puja, ada Adek Ramla, ada Oma Dwi Gati, Bunda Oma Depa ya, sorry.
1: Yeah.
2: Oma Depa, Bunda Wigati, semuanya selamat siang. Ada Putra Tengah di Fakwa, ada Bang Nasrun, ada semua-semuanya ya, teman-teman yang ada di Momere tanpa terkecuali. Selamat siang, salam sehat semua, Tuhan memberkati.
1: Amin.
2: Buat Adik Joana, terima kasih, selamat siang menjelang sore.
1: Baik, terima kasih Bunda Ima. Selamat siang menjelang sore juga ya. Salam buat keluarga nih, sehat selalu ya, ya Bunda.
2: Terima kasih.
1: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, kami masih menantikan ya gabung-gabungnya di sore hari ini. Selamat sore Pro Dangdut, Bapak Manda, apa kabar?
3: Selamat menjelang sore Adik Johan.
1: Iya, apa kabarnya nih Bapak Manda?
3: Pokoknya alhamdulillah Mak Nori hari ini cerah ceria.
1: Oke, mudah-mudahan Bapak Manda juga cerah ceria seperti matahari sore hari ini ya di Mak Nori ya.
3: Amin, amin ya.
1: Oke, Bapak Manda sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
3: Lagu 5 menit lagi.
1: 5 menit ya, lagi ada... Oke, salam-salamnya nih.
3: Selamat buat Ade Yohan, bareng Bunda Devi, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan semangat.
1: Amin.
3: Terus buat Bunda Omere, terima kasih juga buat Ferdin, Bung Ferdin di Talibura, selamat bergabung kembali. Bung Ferdin sudah lama tidak menunggu suara, tidak mendengar suaranya. Terus buat Ade Pia, Ade Nano, Bung Markus, Ade Widya, Ade Olin, Ade Pia, Bung Jabok, di semuanya di Omere, selamat sore. Terus buat Bung Alfa yang di Kupang, Ambil di Palembang, Mencir di Banawa. Terus buat Ade Eta, Ade Indang, Ade Tian di Bejawa, Ade Ayu di Mbai. Terus buat Bung Rehan, Bung Sipri, Bapak Ingrid, Bung Serpas. Terus buat Mama Oce, Mama Femi, Ade Yanti, Ustaz Bilal Surga, Putra Mos di Natumali, Mama Ina, Mama Ciko di Paumali, Putra Maksi di Indona, Ade Nursia di Membawa, Pedelor Pedes, Bung Oris, Bung Oris, Ade Astonto, Ade Marcel di Memoria, terus Darwin Rorik, Opa Natalia, Ade Fatma bareng Ade yang di Tuli-Tuli, Puja di Papua Bukuni, Kopi di Walawaru, terus Bunda Wigati di Wonosobo, Teti Dinda di Bogor, Bung Nasrin di Sulawesi, Bung Ade Ramlan di Buton Tengah tadi, terima kasih juga buat Pak Odoi di Jambi, Umat Devan di Jakarta, Mama Hilda di Nanganesta, Bung Sarifudin di Ipi. Singkatnya buat seluruh pendengar Perdanu di mana saja berada, ucapan selamat sore, selamat bergabung di Alif 1ND, semoga RRI 1ND semakin jaya di udara. Buat Ade Johan, terima kasih, selamat sore.
1: Baik, terima kasih, selamat sore ya Bapak Manda yang ada di Maunori. Salam buat warga Maunori ya, khususnya pendengar setiap Pro 1 dimanapun berada ya. Untuk pendengar yang ingin bergabung, kami masih nantikan Anda ya di 082144511957 atau di 082138788786 setelah lagu yang sudah di request ya. Ada Ona Sutra dengan Terbayang-bayang, Sri Devi dengan Matahariku, kemudian juga ada lagu dari Rafli ya dengan judul Kekasihku yang Baik ya. Kemudian juga ada Aku Rindu dan juga ada lagu dari permintaannya Bapak Manda ya, 5 menit lagi.

jaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ketika berbicara tentang kesehatan mental di sekolah, kita sering memikirkan siswa. Tapi bagaimana dengan guru? Setiap hari, guru dituntut untuk sabar menghadapi berbagai karakter siswa, menyelesaikan tugas, dan tetap memberikan yang terbaik. Ketika lelah, dianggap wajar. Ketika tertekan, dianggap sebagai bagian dari pekerjaan. Ketika emosi menghadapi siswa yang sulit diatur, guru hanya diminta untuk lebih sabar. Padahal, guru juga manusia. Ada rasa lelah, kecewa, jenuh, bahkan tekanan yang mungkin tidak terlihat. Kesehatan mental guru seringkali terlupakan karena kita terbiasa melihat guru sebagai sosok yang harus selalu kuat. Padahal, guru juga membutuhkan perhatian, pengertian, dan juga dukungan. Kesehatan mental guru penting, guru sehat, lingkungan belajar pun lebih sehat.

pingin dengar suaranya Kakak Elsa ya, tapi tadi begitu telepon kebetulan ada yang juga menelpon ya, jadi mesti antri dulu nih Kakak.

0: akan pilih lagi nih ya. Lagu ini untuk kakak penyiar dan juga operator yang sedang bertugas. Untuk kakak-kakak penyiar Pro 1 RRI ND, ada kakak Leli, kakak Christine, kakak Dito, kakak-kakak lainnya ya, peserta operator yang Elsa tidak hafal namanya satu per satu. Kalau satu per satunya tidak bisa, dua per dua ya kakak Elsa ya. Oke, salam juga untuk Putra Musdi Nangaroro, kemudian juga semua pendengar setiap Pro 1 RRI ND di mana saja berada ya, dengan ucapan selamat sore untuk semuanya dan juga selamat berapa saja di sore hari ini. Terima kasih kakak. Oke, terima kasih juga Kak Elsa ya yang ada di Bajawa, kota dingin ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya.
1: Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa ini? Dengan
1: Bung Ipin.
0: Bung Ipin, di mana nih?
1: Di Podenura.
0: Magengura?
1: Podenura, Pusu Perimura.
0: Oh, Pusu Perimura. Itu di mana nih?
1: Itu di wilayah Nangaroro.
0: Oke, orang Nangaroro. Baik. Bung Ipin.
1: Ini dengan Mas apa?
0: Dengan Johanna.
1: Johanna, ya salam kenal buat Pak Johanna.
0: Iya. Bung Ipin, sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
1: Boleh minta lagu?
0: Silakan.
1: Lagu Mengundurkan Diri.
0: Mengundurkan diri. Oke deh. Sebelum di PHK lebih baik kita mengundurkan diri ya.
1: Jangan Pak.
0: Oke deh. Mengundurkan diri ini untuk siapa nih salam-salamnya?
1: Yang pertama buat Pak Johan dan juga Bung Operator, yang ya pasti lagi mencari lagu ya.
0: Oke.
1: Di ruangannya. Spesial juga untuk Bayuar sendiri, adik Ferisol beserta keluarganya.
0: Oke.
1: Dan semua kru RRI, terutama ya teman-teman saya kenal di sana, ada Mbak Femi Sadora, dan juga siapa satu ya yang
0: Kakak Leli Kara.
1: Leli Kara, betul ya. Betul, Leli Kara. Itu saja yang saya kenal.
0: Oke deh.
1: Serta semua teman-teman atau saudara yang sudah bergabung di acara Pro Dangdut. Mudah-mudahan kita saling menyapa ya.
0: Oke.
1: Terus saya ini baru katakan mungkin baru beberapa kali untuk bisa bergabung bersama. Tetapi kalau boleh untuk ke depan ya kita boleh saling menyapa dan senggol-senggol nama saya juga di sana.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih dan selamat sore.
0: Baik, terima kasih Bung Ipin, selamat sore ya. Selamat berapa saja di sore hari ini. Semangat, sehat selalu ya. Dan setelah ini ya, oke ada Kak Elsa Maria nih. Halo, selamat sore Kak Elsa Maria.
2: Selamat sore Kak Joanna.
0: Iya.
2: Katanya tadi pengen dengar suara saya. Ini sih sudah datang.
0: Baik, karena saya tadi aduh kayaknya berhutang ya. Kak Elsanya telpon, saya belum angkat-angkat ya karena masih menerima penelpon yang di line telpon nih. Oke.
2: Iya, Kak.
0: Lagunya sudah saya siapkan nih Elsa.
2: Iya, sudah dengar suara saya kan, jadi sudah tahu nih.
0: Oke deh, suaranya merdu. Terima kasih Kak Elsa.
2: Iya, nanti kapan-kapan kalau RRI ND ada buka untuk acara karaoke, nanti undang-undang kita ya.
0: Biasanya malam minggu nih ada acara karaokean nih, Ruang Rindu Karaoke.
2: Iya, karena suka hobi menyanyi.
0: Oke deh, dari bicaranya saja sudah merdu, apalagi kalau nyanyi ya Kak Elsa ya.
2: Amin Kak, amin.
0: Oke deh Kak Elsa ya, nanti saya putarkan lagu permintaannya nih.

0: Semangat, ya, bahagia ya.
1: Ya, Kak. Ya,
0: baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, kami masih nantikan Anda ya di sore hari ini di Prodangdut. Ini ada juga nih kiriman dari Talibura nih ya, Kampung Baru Talibura Maumere, Opa Juan Redo. Selamat sore ya untuk semuanya, salam sehat, salam berdangdutria katanya. Untuk Ibu Johanna dan juga Bang Dev, selamat sore, selamat bertugas dan sukses selalu ya dalam karyanya. Lagi cuap-cuap senggol dong nama kita. Oke deh, lagunya Sepiring Berdua ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Opa Juan Redo ya, yang ada di Talibura, Kampung Baru. Ditunggu ya lagunya ya, saya akan putarkan nanti. Kemudian juga kita nantikan ya telepon-teleponnya nih di line WhatsApp maupun line telepon ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut, adalah kita. Ibu Yohana ngomong terus tidak dengar dari tadi.
0: Ini sampai batuk nih. Halo.
2: Halo Ibu Yohana yang cantik.
0: Dengan Bapak Sipri ya.
2: Salah terus.
0: Oh, Putra Tengah. Putra Tengah apa kabarnya?
2: Dari Maksi di Nona, aduh salah melulu ini.
0: Aduh benar ya. Kurang konsen nih, mana airnya nih?
2: Kurang konsen.
0: Oke, Bapak Maksi apa kabarnya?
2: Kabar baik.
0: Oke.
2: Panas sekali.
0: Oke deh, Bapak Maksi panas begini, enaknya minum air kelapa nih ya, Bapak Maksi ya.
2: Iya.
0: Oke, Bapak Maksi sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
2: Dengarkan lagu dari Hedy Diana, judulnya Melihat Boleh, Dipegang Jangan.
0: Melihat Boleh ya, Dipegang Jangan.
2: Iya.
0: Oke. Untuk siapa nih lagu-lagunya?
2: Sama kali untuk Ibu Ana bersama rekan di Bali Kaca. Balik buat Amanda, Mbak Ima, kamu tadi, terima kasih atas senggolannya.
0: Oke.
2: Mas Gulari, Mas Gloria, Mbak Juli Guanala, Juli Didolos, Mbak Yanti, Mbak Oce, Mbak Muris, Mbak Delordes, Mbak Mas Mari, sama Bapak Sekolah Sekolah Dunia Melendona, juga untuk Mbak Hilda di Indonesia. Bisa jaya Ibu Ilana, terima kasih, selamat sore.
0: Baik, terima kasih, selamat sore ya buat Bapak Maksi. Ini saya kurang konsen nih ya. Bapak Maksi dibilang Bapak Sipri, Putra Tengah. Oke deh, mudah-mudahan yang saya sebutkan tadi bisa bergabung ya sore hari ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore Dangdut, adalah
0: iya, sore juga Oma. Saya baru dengar lagi suaranya hari ini nih Oma.
3: Iya, berapa kali dengar kamu.
0: Oma kabarnya bagaimana Oma?
3: Begitu kan, kabar Oma baik.
0: Oke, okay, ya, amin. Larisnya.
3: Bagaimana kabar sebaliknya?
0: Puji Tuhan, baik juga nih Oma.
3: Kenang
0: sosok
3: aman
0: sama sekalam. Iya. Kalau tidak kita main lari-lari nih.
3: Iya, main lari-lari.
0: Baik Oma, sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih Oma?
3: Lagu yang tersisa lagu apa?
0: Ada Mailbox, kemudian juga Anis Marcella dengan Amoy Goyang Dangdut, kemudian juga ada Gita KDI dengan Bum Bum Bum, ada Ria Amelia dengan Miss Call, kemudian juga Vita Alfia lagunya Bunga dan Kumbang, kemudian Lolita.
3: Bunga dan Kumbang.
0: Oke, Oma, salam-salamnya.
3: Bersama untuk Pak Johanna, bersama operatornya lagi bertugas. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga semangat selalu Tuhan memberkati.
0: Amin.
3: Kopi balik untuk Bapak Mas Dona, terima kasih. Salamnya Untuk Bapak Virus Baru, untuk dekat, untuk Mama Hilda di Bologna, selamat sore. Nangana saya, Mama Hilda.
0: Iya. Di Nangana saya.
3: Di Om Kede ada Bunda Ika, untuk dia tidak boleh dikatakan Boban Dabok, dan Aldos, dan selamat sore. Kiri di Bobanya. Ah, kiri itu alus. Jadi Bawaria. Nah, juga Kanda, dengan dalamnya untuk Ramus, Nana Nusia, Bapak Asoto, Bapak Ibu, Dokter Serpas, Mama Ganti, Mama Oce, Mama Cipo, Mama Ino, untuk Ibu dan semua pendekar setiap pro dan Selamat sore.
0: Terima kasih juga buat Oma Ceril ya yang sudah bergabung sore hari ini. Kita langsung ke lagu ya, Gita Yubi dengan Buang Mantan Cari Yang Baru, kemudian mengundurkan diri dari Rano Karno, Ada Sepiring Berdua ya. Kemudian juga Vita Alfia Bunga dan Kumbang, ada juga Hedi Diana Boleh Lihat Pegang Jangan. Kemudian juga ada lagu yang diminta Oma Ceril ya. Lagunya ini saya putarkan ya untuk yang sudah merequest nih.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

ujung jari. Tapi, apakah sudah aman? Setiap hari, jutaan orang menjadi korban peretasan, korban penipuan online, dan pencurian identitas. Jangan biarkan itu terjadi pada

parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

masih menemani Anda ya di sore hari ini. Tentu saja dengan beragam acara yang sudah kami siapkan. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan

ada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro1 RRI. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro1 RRI.

0: sejak 2014 lalu.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Bahagialah di setiap

Baik, pendengar Pulau Satu dimanapun berada, saatnya kami akan mengajak Anda ya untuk mengikuti siaran Beranda Asta Cita bersama Pro 1 RRI Manokwari dengan topik kali ini dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya, kemudian juga RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, RRI Purwakarta dengan pemanfaatan bank sampah, dan RRI Ranai mengubah sampah menjadi karya bernilai. Bersama presenter kita ya sore hari ini, Andes Satria.

0: 101,2 FM, Pro 1 Jakarta, channel informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta. Dan Esatria melanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini. Setelah tadi di Jakarta siang ini ditemani oleh Ruli Hutahayat. Apa kabar Anda di hari Kamis tanggal 17 September 2026? Yang juga ingin bergabung silakan pendengar di Jakarta sore ini 0811-7972-7912. Dan sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional.

0: persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Ya, pendengar RRI Pro 1 Jakarta, beranda astacita berjaringan nasional. Kita mulai dari RRI Manokwari, di mana tema kita adalah dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam Beranda Astacita bersama saya, Cornelia Mansuara.

menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas. Mulai dari rumah tangga, aktivitas perdagangan, perkantoran, sekolah, hingga kegiatan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan. Mulai dari lingkungan yang kotor, saluran air tersumbat, pencemaran, hingga berdampak pada lainnya. Namun, penanganan sampah

0: bisa menjadi bagian penting dalam mengurangi persoalan sampah. Lalu, bagaimana sebenarnya penanganan sampah yang baik? Dan apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan masing-masing? Untuk mengetahui lebih jauh, berikut kita dengarkan penjelasan dari Bapak Yohanes Lebang, Kabid Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelola Keanekaragaman Hayati, dan Pengaduan Lingkungan DLHP Kabupaten Manokwari.
1: Baik, terima kasih. Mungkin bicara terkait dengan persoalan sampah hari ini, khususnya limbah, ya, limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan rumah ya, ataupun kegiatan manusia hari ini memang menjadi persoalan global ya. Kita lihat hari ini bahwa ada beberapa limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik organik maupun non-organik. Nah, perjalanan kita hari ini untuk melihat kegiatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 18 2008 tentang pengelolaan sampah. Dan bagaimana hari ini limbah itu dikelola, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa saya bilang menjadi tanggung jawab bersama? Karena berdasarkan penilaian hari ini kita untuk Jakstrada, kota kecil kita itu satu orang menghasilkan 0,4 kg per hari sampah. Artinya bahwa sumber sampah itu adalah hasil daripada diri manusia masing-masing, dan tentunya itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia untuk melihat persoalan dampak dari limbah sampah yang terjadi, yang tadi organik maupun non-organik. Nah, persoalan organik hari ini kita coba pilah, melihat persoalan sampah organik hari ini memang juga minim pengelolaan, maupun yang non-organik juga. Kalau kita melihat persoalan hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja juga keliru. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan, karena itu sampah yang dihasilkan oleh pribadi, harusnya menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, bagaimana kita menjadi kolaborasi untuk melihat dampak limbah sampah hari ini bagi lingkungan? Sebenarnya dampak positif yang kita lihat lebih banyak sebenarnya hari ini, dengan kalau kita mengacu dari Undang-Undang 18-2008 itu untuk kita kelola secara bertanggung jawab tadi. Yang satu, kita bisa bilang bahwa hari ini pengelolaan sampah memang minim dikelola. Karena di dalam Undang-Undang 18-2008 sudah bicara terkait bagaimana kita bicara pengelolaan sampah itu dari penanganan dan pengurangan.
0: Pendengar, dari penjelasan tadi kita mendapatkan gambaran bahwa penanganan sampah perlu dimulai dari sumbernya. Artinya, sebelum sampah dibuang, kita bisa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Mana sampah yang masih bisa digunakan kembali, mana yang dapat didaur ulang, dan mana yang memang harus dibuang. Kebiasaan sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, tentu dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, selokan, maupun lingkungan sekitar. Nah, selain peran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah, tentu ada pula upaya lain yang perlu dilakukan agar sampah dapat dikelola secara berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanganan sampah dan bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat, kita dengarkan kembali penjelasan berikut ini.
1: Nah, hari ini komitmen kita sebenarnya untuk melihat dampak limbah hari ini, bahwa organik itu kita bisa kelola secara bijak ya. Salah satunya kita bikin ekoenzim, kita bikin komposting, atau kita bikin limbah cair. Nah, ini yang kita lagi bagaimana terus mendorong untuk kesadaran manusia untuk ayo kita kelola sampah kita sendiri ya. Yang kedua, untuk organik memang non-organik, memang persoalan non-organik ini adalah persoalan teknologi ya. Persoalan teknologi yang hari ini kita harus sampai ke sana begitu. Kita punya limbah plastik hari ini harus diolah. Yang harus kita olah adalah menggunakan teknologi. Nah, dua persoalan ini dari dampak limbah organik maupun non-organik ini tentunya butuh kolaborasi bersama.
0: Pendengar dimanapun berada, demikian penjelasan dari narasumber kita. Dan dari pembahasan tersebut kita bisa memahami bahwa persoalan sampah membutuhkan kerja bersama. pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga lingkungan pendidikan. Semuanya dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan untuk mengurangi sampah dan mengelolanya dengan benar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Bawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, kurangi penggunaan barang sekali pakai, gunakan kembali barang yang masih layak. Pilah sampah dan pastikan sampah dibuang pada tempat yang semestinya. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, lingkungan yang bersih bukan lagi sekedar harapan, tetapi bisa menjadi bagian

sebagai persoalan kecil ketika hanya kita lihat dari satu rumah. Tetapi ketika sampah dari setiap rumah, setiap lingkungan, setiap pasar dan tempat usaha dikumpulkan, tanpa pengelolaan yang baik, persoalannya tentu menjadi semakin besar. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari sampah yang kita hasilkan sendiri. Kurangi, manfaatkan kembali jika masih bisa digunakan, dan buang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih pendengar sudah bersama dalam Beranda Asta Cita. Saya Cornelia Mansuara, semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tetap peduli, tetap menjaga lingkungan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Asta Cita.
1: Ya, mendengar, barusan kita mendengarkan dari RRI Manokwari, di mana ini selanjutnya kita akan dengarkan untuk ke RRI berikutnya dari RRI Tahuna, di mana temanya adalah Bank Sampah Berbasis Sekolah. Untuk itu, pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: RRI di seluruh tanah air. Persoalan sampah tidak hanya membutuhkan tempat pembuangan, tetapi juga perubahan cara pandang dan kebiasaan sejak dini. Menjawab tentang tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong penanganan sampah melalui program Bank Sampah Berbasis Sekolah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran generasi muda agar terbiasa mengumpulkan, memilah, mengelola, dan memiliki kepedulian terhadap sampah di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui seperti apa program Bank Sampah Berbasis Sekolah, kita ikuti wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kristin Makagansa, STP, MSI. Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini bersama saya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kristin Makagansa, STP, MSI. Baik, Ibu Kadis, apa sebenarnya tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan program Bank Sampah Berbasis Sekolah?
1: Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sebenarnya program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan, ya. Tujuannya dari program ini, ya, antara lain adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, di tempat pemrosesan air. Nah, pendekatan sekolah yang menjadi lokus pendaratan program ini karena setelah dikaji di lapangan bahwa dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah, karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini, selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar, ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga tujuannya di samping mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, kemudian mengurangi volume sampah yang ada di dari rumah tangga ke TPA. Nah, manfaatnya atau tujuannya kepada pihak sekolah adalah membina atau mendidik, ya, mengedukasi anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
0: Ya, Ibu Kadis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
1: Ya, jadi anak-anak sekolah untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing. Sampah plastik, ya, sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Desa Bu 1. Nanti di sana bank sampah Lesmana akan mencatat, ya, jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran, ya, untuk
0: dari sampah ini. Jadi,
1: iya, nilai, ya, nilai sampah dan nilai ekonomisnya dengan
0: itu,
1: tiga pihak.
0: Nanti anak-anak membawa sampah plastik jenis apa?
1: Yang mau dibawa hanya sampah plastik.
0: Oh, hanya sampah plastik.
1: Iya, sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di, yeah, Kabupaten Sangihe ini karena tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
0: Bukan di ada 10 tadi, ya, 10, ya, 10 sekolah yang menjadi pilot project itu menentukannya seperti apa?
1: Jadi 10 sekolah ini karena ini pilot project kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di Kota Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur dan Tahuna Indu.
0: Sebenarnya apa yang menjadi tantangan lah untuk melaksanakan program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini?
1: Tantangannya yang pertama kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah, ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke bank sampah induk, ya.
0: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu, ya, melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah
1: ini. Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tapi di awal akan ada sosialisasi bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis
2: yang apa. Memilah itu mereka sendiri juga.
1: Ya, jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana? Karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
2: Oh iya.
1: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, cup-cup es begitu
2: yang harus disampaikan. Ya,
1: sosialisasi seperti itu.
2: Artinya kalau saya mendengar program ini, selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya?
1: Iya, tuh. Memang benar, Bu. Kayaknya program ini dampaknya multi dampak lah. Ya. Karena dari sisi sampahnya, sampahnya timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian tapi kami lebih kepada edukasinya kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut, bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, atau ke pengepul-pengepul yang ada di Kota Tahuna ini.
2: Ibu Gadis, mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
1: Baik, saya selaku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Sangihe, selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Kulon Sangihe ini, saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua siswa, ada khususnya bahkan siswa yang ada di 10 sekolah yang menjadi pilot projectnya program School Based Waste Management ini, saya berharap sejak awal, sejak dini kita menanamkan rasa cinta kita kepada lingkungan ya, kita menanamkan dalam diri ini bahwa sampah ini adalah masalah bersama, tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus punya tanggung jawab bahwa sampah-sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah-sampah ini harus dibuang di tempat yang sudah disediakan. Pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Makanya sekarang kami berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa oh, sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan, di bawah punya nilai ekonomis. Kemudian ya, kita punya lingkungan yang bersih. Karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua. Seperti itu.
2: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah tetapi seluruh masyarakat nantinya akan dilaksanakan. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup.
0: Program Bank Sampah berbasis sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah, terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahuna.

Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.

0: Sita Produksi RRI Purwokerto. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah, dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos, dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto, yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri. Nama saya Raden Roro Hendarti, Sajana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah Sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
2: Nama saya Agustinus Suryanto, saya sebagai wakil di pengelolaan Bank Sampah, dan saya juga bertugas sebagai penarik di Bank Sampah di Samudang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
1: Bank Sampah Sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013, di mana kita menampung tabungan sampah dari warga. Selain tabungan, kita juga ada sedekah sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya. Ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
2: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali.
1: Iya.
2: Itu kami minggu. Tarik di minggu.
1: Oh, di iya. Akhir pekan ya,
2: iya,
1: Pak ya.
2: Akhir pekan. Untuk penarikan itu kita lakukan di warga, karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya.
1: Iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang terencana ya, Pak ya. Iya. Pendengar semua, di bank sampah kami, warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya, yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya, Pak ya.
2: Iya,
1: plastik, betul. Ada gardus, ada duplek, besi, ada besi, kaca ya. Nah, itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah itu akan kita timbang, karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya, Pak Agus?
2: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
1: Oh, diberi tanda.
2: Dikasih tanda.
1: Setelah itu nanti di bank sampah ini kepercayaan berarti ya. Iya. Dari nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah, sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya.
2: Iya.
1: Dan masing-masing jenis sudah ada harganya.
2: Iya.
1: Ya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan nasabah. Setelah itu, kita bebaskan kepada nasabah, tabungan ini akan diambil bentuk uang atau akan ditabungkan kembali menjadi tabungan emas di Pegadaian ya, Pak ya?
2: Iya, betul. Iya. Jadi tempat kami di Limbah Pustaka kerjasama dengan Pegadaian.
1: Iya,
2: dalam hal ini tabungan emas.
1: Tabungan emasnya. Iya. Kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia, yang di di bawah naungan Pegadaian.
2: Iya.
1: Nah, monggo siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah, yaitu mau memilah sampahnya.
2: Di Limbah Pustaka ada wisata edukasi.
1: Oh, wisata edukasi.
2: Iya. di situ di Limbah Pustaka apa
1: di wisata edukasi.
2: Iya, di wisata edukasinya itu kami memberikan apa itu
1: edukasi.
2: Iya, edukasi pelatihan. Mengenai pelatihan-pelatihan mengenai ini apa barang ini itu bisa dibuat jadi apa?
1: Pengelolaan
2: sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA perguruan tinggi juga.
1: Alhamdulillah, berarti dengan inovasi Limbah Pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah, itu ada wisata edukasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik pendidikan maupun masyarakat umum.
2: Iya.
1: Dan komunitas. Nah, di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah, di antaranya menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah ya Pak Agus.
2: Ada,
1: ya.
2: Ada.
1: Jadi masyarakat umum itu tahu sebetulnya kalau sampah kita pilah dari sumbernya itu akan membawa nilai ekonomis yang tinggi. Apalagi kalau diolah menjadi bahan atau kerajinan daur ulang.
2: Iya, itu di sana banyak sekali Bu. Antara lainnya ya apa ada bunga dari bunga. Plastik, sepatu dari plastik,
1: sepatu dari kresek ya, Pak ya.
2: Terus tempat minum juga ada, tempat tisu itu juga ada di sana.
1: Tempat gelas mungkin ya Pak.
2: Iya,
1: tempat minum ya.
2: Iya, tempat gelas.
1: Tempat gelas
2: iya.
1: Atau tempat botol air minum atau air mineral. Kemudian ada juga yang itu yang dari anorganik ya Pak Agus ya.
2: Iya.
1: Kemudian kalau yang dari organik biasanya kita ada pupuk kompos, pupuk cair atau POC.
2: Iya.
1: Kemudian kita ada ekoenzim.
2: Iya.
1: Kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair, sabun padat. Kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah, olahan jelantah kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aromaterapi dari jelantah. Itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot. Nah, ada juga budidaya ayam petelur tumpang sari maggot.
2: Untuk tumpang sari maggot itu untuk menghilangkan aroma dari kotoran ayam itu
1: ayamnya
2: sendiri.
1: Karena ini di perumahan sih ya, Pak ya.
2: Jadi supaya lingkungan itu juga terlihat
1: bersih
2: dan tidak bau.
1: Tidak bau. Iya.
2: Dan untuk maggotnya nanti bisa untuk pakan ternak.
1: Berarti ekonomi sirkuler ya.
2: Betul.
1: Dari ayam kembali ke ayam lagi.
2: Iya, betul.
1: Iya. Nggak, jadi salah satu keistimewaan rumah ayam tumpang sari maggot itu kita sekarang lagi viral mungkin ya, lagi banyak yang melakukan itu budidaya ayam petelur. Tetapi salah satu kendalanya kita apabila di daerah perumahan, di pemukiman itu takut tetangganya terkena aroma ya, ataupun pencemaran udara karena bau dari kotoran itu. Makanya kita melakukannya dengan budidaya maggot. Di mana maggotnya itu sendiri nanti bisa untuk pakan ternak, menambah nutrisi dari ternak itu sendiri. Jadi ekonomi sirkuler di sini. Nah, itu nanti kasgotnya, bekas maggotnya itu bagus juga untuk pupuk kompos organik, dan itu sangat bermanfaat karena di sana juga kita ada PTP ya Pak ya. Ada pemanfaatan tanah pekarangan dengan pupuk-pupuk dari bekas maggot itu untuk tanaman obat keluarga, untuk warung hidup, juga untuk hidroponik gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan sekilas tentang Bank Sampah Sahabatku yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup serta dari perpustakaan daerah sampai ke perpustakaan.

mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan menjaga lingkungan. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita untuk mulai lebih peduli terhadap sampah di sekitar kita, dimulai dari memilah dan mengelolanya dengan tepat. Sekian Beranda Astasita Produksi RRI Purwokerto, saya Hani pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita, berjaringan nasional dari RRI Purwokerto.

kemasan atau barang bekas yang sudah tidak terpakai seringkali kita anggap tidak memiliki nilai lagi. Tapi ternyata, di tangan orang-orang yang kreatif, barang bekas bisa mendapatkan kehidupan kedua.

menjadi karya bernilai.

setiap hari. Hal tersebut juga menjadi bagian

Baik, awalnya pengelolaan sampah di komunitas Kehati dan Lingkungan ini berawal dari pergerakan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu teman-teman kantor yang bergerak dalam kecintaan terhadap bunga. Jadi setelah itu baru kita berpikir ya, melanjutkan untuk mengelola sisa-sisa pakai dan sisa-sisa konsumsi yang ada di dari rumah kita. Jadi kita mulai dari situ ya, kita mengelola sampah baik kemasan, kaleng, botol-botol plastik bekas itu sudah kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul.

0: tas tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
1: Dengar, disinilah kreativitas mulai bekerja. Material yang sebelumnya dianggap tidak berguna dipersiapkan, dibersihkan, kemudian diolah menjadi produk baru.
0: Jenis-jenis yang terkelola ya, terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang. Jadi kumpulan dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu, dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol-botol ya, botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang masih bagus dan bersih itu kita juga manfaatkan. Selanjutnya kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai ya, akan kita kumpulkan ya, kalau misalnya itu bisa kita jual ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.

tas tas belanja, tas kantor, dompet. Itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim. Ekoenzim turunannya ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim. Yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.

0: pekerjaan yang selalu mudah. Ada tantangan dalam mendapatkan bahan, proses pengelolaan, hingga bagaimana membuat produk tersebut menarik dan dikenal masyarakat.
1: Tantangan dalam proses produksinya ya, produksi untuk pengolahan bahan-bahannya. Pengolahan sampah ini diolah untuk menjadi tas misalnya. Kita memiliki tantangannya mesin ya, atau alatnya. Alatnya kita kurang. Selanjutnya sumber dayanya yang untuk menjahit ya, orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan, itu peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi ya, mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki, tanpa teknologi ya yang modern ya, modern untuk mengelola menjadi lebih bernilai lagi, itu belum ya, belum ada. Cuman kita memanfaatkan, jangan sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar, itu masih jauh ya, karena belum ada teknologinya di kita.

ambil bagian dimulai

pesan untuk masyarakat Kabupaten Natuna, baiklah sama-sama kita dari rumah kita masing-masing mengelola sampah dari rumah, mulai dari kita, mulai dari keluarga kita untuk mengelola sampah dan tidak membuangnya ke tempat sampah. Kita pilah dulu mana organik dan anorganiknya, lalu dimanfaatkan yang organik menjadi kompos, ekoenzim, dan anorganiknya menjadi kreasi-kreasi yang bernilai seperti tas, ekobrik, dan lain-lain.

yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali. Mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk menjadi sebuah karya.

0: Baik pendengar, kembali di Beranda Asta Cita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai, dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, tema mereka di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Asta Cita berjaringan nasional Kamis minggu depan.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kenal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali di Jakarta sore ini untuk Anda yang ini sebenarnya udah last lagi. Udah tinggal 5 menit lagi menuju ganjil genap pendengar. Kalau hari ini tanggal ganjil, artinya untuk Anda yang berplat nomor genap bisa mencari jalur-jalur alternatif yang biasa Anda lalui, atau mau cari jalur alternatif baru mungkin ya. Udah ketemu di
1: mendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian telah kita ikuti bersama Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional yang dipersembahkan oleh RRI Manokwari, RRI Tahuna, RRI Purwokerto, dan juga RRI Ranai. Dan berikut kami akan ajak Anda ya untuk menantikan bersama Warta NTT Sore Berjaringan untuk sore hari ini di edisi Kamis 17 September 2026. Tetap bersama Pro 1 RRIND di FM 100,5 MHz tentunya.

Mendengar Pro 1 dimanapun berada, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6.

0: Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atambua, edisi Kamis 17 September 2026. Dengan berita utama, Bupati ND Yosef Benediktus Badeoda menegaskan keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan umum di Nusa Tenggara Timur. Program MBG di NTT akan diperluas, BGN siap tambah dapur SPPG. Selengkapnya bersama saya, Joanna Bara. Kita mulai berita pertama. Bupati ND Yosef Benediktus Badeoda menegaskan keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan umum di Nusa Tenggara Timur. Keberhasilan transportasi menurutnya tidak hanya diukur dari jumlah penumpang yang diangkut, tetapi dari seberapa aman masyarakat sampai di tempat tujuan. Berikut laporan Nikolaus Makumeli.
1: Bupati ND Yosef Benediktus Badeoda menegaskan keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan umum di Nusa Tenggara Timur. Keberhasilan transportasi menurutnya tidak hanya diukur dari jumlah penumpang yang diangkut, tetapi dari seberapa aman masyarakat sampai di tempat tujuan. Penegasan tersebut disampaikan dalam talkshow Hari Ulang Tahun Perhubungan Tingkat Provinsi NTT ke-55 di Kabupaten ND, Rabu 16 September 2026. Kegiatan mengangkat tema Tertib Penyelenggaraan Angkutan Umum dengan subtema Menata Angkutan Umum Antar dalam Kabupaten Kota menuju transportasi NTT yang legal, aman, dan berkeselamatan. Bupati mengatakan, transportasi memiliki peran penting dalam membuka aksesibilitas, memperkuat konektivitas antar daerah, memperluas peluang ekonomi, dan meningkatkan pelayanan publik. Karena itu, legalitas angkutan, kelayakan kendaraan, kompetensi pengemudi, dan kepatuhan operasional menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat.
2: Saya juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Kegiatan talk show ini memiliki arti penting karena tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Perhubungan, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun kesamaan persepsi, memperkuat koordinasi, serta merumuskan langkah-langkah konkret dalam penyelenggaraan angkutan umum di Nusa Tenggara Timur.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten ND, Gabriel Dala, mengatakan pihaknya berkomitmen melakukan penataan angkutan umum secara bertahap untuk meningkatkan keselamatan dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha transportasi. Penataan tersebut sekaligus diarahkan untuk membangun sistem transportasi yang tertib, legal, dan berkeselamatan, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Gabriel menekankan pentingnya sosialisasi dan penyampaian informasi kepada pengusaha angkutan maupun masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi. Menurutnya, ketertiban operasional membutuhkan kepatuhan seluruh pihak, sementara aspek keselamatan harus menjadi perhatian dalam penyelenggaraan transportasi darat, udara maupun laut.
3: Ada komitmen yang jelas, yaitu menata angkutan secara bertahap, meningkatkan keselamatan, memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan melindungi masyarakat kita untuk membangun sistem transportasi yang tertib, legal, dan berkeselamatan. Ini tujuan daripada kegiatan-kegiatan ini. Jadi memberikan informasi kepada para pengusaha, kemudian juga kepada masyarakat sebagai pengguna, semua itu menjaga pengusaha, menjaga keselamatan masyarakat dalam jalan transportasi, menggunakan transportasi baik ini darat, udara maupun laut.
1: Talkshow menghadirkan pemilik serta para driver angkutan tersebut menjadi sarana membangun kesamaan persepsi, memperkuat koordinasi, dan merumuskan langkah konkret dalam penataan angkutan umum antar dan dalam kabupaten kota. Pemerintah daerah berharap momentum HUT Perhubungan ke-55 dapat memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan transportasi NTT yang legal, aman, tertib, dan berkeselamatan. RRI ND, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
0: Program MBG di NTT akan diperluas, BGN siap tambah dapur SPPG. Laporan selengkapnya disampaikan Delvi Wandi.
4: Badan Gizi Nasional atau BGN memastikan Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu provinsi yang mendapat perhatian dalam perluasan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan pihaknya akan mendorong pembukaan dapur baru atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah NTT, terutama daerah yang masih menghadapi tantangan pemenuhan gizi masyarakat dan wilayah 3T terluar, terdepan, tertinggal. Sudaryono menyebut, saat ini sekitar 27.000 dapur SPPG telah beroperasi di berbagai daerah di Indonesia. Namun, sekitar 60% dapur masih berada di Pulau Jawa. Karena itu, pemerintah berupaya memperluas layanan MBG ke wilayah Indonesia bagian timur, termasuk NTT. Sudaryono yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI, mengatakan, selain memenuhi kebutuhan gizi, program MBG juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal melalui pemanfaatan hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan pangan lokal sebagai bahan makanan.
5: Saya tadi sudah janji dengan Pak Gubernur, angka stunting yang tinggi di NTT ini juga akan cukup tinggi yang di daerah-daerah yang jauh. Ini menjadi prioritas daerah 3T dan daerah stunting tinggi dan sangat tinggi menjadi prioritas untuk kemudian dibangun dapur-dapur baru di bulan, mulai bulan September ini kita sudah mulai untuk pembukaan atau aktivasi dapur-dapur baru di daerah 3T dan stunting yang tinggi.
4: Sementara itu, Gubernur NTT, Melkiades Lakalena, menilai sektor pertanian memiliki peran penting dalam mendukung program MBG sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Ia mengatakan, dengan potensi pertanian yang dimiliki NTT, penguatan produksi pangan lokal dapat menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan program MBG.
6: Kami pastikan bahwa pertanian di NTT bukan lagi sebagai bagian dari proses pembangunan, tapi pertanian di NTT adalah masa depan pertumbuhan ekonomi dan inklusivitas ekonomi NTT. Sektor pertanian memiliki peran penting untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan menggerakkan perekonomian di daerah seperti daerah Flores yang berkembang.
4: Pemerintah daerah pun didorong untuk memperkuat koordinasi dengan BGN dan kementerian terkait agar kebutuhan pangan untuk program MBG dapat semakin banyak dipenuhi dari produksi lokal. Bagi NTT, perluasan MBG sekaligus menjadi peluang untuk memperkuat sektor pertanian dan pangan sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPJS Kesehatan merupakan asuransi sosial dengan peserta hampir mencapai 285 juta jiwa. Dengan UHC sebesar 98,6%, sementara keaktifan mencapai 80,6% atau hampir mencapai 81%. Saat ini BPJS Kesehatan sudah membangun kerjasama dengan 23 ribu klinik, 3.200 rumah sakit, dan sebagian besar adalah rumah sakit swasta mencapai 2.100 rumah sakit. Laporan Alotani.
7: Begitu besarnya sehingga BPJS itu bekerja sama dengan 23 ribu klinik dan 3.200 rumah sakit, bagian besar rumah sakit swasta.
8: Direktur Utama BPJS Kesehatan Mayjen TNI Purnawirawan Dr. Prihatin Pujawaskito mengungkapkan jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN dalam media workshop BPJS Kesehatan yang berlangsung secara virtual pada Rabu 16 September 2026. Menurut Dr. Pujawaskito, dari jumlah 285 juta jiwa peserta JKN se-Indonesia, menghasilkan transaksi kesehatan setiap hari mencapai 2 juta jiwa, menghabiskan kurang lebih 500 miliar rupiah.
7: Saya ingin menyampaikan yang dihadapi oleh semua asuransi di dunia adalah banyak layanan ini ditanyakan bagaimana outcome-nya dalam melakukan kontrak tadi, lalu mengedepankan tiga hal yaitu membuka akses, menjaga mutu, dan proteksi finansial. Sehingga kita harus memastikan bahwa prosedur pelayanan kesehatan itu harus menghasilkan dampak kesehatan yang terukur, bukan hanya sekedar banyaknya kegiatan membiayai volume, tetapi outcome-nya harus betul-betul buktikan bahwa ini memang pelayanan kesehatan yang berkualitas yang dibutuhkan oleh pasien dengan tepat sasaran.
8: Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, mengatakan capaian program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan sangat signifikan atau sangat baik walaupun masih terdapat kekurangan. Menurutnya, BPJS Kesehatan terus berbenah di tengah keterbatasan terutama tunggakan iuran atau keaktifan peserta JKN melunasi kewajibannya.
9: produk reformasi yang menurut saya sangat signifikan ya ini gitu ya, jaminan sosial yang memang tentunya sekarang masih terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Kalau dibilang sempurna mungkin menurut saya tidak akan pernah Pak, tapi akan terus meningkat ya. Nah tetapi dalam kondisi saat ini memang perlu dukungan pemerintah. Nah ini yang menjadi persoalan kan tadi disebutkan oleh Pak Dirut, bagaimana cash flow gap itu. Jadi kalau defisit dengan surplus itu ada Pak di undang-undang, tidak berbicara untung atau rugi, tapi dia surplus atau defisit, tapi ada cash flow gap.
8: Peserta JKN Yeni Aryadi Nugraha menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan yang terus meningkatkan pelayanannya kepada peserta JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada pemerintah karena dengan berbekal kartu JKN BPJS Kesehatan, ia tertolong di rumah sakit ketika sakit jantung dan harus menjalani operasi. Ia pun mengajak masyarakat aktif menunaikan kewajibannya membayar iuran JKN, terutama peserta mandiri, karena ketika sakit, maka pasien mudah tertolong di rumah sakit. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini juga dapat didengarkan melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Antrian kendaraan SPBU di Atambua dipicu pengurangan kuota dan semakin maraknya penjual BBM eceran. Laporan Feby Leolede.
10: Antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di wilayah Atambua, Kabupaten Belu, tidak hanya disebabkan oleh adanya pengurangan kuota bahan bakar minyak BBM. Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh terus bertambahnya jumlah kendaraan serta maraknya penjualan BBM secara eceran di tengah masyarakat. Kepala Bagian Ekonomi Setda Belu Mikael Bria mengakui meningkatnya penjualan BBM secara eceran turut berdampak terhadap panjangnya antrean di SPBU. Dikatakan pemerintah daerah akan mengambil langkah penertiban terhadap penjualan BBM eceran karena BBM bersubsidi pada dasarnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima dan bukan untuk diperjual. Belikan kembali. Penertiban tersebut dinilai perlu dilakukan agar para pengecer tidak terus-menerus ikut mengantre di SPBU setiap hari yang pada akhirnya dapat memperpanjang antrean dan menyulitkan masyarakat dalam mendapatkan BBM. Mikael Bria mengatakan pemerintah akan berupaya mengatur distribusi BBM agar penyaluran lebih tepat sasaran dan tidak menambah beban antrean di SPBU.
11: Memang dari awal tahun dibandingkan tahun kemarin memang ada pengurangan kuota. Namun untuk distribusi setiap hari normal, selalu halal saja. Nah, distribusi dari Depok ke SPBU semua. Kenapa sampai terjadi antrian? Memang di tahun ini kelihatan para pengecer makin banyak. Hampir setiap sudut itu ada pengecer. Terbukti dari antrean-antrean yang ada. Antrean ini terjadi karena banyaknya SPBU di Kabupaten Belu itu, ketika seharian ada SPBU yang tidak melayani, maka akan terjadi penumpukan di SPBU yang lain. Yang kedua, memang konsumen bertambah. Setiap tahun itu ada pertambahan jenis kendaraan dari roda 2 sampai roda 6 sampai 8 itu sekitar ya 3.500. Namun mungkin dalam waktu dekat pemerintah akan melakukan tindakan untuk bagaimana mengatur para tap-tap yang setiap hari membeludak.
10: Menurut Mikael Bria, bertambahnya jumlah kendaraan di Kabupaten Belu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan antrean di SPBU semakin panjang. Banyaknya kendaraan yang bertambah membutuhkan BBM, sementara ketersediaan dan alokasi BBM memiliki batasan, membuat tekanan terhadap kebutuhan BBM masyarakat semakin bertambah. Meski terdapat pengurangan kuota, Mikael Bria menjelaskan alokasi BBM yang diberikan saat ini telah disesuaikan dengan perhitungan kebutuhan masyarakat dan masih dinilai mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Namun pemerintah Kabupaten Belu akan terus melakukan evaluasi terhadap kebutuhan BBM masyarakat, termasuk mengupayakan penambahan kuota pada tahun 2027 mendatang.
11: Ya, mudah-mudahan ya di akhir tahun ini mudah-mudahan semua mas bisa kondusif keadaannya dengan pengaturan kedepannya nanti. Kami juga sangat mengharapkan untuk bagaimana kita bisa mengatur sehingga bisa berapa SLU yang ada di Kabupaten Belu ini bisa berjalan dengan baik. Memang terkendala benar bahwa kuota itu berkurang karena kuota yang didistribusi dari mungkin secara nasional berkurang, tidak memahami itu. Tapi ya kita pemerintah Kabupaten Belu tentu harus jadi melihat perkembangannya ada dan kita melakukan pengawasan ke depannya. Mungkin duduk bersama para pimpin-pimpin untuk bangun kita ambil satu jalan terbaik bisa supaya konsumen juga bisa aman dalam pengisian BBM Kabupaten Belu ini.
10: Penanganan antrean di SPBU di Atambua, Kabupaten Belu tidak hanya berkaitan dengan penambahan kuota, tetapi juga memerlukan pengawasan distribusi dan penertiban penjualan BBM eceran agar BBM bersubsidi dapat dinikmati masyarakat sesuai peruntukannya. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Kepala Dinas Peternakan Belu Kepala Dinas Peternakan Belu mewanti-wanti warga peternak penjual ternak piaraan jangan sampai terjerat praktik pencaloan. Laporan Ferdi Asi.
12: Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu Yosjami mewanti-wanti warga peternak yang ada di Belu agar tidak sampai terjerat praktik percaloan jual-beli ternak. Ia mengingatkan setiap pemilik ternak, khusus ternak besar sapi maupun kerbau untuk tidak secara sembarangan dijual. Ia mengungkapkan ternak yang sudah dipelihara sekian tahun merupakan sebuah mata pencaharian harus bisa memberi dampak pendapatan ekonomi buat keluarga, bukan sebaliknya menjadi lahan oleh para calo ikut bermain untung melakukan transaksi jual beli ternak. Ia menjelaskan praktik jual beli ternak di Belu sudah menjadi lazim biasanya masyarakat umum juga oleh para calo ikut bermain harga untuk mendapatkan untung biasanya mencari ternak ke desa-desa kemudian melakukan transaksi jual beli penawaran harga relatif lebih murah. Praktik jual beli ternak yang dijalankan ini sangat merugikan peternak. Seringkali diperhadapkan kesulitan uang dan tuntutan kebutuhan menjual tidak dengan perhitungan untung rugi. Kondisi yang ada biasanya dimanfaatkan para calo.
13: Kami juga minta kepada pengusaha untuk menghargai apa yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat. Jangan menawar terlalu rendah juga, karena kasihan masyarakat. Karena itu naik emas, itu kan mata pencarian. Sehingga pemberlakuan itu harga jual beli itu harus disepakati untuk saling menguntungkan antara petani dengan perusahaan.
12: Seperti ya, itu. Karena kalau lihat perusahaan mereka bilang kalau timbang itu lebih bagus.
13: Ya, seperti itu. Makanya saya bilang tadi, ya. Masyarakat itu harus jeli. Jangan sampai yang datang calo, nah, itu kita susah. Jadi contoh, harusnya harganya 13 juta misalkan. Orang tawar 8 juta. Nah, itu calo itu biasanya. Itu kan nanti tadi dia menguntungkan si calo, akhirnya masyarakat yang rugi. Saya juga minta kepada masyarakat, pada semua menjual itu, orang yang mau beli tanya dari perusahaan mana. Jika perlu, tunjukkan bahwasanya mereka memang butuh dari perusahaan.
12: Untuk itu, ia sarankan jangan keburu menjual. Ternak yang ada kembali dipelihara, ketimbang dijual ke para calo, ada baiknya diantar untuk dijual ke perusahaan pengumpul. Ternak yang hendak dijual sudah melewati pemeriksaan kesehatan kemudian naik timbangan. Setelah ditimbang, pembeli dan penjual bisa mengetahui seberapa berat bobot ternak dikalikan dengan harga beli. Peternak pun tidak sampai dirugikan, harga sudah sesuai ketentuan. Untuk saat ini takaran bobot sapi yang ditimbang di atas 270 kg dibeli perusahaan pengumpul di Belu per kilogram Rp35.000. Rata-rata sapi penggemukan sudah dinilai harga jual berkisar 10 juta rupiah.

0: Berita terakhir, polemik tata kelola dan pelayanan BBM di Kabupaten Rotendao belum memenuhi atau menemukan titik terang. Rapat dengar pendapat umum atau RDPU DPRD Rotendao Rabu 16 September 2026 berlangsung alot dan akhirnya diskors tanpa kesimpulan. Laporan Rudi Hartono.
1: Rapat dengar pendapat umum yang berlangsung di ruang sidang paripurna DPRD Rotendao yang dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Rotendao Albert Saudira dan Bupati Rotendao beserta pimpinan OPD dan Forkopimda Kabupaten Rotendao dan pengelola SPBU beserta insan pers. Forum tersebut membahas persoalan distribusi pelayanan dan ketersediaan BBM bersubsidi dan non-subsidi yang selama ini menjadi perhatian masyarakat. Pembahasan belum berjalan maksimal karena pengelola SPBU disebut belum membawa data valid dan lengkap yang dapat diverifikasi dalam forum RDP. Dalam rapat tersebut, Bupati Rotendao Paulus Senuk meminta pelayanan SPBU diperbaiki terutama berkaitan dengan jam operasional. Bupati Rotendao menegaskan pemerintah bersama pihak terkait perlu memperbaiki persoalan BBM agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas ekonomi dengan tenang. Menurutnya persoalan ini tidak perlu diselesaikan melalui saling menyalahkan, tetapi dengan memperbaiki kekurangan pada pihak yang terlibat.
2: Jadi kan minta mulai sekarang, sebelum saya melakukan surat itu, besok ada buka jam sampai jam 10. Jam 24 jam, ada buka jam 6 sampai jam 10. Karena sebenarnya, ada juga regulasi itu dari TGT, itu jam 6 sampai dengan jam 22. Ambil kita perbaiki, semua kita perbaiki. Teman-teman ini kita tidak saling menyerahkan. Teman-teman kan buka tulis. Semua media bisa menulis apa saja tentang pemerintah, tentang Dewan, tentang Anda, dan seluruh dan lain-lain. Apakah kita mau biarkan situasi ini di lotus seperti ini terus? Kalau kita salah-salahan, nanti menuduh-menuduh, ini ada aparat yang backup, ini ada mafia dan sebagainya. Apa kita mau seperti ini? Kan kita tidak mau. Mari kita benahi ini dengan membuka jasa. Kalau itu salah di pemerintah, kami perbaiki. Ada kekurangan di SPBU, kita perbaiki. Dimanapun kita perbaiki.
1: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Rotendao Alfred Saudila dalam forum tersebut meminta persoalan BBM dibahas berdasarkan data yang jelas dan dapat dipercaya.

0: rapat dengar pendapat umum kemudian diskor karena data yang dibutuhkan belum lengkap untuk mengurai persoalan secara menyeluruh. Pembahasan selanjutnya diharapkan dapat menghadirkan data yang valid sehingga persoalan tata kelola dan pelayanan BBM di Rotendao dapat dibahas lebih terukur. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda menegaskan keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan umum di Nusa Tenggara Timur. Program MBG di NTT akan diperluas, BGN siap menambah dapur SPPG. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joanna Bara mengucapkan terima kasih.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama yang manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja.

Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, masih di Florata sore ini ya. Dan pendengar, kami akan menghadirkan ya beragam informasi untuk Anda sambil kita menantikan suruhan azan maghrib untuk wilayah Kota Ende dan sekitarnya. Satu informasi untuk Anda ya pendengar, kami hadirkan dari laman rri.co.id. Pendengar, informasi

Langkah percepatan ini diambil untuk memastikan proses rekomendasi, rekonstruksi, dan juga rehabilitasi pasca bencana dapat segera dieksekusi secara tepat sasaran, adil, dan juga akuntabel. Gubernur Nusa Tenggara Timur juga menekankan bahwa akurasi data merupakan kunci utama dalam penyusunan desain pemulihan wilayah terdampak. Oleh karena itu, sebelum data final ditetapkan sebagai acuan penyaluran bantuan dan juga pembangunan kembali infrastruktur, seluruh data kerusakan rumah warga maupun fasilitas umum wajib melalui tahapan uji publik.

0: Paci, ku lihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bang.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kau. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, ih.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat serat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

si rumah rusak tuntas hari ini. Pendengar, BPBD Kabupaten Ende menargetkan verifikasi dan validasi data rumah warga terdampak gempa Flores rampung 100% pada hari Rabu kemarin ya, 16 September 2026. Data tersebut menjadi dasar pemerintah daerah menetapkan penerima penanganan hunian melalui surat keputusan Bupati Ende. Kepala BPBD Kabupaten Ende Marcellus Ecclesianus Meta mengatakan bahwa proses verifikasi lapangan hingga Selasa malam telah mencapai 87%. Tim masih mempercepat pendataan untuk menyelesaikan seluruh data kerusakan rumah sesuai kondisi di lapangan.

penanganan bagi warga terdampak. Data tersebut akan memuat identitas dan juga alamat penerima berdasarkan validasi hasil verifikasi kerusakan rumah. Setelah validasi selesai, SK Bupati by name by address akan menjadi pijakan resmi pemerintah Kabupaten ND dalam mengajukan usulan bantuan hunian kepada pemerintah pusat. Bantuan yang diusulkan mencakup pembangunan hunian sementara atau huntara,

Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama,
jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun,

hidup, kita terkadang dihadapkan pada pilihan terus maju ataukah bertahan dengan apa yang ada. Mau berjuang ataukah menjadi pecundang. Tidak terbatas gender. Pria dan wanita bisa saja digempur kehidupan yang kejam demi menghasilkan rupiah demi rupiah. Pada dokumenter kali ini, RRIND akan mengajak Anda untuk mengenal para wanita tangguh. Wanita-wanita yang tidak muda lagi usianya ini harus berjuang mati-matian menghidupi keluarga mereka dengan menjadi wanita pemecah batu.

0: Rovina Lulu. Seorang mama yang luar biasa mendedikasikan hidupnya pada keluarga. Di antara gempuran suara kendaraan yang lalu lalang di jalur lintas Endema Umere, tepatnya di kilometer 9 Kelurahan Roreke, mama menceritakan kisahnya.
1: Mama sama tanya, untuk angkut dari kali ke sini, mama pakai apa, Mama?
2: Pakai ini ember. Iya, ke sini itu. Dengan karung. Iya.
1: Pikul sendiri.
2: Pikul sendiri saya. Karung itu banyak kalau kita ambil. Ember itu bisa. Dua ember saya.
1: Mama kerja ke sebuah batu ini biasanya dari jam berapa sampai jam berapa?
2: Mulai ini jam 7, jam 11 ya. Ada kan? Oh, pulang makan, habis sampai di rumah makan habis istirahat, habis ini datang lagi.
1: Itu lagi sampai jam berapa?
2: Jam 4 ke sini lagi.
1: Terus kalau seandainya belum ada yang beli batu, terus untuk beli makan pakai apa?
2: Tidak ada. Mau cari apa lagi? Kita ini hasil itu sudah banjir surbawa semua itu. Mau jual apa lagi? Ya. Ya, sayur-sayur sudah banjir surbawa semua.
1: Bagaimana caranya Mama pikul batu dari kali ini ke
2: pinggir? Ya, jalan? Kumpul di pinggir ini kali, baru angkat ke sini.
1: Okay.
2: Ya.
1: Mama ini kan kita tahu ya, Mama, bahwa ya. Ini kan adalah pekerjaan yang cukup berat.
2: Iya, iya.
1: Terus ini kan biasanya dikerjakan oleh laki-laki. Tapi kenapa Mama yang ambil alih?
2: Sama-sama. Kerja sama-sama.
1: Capek tidak nih, Mama?
2: Capek. Berhenti, capek. Baru duduk, baru ambil lagi.

0: capek dan lapar, pekerjaan ini tetap dijalani. Jatuh bangun dengan luka lecet pada kaki dan anggota tubuh seakan menjadi cemilan ringan sehari-hari. Mengeluh sudah tidak ada dalam kamus hidupnya. Saat rasa lapar tiba, jangan bayangkan bekal nasi dan ikan atau sayur sebagai pemuas rasa lapar. Untuk mengganjal perut, Mama Rovina hanya punya potongan ubi kering dan segelas air dari botol air mineral lusuh yang selalu menjadi teman setia, nyaris berulang hari. Penghasilan yang didapatkan pun tidak menentu. Terkadang batu yang dipecah bisa terjual cepat, namun bisa juga 3 bulan terjual sekali. Itu pun dengan kisaran harga sekitar 1 juta rupiah sampai dengan 1 juta 200 ribu rupiah. Bahkan masih ditawar harganya oleh pembeli. Kebun dan sawah yang tak seberapa besar milik mereka sebagai sumber pangan keluarga habis disapu banjir beberapa waktu yang lalu, sehingga Mama Rovina hanya bergantung pada hasil penjualan batu. Kondisi suaminya yang telah tua, sakit-sakitan dan buta, ditambah dengan anak satu-satunya harapan mereka meninggal akibat COVID-19 di Malaysia pada Juli 2021 lalu, akhirnya membuat Mama Rovina menjadi tulang punggung keluarga untuk merawat suami dan cucu-cucunya.
1: Ini apa terus Mama? Kalau ini siang Mama ini yang pecahkan batu, terus ini Mama punya suami dengan ini Mama punya anak-anak, bagaimana?
2: Mana di rumah? Saya anak tidak ada. Iya. Kalau cucu tuh ada. Sudah ini di kampung jauh-jauh sekali. Satu anak laki-laki meninggal di Malaysia. Iya, berbaru ini nih.
1: Tahun berapa?
2: Berbaru nih, bulan 7. Tanggal 29 dia meninggal.
3: Iya. Katanya kena COVID, langsung bakar.
2: Bakar.
1: Oh, jadi anaknya Mama itu meninggal di Malaysia pada bulan Juli 2021. Meninggalnya karena COVID-19 dan langsung dibakar di sana.
2: Ada. Sudah tua semua. Cuma mata tidak lihat lagi.
1: Jadi Mama ini satu-satunya yang mencari nafkah itu.
2: Iya.
0: Setali 3 uang dengan Mama Rovina Lulu. Ada seorang mama bernama Lucia Lima yang menjadi seorang pemecah batu, namun dengan kondisi yang sedikit berbeda. Sang suami yang mengalami gangguan mental bertahun-tahun berakhir dengan meregang nyawa di pinggir kali saat Mama Lucia sedang memecah batu, membuatnya beralih menjadi kepala keluarga. Ia mengambil batu dari kali lalu memecahnya menjadi bagian kecil dengan bermodalkan palu dan potongan ban bekas sebagai pengaman agar batu yang dipecahnya tidak membias kemana-mana. Rasa cinta dan tanggung jawab kepada keluarganya lah yang membuat Mama Lucia harus merasakan dinginnya air kali menusuk kulit keriputnya dan panasnya mentari membakar raga tuanya dari pagi sampai sore hari.
2: Kak suami dulu bilang, punya anak masih SMP kelas 2. Gila, tapi satu minggu dia baik, satu minggu dia gila. Pas jam katanya ini seperti ini. Kamu lihat ini opa? Tidak. Katanya ini rumah sebelah. Kamu lihat suami? Tadi dia datang, dia ada goreng pisang, kasih ini dia punya anak ke sekolah. Makan habis dia ke kebun, tapi dia dari atas kami tidak tahu lagi. Hilang dari tadi. Saya masak habis, saya lari. Cari di atas gunung tuh. 3 kali. Lari kemana-mana, biasa tempat dia kan duduk sembarang sejak kerja. Lari ke sini ini tidak ada, tetap tidak ada. saya capir, capir ini saya belum makan ini. Saya lari ke kali sana, saya panggil, panggil, panggil. Sana tiba-tiba saya sini ini biasa tempat dia duduk di kebun kami. Sana begini ini. Kau punya bapak Sunan meninggal? Tidak, dia masih di kebun. Lari semua ini. Sampai sana di ini air. Tingginya tuh begini. Kalau ada orang perlu batu besar, kalau harganya mau sama mau, muat batu ini dulu, kelitih kami lepas batu untuk besar. Beli makan ini. Habis ini ada orang perlu pasir,
3: ada
2: satu setengah satu pik atu yang 100 so berapa, kami pikul pasir, muat dulu untuk beli makan, kelitih tetap kelitih, kelitih yang besar, yang kecil harga masing-masing tuh. Ada orang batu mangga yang begini. Ya, kami begini. Lepas pikir, pikul ini dulu. Ada orang butuh batu mangga. Pikul ini, bela batu mangga dulu yang begini ini. Batu kecil ini lepas dulu. Perlu batu ini, kami bela batu ini.
3: Yang tiap hari itu begini. Proyek
2: hanya mereka luar tanya tuh harga aku. Besar tanya harga kasih murah semua nih.
3: Ya.
2: Kita nih pecah setengah mati. Baru-baru ini hanya laku sapunya. Sapunya yang muat di bawah tuh. Apa boleh buat kita kerja selama belum pegang uang tuh? Datang tanya tuh. Satu trek besar tuh. Saya minta 1.200.000, mereka kasih 900.000. Saya bilang muat sudah untuk beli makan nih. Kita setiap hari datang nih. Satu hari dua kali datang. Datang jam 7-8, ada yang saya ada pernah tidak pulang. Pulang buat apa? Pulang ke rumah, kita duduk-duduk, tidak ada hasil. Lebih baik saya tunggu sini, mereka datang makan, antar makan.
1: Kira-kira kalau ada bantuan dari pemerintah itu, Mama dapat tidak?
2: Mama, saya dapat.
1: Terus, ini Mama kan sekarang sebagai seorang kepala keluarga nih.
2: Iya.
1: Nah, ini kira-kira Mama nih setiap hari ini Mama capek tidak? Mama pernah mengeluh tidak?
2: Saya sudah 3 malam, Pak. Tidak tidur tuh rasa ini sakit ini rasa asam tusuk tuh tiga malam tidak tidur. Jam 5 sabur tidur di rasa ini gimana mata juga rasa ini kalau mau sakit tuh rasa sakit itu mata sudah mulai gelap, kepala sakit terus, kita tidak kerja siapa kerja lagi.
0: Selain Mama Rovina dan Mama Lucia, wanita kuat yang satu ini juga memiliki usia yang tidak muda lagi, yaitu sekitar 60 tahun, namun tetap semangat mengais rupiah. Berjibaku dengan panas, debu, hujan, dan suara bising kendaraan di lintas jalan Ende Maumere, tepatnya di kilometer 17 Watu Gamba, Desa Tomberabu 2, Kampung Wolofeo, Kecamatan Ende, Mama Antonia Tai sudah menjalani pekerjaannya sebagai pemecah batu selama hampir 4 tahun untuk menghidupi 5 orang anaknya karena Mama Antonia dan suaminya tidak memiliki hasil kebun yang mencukupi kebutuhan hidup mereka dan biaya sekolah anak.
4: Kami baru pekerja 3-4 tahun. Karena pengaruh kopi feo iba esa. Jadi kami mempilih batu untuk muli anak kami, anak sekolah. Anak sekolah pekerja berbalitas itu upon kami rasa menyesal. Jadi kami mempilih batu. Anak kami berubah kuliah masa baru.
5: Anak berapa orang, Mama?
4: Anak 5 orang.
5: Yang pertama sudah kuliah?
4: Pertama di Jawa Pekan keluarga, yang kedua lagi keluarga Gemawa. Lepas itu abis mula abis kasi imun sekolah lalalalalalal kerana kami pengaruh ko doi bu macet nak kai paru peori baga cuma tinggal terakhir nak kai kuliah ke Rwanda nak kai bermasa bu baru 2 tahun. Jadi kami berusaha pilih ke waktu mana. Iba kami nubiti kabel apa kopi feo asai ba. Muri kami nubab sisi rumen pusi gai kami mungkin kami rejeki ratu go. Mere ambago kami ambu mamu gai dewa buah mesu. Jadi pilih-pilih batu tanah kami, jadi kami ngara butuhkan sewa anak kami. Gaika, bertahan buku surah anak.
0: Berjalan kaki setiap pagi dan petang sekitar 2 jam pulang pergi menuju pondok kecil tempat pecah batu atau penawatu yang hanya beratapkan terpal yang robek-robek dan beralaskan tanah di pinggir jalan kilometer 17. Mama Antoni

ekskavator di sepanjang pinggiran jalan kilometer 17 dengan memberikan uang rokok seadanya, mulai dari Rp50.000 sampai dengan Rp100.000 sebagai ucapan terima kasih bagi petugas ekskavator yang sudah mengumpulkan batu untuk Mama Antonia dan suaminya. Tanpa pernah mengeluh dan menyerah, Mama Antonia selalu penuh sukacita menjalani hari-harinya meskipun harus berjalan cukup jauh dengan kondisi kaki yang mulai melemah karena termakan usia. Bermodalkan sebuah palu dan kain untuk membalut batu, keringat yang bercucuran di wajah dan sekujur tubuh, jari tangan yang mengeras, dan kulit tangan yang selalu terkelupas, Mama Antonia tetap semangat memecah batu dengan berbagai ukuran, dari yang cukup besar, sedang, hingga batu kerikil sesuai dengan kebutuhan pembeli dengan harga jual satu truk Rp500.000 sampai Rp700.000 untuk batu kerikil dan seharga Rp400.000

0: sisa sedikit-sedikit kami pecah begini. Kalau tidak kami rasa malas. Ini anak-anak tidak jadi terlantar sebentar. Besok-besok.
1: Ini batu-batu ini yang pukul pecahnya untuk apa, Mama?
0: Untuk buat rumah, untuk setapak jalan, tembok juga. Jadi butuhkan kelikir, batu besar juga.
1: Mama di sini ada kelikir, ada batu besar juga jual?
0: Iya. Cuma sedikit-sedikit, jadi banyak orang dari sana.
1: Mereka Mama ini pecah batu ini setiap hari atau bagaimana?
0: Setiap hari.
1: Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Minggu?
0: Tidak, Senin sampai Sabtu saja. Hari Minggu, hari Tuhan kita beribadat doa di kepela, di gereja. Saat ini saya pun samin. Jalan kaki turun dari atas, dari kampung ke sini 1 jam. Dari sini ke sana 1 jam.
1: Mama kampung apa ya?
0: Kampung Tomberabu, Wolofeo. Desa Tomberabu 2, kami ini Kecamatan Ende. Apalagi kami agak kaki ini, sudah tua ini, jalan pelan-pelan.
1: Mama umur berapa?
0: Sudah mau 60.
1: 60 tahun?
0: Iya. Iya.
1: Ini orang, biasanya orang beli itu kapan-kapan, Mama?
0: Tidak, kami ini tunggu mereka butuhkan baru datang beli. Kalau belum, tunggu. Kami kumpul. Iya, tidak rasa puas. Juga kumpul setiap hari. Iya.
1: Jadi orang beli tidak beli, Mama selalu kumpul ya?
0: Iya.
1: Kalau yang biasanya orang beli itu yang biasanya selama ini, itu kapan Mama?
0: Tunggu proyek ya, dulu. Iya, tidak tentu harinya. Tunggu proyek masuk, mereka baru beli. Kalau tunggu mereka buat rumah, mereka baru datang beli.
1: Mama ini dari pagi jam berapa sampai jam berapa pukul batu begini?
0: Ini dari jam 9 sampai jam 4 baru pulang.
1: Jadi Mama dari rumah bawa memang makan?
0: Oh, bawa memang dengan makan sampai di sini baru makan.
2: Dengan suara lirih dan wajah yang selalu tersenyum, Mama Antonia bercerita bahwa ia tidak pernah merasa malas, sulit ataupun capek memecah batu, karena ini adalah pekerjaan yang ia cintai dan membantunya untuk membiayai kehidupan keluarganya.
0: Tidak juga sesulit ini cari makan tuh begitu untuk anak nih. Kalau kita rasa sulit, kita malas, jadi anak-anak ini bagaimana? Nanti datang minta uang, kita mau buat apa? Kalau kita rasa malas, rasa capek, biar pelan-pelan. Ya, tidak juga puas. Kalau malas, tidak dapat uang. Anak-anak minta, kita mau kasih apa nanti? Jadi tidak lagi, tidak mau marah mereka salah. Tapi kita suruh sudah mereka pergi sekolah. Iya. Kalau malas nih bagaimana Isa punya anak nanti? Kalau saya rasa malas, uang itu dari mana datangnya? Tapi saya terus pelan-pelan. Iya, harus berusaha, tidak usah malas. Demi untuk anak juga. Untuk anak, untuk kami sendiri, untuk makan.
1: Mama dan Bapak nih hari-hari hanya dari batu saja kah?
0: Iya, hari-hari. Cuma hari Minggu kami istirahat. Hari mulai hari Senin sampai hari Sabtu kami baru datang lagi.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kalau hujan begitu macam Mama terbiasa ini.
0: Itu nih dengan pondok dikin.
2: Saat panas ataupun hujan, Mama Antonia dan suami tetap bertahan di pondok kecil sederhana mereka, meskipun terpalnya sudah usang dan robek, karena mereka percaya pondok inilah yang memberikan berkat dan rezeki bagi mereka sekeluarga. Harapan Mama Antonia tidaklah muluk-muluk. Mama hanya ingin anak-anaknya bisa bersekolah dengan baik dan menjadi orang baik.
0: Saya harapkan supaya anak-anak itu nanti menjadi orang yang baik. Ya, sekolah dengan saya bilang kamu sekolah, kami juga ikut sekolah seperti kamu. Kami sekolah pecah batu cari uang untuk kamu, tapi kamu sekolah itu rajin. Jangan malas, jangan pergi kemana-mana. Saya bilang begini. Kamu nanti kalau kamu malas sekolah, nanti kamu nih injak di kaki Mama terus berpilih batu. Kamu malu ke tidak? Biar kami orang tua, kamu tidak usah. Saya bilang mereka begini.
1: Anakku Mama kalau masalah kan yang terakhir kan lagi kuliah. Kalau dia pulang ke kampung ini, dia bantu Mama tidak?
0: Bantu.

0: Mereka sudah berkeluarga, sudah 3 orang.
1: Dua orang masih sekolah?
0: Dua orang ini masih. Satu orang sudah putus asa karena uang tadi. Terlambat uang, jadi dia pergi cari sendiri di sana.
1: Dia merantau begitu?
0: Iya, di Jawa.
1: Di Jawa. Oh, satu orang tuh kuliah di Ende. Kalau datang libur, dibantu mama?
0: Bantu.
1: Di mama punya kampung tuh banyak kan pecah batu begini?
0: Banyak orang di sana. Bukan cuma kami, satu dua keluarga saja. Di sana juga mereka ada dua keluarga. Di situ ada dua keluarga. Cuma kami ini saja.
2: Begitu pula dengan harapan Mama Antonia kepada pemerintah. Dalam segala keterbatasannya, Mama ingin pemerintah memberikan bantuan dan perhatian kepada keluarganya seperti kepada keluarga lainnya. Dan semoga rintihan Mama Antonia bisa segera mendapatkan jawaban.
0: Untuk pemerintah kita biar abitai dan sambut abisai mesti abadatu dekenia kami nak kami ngarau kelukusan abebe ono. Nah, oh iba setiap dunia, nung nung kami ke ono ngeramba.
1: Tapi kalau seandainya kalau abe mama sekali waktu kita bemo, mungkin ngarap ketemu, ngarap sambut, mungkin harapan mama nang amba.
0: Harapan jasi. Oh jah harap sih kita nana mesti sembah pati kengar kita atan dan ovuran semua bagi nuk kita atau miskin ni ko aben orang kita pi abu batu nodara aben iba biar iba teh iba dapat lo obidoi dokter pemerintah. Nah harapan jah sih ngerana ko atan ada dapat kami iba dapat. Oh keluarga kami nih jangan akijun. Nah iba pernah dapat
1: bantuan.
0: Bantuan, mero bantu bukai bo. Apa wo simo de kofi onan o blang sufuto simo de babro simo nanga ba simo de ro 15 na dapat lama na ibaga kam o ko atano simo no burano bura taro are no burano burana ja ko lemara thei ata pare ga na simo bu are taro ka atam banan duan si oktan baro dapaga ni ne ambu mama akare jasi mam grena kita ndu pia batung gae kana ngre kungu dinga tapam bata ko abere mar marang be maso kato simo ngaji dan ndu mam grena kai se na kai de si ai na ben na ko rejeki ko abe ni sing grena ga kita na rejeki ba kita na ai ngasi pemerintah si bu kupite iba maso.
2: Di kampung Mama Antonia, ada 5 keluarga lainnya yang juga bekerja sebagai pemecah batu untuk menyambung hidup. Dengan berbagai cerita kehidupan masing-masing, mereka menjalani pekerjaannya dengan rasa senang dan bahagia. Mereka selalu yakin bahwa segala kerja keras mereka selalu dilihat Tuhan dan akan dibayar setimpal.

0: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, kau. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, sih.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat serat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

herbivora atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan

tidak terasa ya, kita sudah berada di akhir kebersamaan kita di Florata sore ini. Dan sesaat lagi Anda akan ditemani rekan Tito yang akan hadir di Florata malam ini sampai dengan pukul 23:55 waktu Indonesia Tengah. Saya Joanna dan juga rekan Dev mengucapkan terima kasih, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan

Selamat malam mendengar Siap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Di Florata malam ini bersama saya Dito Utama yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan di edisi hari ini kami akan menghadirkan berbagai program ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan di Florata malam ini kita awali dengan program musik dan informasi ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan kami akan menghadirkan informasi-informasi terupdate untuk Anda semua, baik dari daerah, nasional maupun internasional ya di dalam ruang dengar Anda. Dan nanti setelah musik dan informasi kami akan menghadirkan juga warta berita di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, yakni warta berita dari Pro 3 RRI. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan mimbar agama Islam. Dan setelah mimbar agama kami akan menghadirkan mini drama untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan setelah itu, setelah mini drama, kami akan menghadirkan program Pesona Budaya Floba Mora ya, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Dan setelah itu, setelah Pesona Budaya Floba Mora, kami akan menghadirkan kembali program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan untuk edisi hari ini kami menghadirkan lagu pop Indonesia era tahun 2000-an hingga tahun 2010-an. Dan setelah itu akan dilanjutkan musik dan informasi kembali setelah Ruang Rindu hingga tutup siaran, dan juga inspirasi malam untuk Anda semua. Dan kami tak lupa untuk menyapa Anda terlebih dahulu ya untuk pendengar setia Pro 1 RRI ND yang ada di Manggarai Raya, kemudian juga ada di Aimiring, ada sekitarnya ya, kemudian ada juga di Nagekeo, dan juga yang ada di Ende sekitarnya, dan juga ada di Sikamaumere, ada juga di Larantuka dan Lembata, serta juga pendengar setia Pro 1 RRI Ende yang ada di streaming di rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Kami mengucapkan selamat malam dan selamat menikmati waktu malam Anda. Karena malam ini merupakan bagian dari kehidupan ya, maka jangan melewatkan waktu malam Anda bersama Pro 1 RRI ED. Dan berdengar setiap Pro 1 RRI ED dimanapun Anda berada ya, untuk Anda yang sedang bersantai di rumah bersama keluarga ataupun sedang bekerja, kemudian ada yang sedang dalam perjalanan, kemudian juga ada yang bersantai sambil menikmati kopi dan juga pisang goreng ataupun apapun yang bisa Anda nikmati di malam hari ini, kami mengucapkan selamat menikmati malam hari Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Anda punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang. Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI Inde. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI Inde 0821 4451 1957, atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821 3878 8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI Inde, kanal informasi dan inspirasi.

penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM, post meridiem, dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan di malam hari ini bersama saya Dito Utama dan juga Aventino Fernandez ya, yang menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kita akan masuk ke informasi selanjutnya ya, yang ada di Florata malam hari ini. Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena menegaskan sektor pertanian dan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan daerah. Dan hal itu disampaikannya saat menghadiri pelantikan pengurus DPD HKTI Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2026-2031 di Graha Cendana Universitas Nusa Cendana pada Rabu 16 September 2026. Menurut Melki, pertanian ini merupakan salah satu tulang punggung perekonomian NTT, sehingga membutuhkan dukungan bersama mulai dari penguatan kelembagaan petani hingga penerapan inovasi dan teknologi. Karena itu, HKTI juga diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperjuangkan peningkatan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani di seluruh wilayah NTT. Gubernur juga menekankan pentingnya regenerasi petani di tengah perubahan sektor pertanian yang semakin modern. Generasi muda juga didorong ya untuk melihat pertanian bukan sekedar pekerjaan tradisional, tetapi juga sebagai sektor ekonomi masa depan yang dapat dikelola secara modern, mandiri, produktif, dan berdaya saing. Dan sementara itu, DPD HKTI NTT di bawah kepemimpinan Fernando Jos Osorio Suarez menyatakan komitmennya untuk turun langsung ke 21 kabupaten dan 1 kota. Langkah tersebut juga dilakukan untuk mendengar aspirasi petani dari lapangan sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan dan mendorong solusi konkret yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Kolaborasi antara pemerintah dan HKTI juga diharapkan mampu memperkuat ekosistem pertanian NTT dari hulu hingga hilir. Dengan sinergi tersebut, pembangunan pertanian tidak hanya diarahkan pada peningkatan produksi dan ketahanan pangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru serta mendorong kesejahteraan petani semakin meningkat. Dan informasi ini pendengar kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lengkapnya, Anda langsung bisa mengunjungi di rri.co.id. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: Pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi lainnya. BPJS Kesehatan mendorong transformasi layanan jantung dalam program jaminan kesehatan nasional JKN melalui pendekatan value-based healthcare. Pendekatan ini menempatkan hasil kesehatan pasien, health outcomes, dan total biaya sepanjang siklus pelayanan sebagai dasar untuk meningkatkan nilai manfaat. Dan juga ini untuk nilai manfaat bagi seluruh peserta. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan transformasi layanan diperlukan untuk menjawab tantangan peningkatan biaya kesehatan, sekaligus memastikan pembiayaan JKN ini memberikan manfaat kesehatan yang optimal. Dan menurutnya, keberlanjutan program JKN ini tidak hanya ditentukan oleh kemampuan membiayai pelayanan, tetapi juga oleh keberhasilan menghasilkan outcome kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat. Dan penyakit jantung ini menjadi salah satu perhatian utama ya dalam program JKN karena tingginya pemanfaatan layanan dan besarnya biaya yang dibutuhkan. Sepanjang 2025, penyakit jantung yang dijamin program JKN tercatat

Dan dalam pendekatan value-based healthcare, FKTP juga diperkuat sebagai fondasi pengendalian kasus jantung melalui upaya promotif dan preventif. Dan juga sementara itu di Rumah Sakit BPJS Kesehatan mendorong pelayanan yang berorientasi dan mutu dan hasil kesehatan pasien. Dan juga sejumlah pendekatan yang dikembangkan meliputi pengambilan keputusan terpadu melalui Heart Team, tata laksana klinis sesuai pedoman pemeriksaan fractional flow reserve, dan juga serta state revascularization. Dan juga Prihati menjelaskan BPJS juga mendorong perubahan indikator monitoring mutu penjaminan yang pelayanan intervensi jantung dari indikator proses menuju indikator outcome. Dan juga Tri mengatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi mendukung program pemerintah ya dalam upaya promotif dan preventif. Dan pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lengkapnya, langsung kunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual.

kemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktik.

0: Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi lainnya. Satbinmas Ngada perkuat sinergi dengan Rutan Bajawa. Satuan Pembinaan Masyarakat Satbinmas Polres Ngada memperkuat koordinasi dengan Rumah Tahanan Negara kelas 2B Bajawa melalui kunjungan kerja pada Kamis 17 September 2026. Kegiatan dilaksanakan oleh Kanit Binkamsa bersama staf Satbinmas Polres Ngada. Kunjungan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mempererat kerjasama antar instansi dalam mendukung penegakan hukum dan pengamanan di lingkungan rutan. Koordinasi juga diarahkan untuk memastikan aspek keamanan berjalan sesuai ketentuan dan standar yang berlaku. Dan menurutnya sinergi antar instansi penting ya untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Satbinmas Polres Ngada juga mendorong hubungan kerjasama yang harmonis dengan instansi terkait dalam mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum dan pembinaan permasyarakatan. Informasi ini mendengar kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan tetaplah terus masih bersama kami mendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan ikuti warta berita dari Pro 3 RRI. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti.
1: Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan.

0: 26 bersama saya Lukmantara. Negara pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
1: Ya, Lukman, dengan saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Prabowo Subianto, baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Roslani mengatakan, perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut penjelasan selengkapnya.
2: Berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, dan tapi juga tidak hanya bahan bakar ini, tapi juga mereka menerapkan bahan bakar etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya itu sih. Tadi kemudian prinsipalnya datang, CEO-nya datang. Jadi ini lebih ke kastetisip dan Bapak Presiden.
1: Iya benar, nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak perusahaan asal India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuknya investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
3: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
4: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Selama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
3: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. Sedikit, kecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
4: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan dan deteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutla. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutla yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
5: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari. Dan kadang-kadang dalam sehari itu, dalam jam yang sama, laporannya sampai di titik berbeda, jadi harus berbagi kita. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, seperti kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya sudah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
4: Kolaborasi antara PMK Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutla Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutla melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Viko Alhadi melaporkan selengkapnya.
6: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutla pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutla. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutla melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
7: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya. Tidak bisa kita prediksi berapa lama.
6: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
8: Kalau penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan. Kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing dua kali run dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000 feet.
6: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutla di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutla di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
9: Untuk nakoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya,
10: terjawab. Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nakoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nakoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
9: Untuk nakoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, lu jawab ya. Untuk West Nakoda atau Black Block itu nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu mudah-mudahan masih ada. Dan nanti kan segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya. Karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
10: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
11: Nah, tadi prosesnya saat ini adalah pertolongan pada penyimpangan maupun kuliah. Intinya kita men-support operasi dari Basarnas. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada Bayaru maupun Sumpah. Mungkin
10: sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
12: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
13: Nah, ini adalah bentuk perhatian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru Mahyudin menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
14: Ya, kita ucap terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti akan ada. Ya. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Ya, ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi itu kan ada bantuan khusus dari itu. Berapa orang masyarakat kita yang diminta.
12: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
15: Selanjutnya kan nembah banung ringan beban kan dek, kadang-kadang sekarang cari duit kan susah, jadi kadang-kadang bapak kerja kadang-kadang kan dek, itu langsung bantu meringankan kan.
12: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya, sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG.
17: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
16: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. mereka bebas memilih mau atau tidak menerima MBG atau tanah.
17: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
18: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan tuh lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani, apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya dengan olahan lain. Maka penting ya, kami sudah sampaikan di dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk ya nggak tetap aja orang akan masuk.
17: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
19: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
20: Betul, Pak.
19: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
20: Tidak ada, Pak.
19: Tidak ada geser ke Gus Alek?
20: Gus Alek pernah meminjam. Bahasanya dua kali.
21: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisa Abadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisa Abadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905,000 dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905,000 diambil $543,000 yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181,000. Sisanya sebanyak $362,000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gus Med.
19: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
20: iya, Pak.
19: Belum sempat bergeser.
20: Belum.
19: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
20: Betul.
19: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
20: Ya, Pak.
19: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
20: Gus Yakut.
19: Gus Alek.
20: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
21: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah dan tanah.
22: Fortuner, Pak.
23: Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan?
22: Tahun?
23: Tahun 2024. 550.
22: Cash.
23: Ya,
22: berapa juta, Pak?
23: Jogja, Pak.
22: Rumah di Jogja.
23: Iya.
22: Perolehannya tahun
23: 2024.
22: Nilai rumahnya berapa? Rumah dan tanah ini?
23: Sekitar 1 M, kalau nggak salah, 1 M lebih dikit.
22: Ya. Okay. Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
23: Dari percepatan. Dari
22: percepatan juga.
21: Dalam perkara yang merugikan negara hingga Rp622 miliar ini, ada 4 orang terdakwa, yaitu mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas, mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut Tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB PORPROVSU 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor, mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan PORPROVSU, termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB PORPROVSU terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
1: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
0: PORPROVSU 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan PORPROVSU bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Selamat malam mendengar siap Pro 1 RRI Indi dimanapun Anda berada. Tadi sudah Anda ikuti warta berita dari Pro 3 RRI. Dan setelah ini pendengar, kami akan menghadirkan program Mimbar Agama untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan Mimbar Agama malam hari ini yakni Mimbar Agama Islam ya. Dan ini bersama penyuluh Agama Islam dari Kementerian Agama Kabupaten Ende. Dan dengan Mimbar Agama Islam malam hari ini yakni dengan tema menjaga kerukunan dan merawat persaudaraan bersama Bapak Fatur Rahman Ola Esos. Dan sebelum kita beranjak ke Mimbar Agama, kami akan menghadirkan lagu religi untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيه أجمعين أما بعد فيا عباد الله رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن الله يحب المتقين قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوصوا بالحق وتوصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Para pendengar RRI dimanapun berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwalah, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjauhi semua yang dilarang Allah dan melaksanakan perintah-perintahnya. Dengan takwalah, Allah akan memberikan kebaikan kepada kita di dunia maupun di akhirat. Amin, Allahumma amin. Melalui siaran pada pagi hari ini, saya mengajak kepada saudara-saudara dimanapun berada semuanya untuk senantiasa menebarkan kedamaian dimanapun dan kapanpun, menumbuhkan kesadaran untuk memelihara persaudaraan serta menjauhkan diri dari perpecahan merupakan realisasi pengakuan bahwa pada hakikatnya kedudukan manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama kedudukannya sebagai hamba dan berperan khalifah fil ard yang bagai yang di mana merupakan alasan kenapa Allah menciptakan manusia. Sama-sama mengemban amanah Allah sesuai bidang

0: Ta'ala.
1: Kita simak, Allah Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhannas, inna khalaknakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, inna allaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan, dan hendak kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal di antara kalian. Sesungguhnya orang yang paling mulialah di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Abu Dawud mengenai turunnya ayat ini, yaitu tentang peristiwa yang terjadi pada seorang sahabat yang bernama Abu Hindin, yang biasa berkhidmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan darah kotor dari kepalanya dengan pembekaman yang bentuknya seperti tanduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kabilah Bani Bayadah agar menikahkan Abu Hindin dengan seorang perempuan di kalangan mereka. Lalu mereka bertanya, apakah patut kami mengawinkan gadis-gadis kami dengan budak-budak? Maka Allah menurunkan ayat ini agar kita tidak mencemoohkan seseorang karena memandang remeh kedudukannya. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dari keturunan Adam dan seorang perempuan sebagaimana Hawa, dan menjadikannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan berbeda-beda dari warna kulit, bentuk rambut, dan lain sebagainya. Itu bukan untuk saling dicemoohkan, tetapi saling mengenal dan menolong. Langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mewujudkan kerukunan umat, saling kenal mengenal, dapat kita bedakan menjadi dua, yakni yang pertama membangun kerukunan sesama umat Islam, dan yang kedua membangun kerukunan dengan umat lain. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, langkah pertama yang dilakukan adalah membangun masjid. Masjid itu bukan sekedar tempat melaksanakan sholat semata, tapi juga merupakan madrasah bagi orang-orang muslim untuk menerima pengajaran Islam dan bimbingan-bimbingannya, sebagai balai pertemuan dan tempat untuk mempersatukan berbagai unsur kekabilahan dan sisa-sisa pengaruh perselisihan selama masih di zaman jahiliyah. Juga tempat masjid tersebut sebagai tempat untuk mengatur segala urusan, dan sekaligus sebagai gedung parlemen untuk bermusyawarah dan juga menjalankan roda pemerintahan. Di samping membangun masjid sebagai tempat untuk mempersatukan manusia, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengambil tindakan yang sangat monumental dan dalam sejarah, yaitu usaha mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dan Ansor. Suatu ketika ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana sikap muslim itu. Lalu dijawab, dapat kita simak dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Abdullah bin Umar menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Yang artinya, seorang muslim adalah orang yang mampu menyelamatkan muslim lainnya selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dan juga dalam hadis yang berbeda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abdullah bin Salam menceritakan bahwa Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda menyampaikan pesan-pesan beliau, ya ayyuhan nas afsus salam wa at'imut

العام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام رواه الترمذي yang artinya wahai sekalian manusia sebarkanlah salam berikanlah makanan sambunglah tali persaudaraan salatlah pada malam hari tatkala semua orang sedang tidur niscaya kalian akan masuk surga dengan damai. Dari hadis di atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi pesan kepada kita semua. Yang pertama, afsyus salam, yakni sebarkan salam atau kedamaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya ketika bertemu dengan sesama muslim untuk senantiasa mengucapkan salam. Beliau juga memerintahkan untuk menyebarkan kedamaian. Imam An-Nawawi dalam Shorah Sahih Muslim menjelaskan bahwa ucapan salam tidak sekedar kata-kata, namun mengandung arti menebarkan perdamaian, kasih sayang, dan kerukunan terhadap sesama, baik kepada keluarga, tetangga, maupun terhadap sesama muslim lainnya. Yang kedua, berikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Inilah humanisme Islam, kepedulian Islam itu sendiri. Selain diwajibkan untuk mengeluarkan nafkah untuk keluarganya atau mengeluarkan zakat atas hartanya, Nabi menganjurkan kepada kita untuk senantiasa bersedekah, terutama bagi orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, menyambung silaturahim. Bukan hanya kepada keluarga dekat, tetapi juga tetangga, sahabat, dan teman. Mereka yang sudah terikat dengan silaturahim, janganlah diputuskan. Bahkan silaturahim terbaik, kata Rasulullah, adalah menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskannya. Dan yang keempat, tiket ke surga selanjutnya adalah sholat malam. Ini merupakan sholat yang utama. Saudara-saudaraku, sahabat RRI yang berbahagia dimanapun berada, tetangga yang paling dekat dengan orang-orang muslim di Madinah adalah orang-orang Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menawarkan perjanjian kepada mereka yang intinya memberikan kebebasan menjalankan agama dan memutar kekayaan, tidak boleh saling menyerang dan memusuhi satu sama lain. Dengan disahkannya perjanjian ini, maka Bani Madinah dan sekitarnya merupakan satu negara yang makmur dan aman. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, merupakan keindahan kalau di hari ini kita berbagi dengan orang lain, yang kaya mencintai yang tidak punya, demikian juga sebaliknya, saling menyayangi. Harta benda kita gunakan untuk menolong orang lain, bukannya sebaliknya, untuk menjadi kesombongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pernah memberi nasihat tentang kepada sahabat Hakim bin Hidam radhiyallahu anhu dalam Sahih Al-Bukhari pada kitab Zakat. Ya Hakim, inna hadzal mala khadiratun hulwa, faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fi, wa man akhadahu biisrafi nafsin lam yubarak lahu fi. Kalladhi ya'kulu wa la yasba'u al-yadul 'ulya khairum minal yadis sufla. Yang artinya, wahai Hakim, sesungguhnya harta itu sesuatu hijau dan manis, yakni perkara yang menyenangkan hati. Maka barang siapa mengambil harta dengan kesederhanaan jiwa, maka baginya akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, barang siapa yang mengambil harta dengan keserakahan, maka baginya tidak ada keberkahan di dalamnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaikan orang yang makan tapi tidak merasakan kenyang, tangan di atas itu lebih utama daripada tangan di bawah. Dengan benar-benar menebarkan rasa aman inilah dan kasih sayang itulah di hari ini, semoga Allah memberikan predikat kepada kita semua sebagai manusia beruntung. Dengan kita menjalankan ajaran Islam dan meniru ajaran Rasul yang agung ini, semoga negara kita, yakni negara Indonesia, kita ini, yang kita cintai ini, tetap
jaya, negara yang besar dan penuh keberagaman, namun tetap menjaga kesatuan dan persatuannya. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama kedudukannya sebagai hamba dan berperan sebagai khalifah fil ard, sama-sama mengemban amanah yang dimana kita sebagai pemimpin kita akan dimintai pertanggungjawaban. Namun kembali lagi bahwasannya perbedaan itu diciptakan oleh Allah sebagai fitrah sunnatullah. Perbedaan-perbedaan tersebut kita jalani untuk saling mengenal dan saling menghargai. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang sedang bertikai dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kamu dirahmati. Kita senantiasa harus waspada, jangan sampai mudah diadu domba, diprovokasi, diintervensi, serta dipengaruhi oleh pihak yang memang tak pernah suka melihat umat Islam rukun dan bersatu. Oleh karena itu, pertikaian, perselisihan, pertentangan, buruk sangka, maupun sejenisnya yang meretakkan hubungan persaudaraan kita harus dijauhkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya dalam hadis riwayat Muslim, perumpamaan seorang mukmin seperti tanaman, biji-bijian seperti padi, jela, kedelai dan semisalnya. Angin selalu menggoyang-goyangkan dan seorang mukmin senantiasa mengalami cobaan, sedangkan perumpamaan orang munafik seperti pohon aras yang kuat tidak pernah tidak tergoyahkan karena diterpa angin sampai masuk waktu dipanen. Ujian dalam kehidupan adalah sebuah keniscayaan. Suka dan duka silih berganti dalam kehidupan, namun persaudaraan harus tetap tegar. Kita rawat dengan tawakal dan sabar. Tidak ada ujian tanpa jalan keluar, tidak ada kesusahan tanpa penawar. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, setiap hari kita sholat fardu secara berjamaah. Hari ini dan setiap kapanpun itu kita berkumpul untuk di masjid, salah satunya seperti sholat Jumat, senantiasa kita berjamaah. Ada hikmah dan pelajaran yang harus kita ambil bagi kita umat Islam, yakni harus senantiasa bersamaan, bersatu dalam kehidupan. Sebagai makmum, kita wajib mengikuti imam. Ketika imam keliru, makmum wajib mengingatkan. Terhadap sesama makmum, kita harus selalu bersamaan, lurus dan merapatkan barisan. Mengambil pelajaran dari jamaah sholat tersebutlah, sebagai umat Islam, kita harus berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Berdasarkan persamaan dan persatuan serta persaudaraan itu untuk meraih kemuliaan hidup di dunia maupun sampai di akhirat kelak dengan berharap ridhonya, yakni ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua dan seluruh amal ibadah kita di bulan ini, yakni bulan yang sebentar lagi ditutup di akhir 2025 ini, dapat diterima di sisi Allah sebagai amal yang baik yang berpahala berlipat ganda. Semoga kebaikan kita dibalas dengan kebaikan yang lebih baik lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Demikian khutbah yang dapat saya sampaikan, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan jika terdapat kekeliruan di dalamnya karena kenisbian saya sebagai manusia biasa. Akhiru kalam, wabillahi taufiq.
wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, tadi sudah Anda ikuti program acara Mimbar Agama Islam. Dan setelah ini kami akan menghadirkan mini drama untuk Anda ya, di dalam ruang dengar Anda dengan judul Layang-Layang Putus. Dan setelah kami hadirkan mini drama, kami akan menghadirkan juga program Pesona Budaya Floba Mora. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: dulu bacanya. Ada yang mau ibu omongin.
1: Bentar bu, tinggal dikit lagi ngerjain tugas dari Bu Gita. Laras pengen dapat beasiswa SMA di kota nanti.
0: Duh, beasiswa itu jauh. Yang dekat ini sudah ada. Tadi Pak Haji Soleh datang lagi sama anaknya si Basir.
1: Bu, Laras kan sudah bilang Laras mau sekolah. Basir itu sudah kerja. Laras masih bocah.
0: Bapakmu sudah setuju, Ras. Utang kita di sawah Pak Haji banyak. Kalau kamu menikah sama Basir, hidup kita tenang. Kamu tidak perlu capek-capek mikir biaya sekolah yang makin mahal.

0: masih bahas sekolah, Laras. Minggu depan orang tua Basir datang bawa hantaran. Jangan buat Bapak malu.
1: Tapi Pak, Laras baru 15 tahun. Undang-undang bilang minimal 19 tahun. Laras mau jadi guru, mau bantu Bapak Ibu dengan cara yang benar, bukan jadi barang bayaran utang.
0: Kurang ajar. Siapa yang ngajarin kamu ngomong begitu? Sekolah? Itu gunanya sekolah? Cuma bikin kamu membantu orang tua? Di desa ini, makin cepat perempuan nikah, makin ringan beban orang tuanya.
1: Tapi masa depan Laras bukan beban, Pak. Menikah muda itu bukan solusi. Nanti kalau Laras punya anak di usia begini, rahim Laras belum kuat. Kalau Laras nggak punya keahlian, hidup Laras bakal tetap susah seperti ini.

0: Assalamualaikum. Maaf Pak Darman, Bu Siti, saya lancang masuk.
1: Oh, Bu Guru, ada apa sore-sore kesini?
0: Saya membawa surat dari Dinas Pendidikan. Laras terpilih menjadi perwakilan provinsi untuk Olimpiade Sains. Dia aset bangsa, Pak, bukan hanya aset keluarga.
2: Tapi Bu Guru, kami ini orang susah.
0: Ibu Siti, saya paham. Tapi menikahkan anak di bawah umur bukan cara memutus rantai kemiskinan. Justru itu seringkali menambah beban baru. Laras punya otak yang cerdas. Jika dia lulus kuliah, dia bisa mengangkat derajat bapak dan ibu jauh lebih tinggi daripada sekedar lunas utang satu musim sawah.
1: Zaman dulu, semua orang juga nikah muda. Baik-baik saja.
0: Dulu dan sekarang beda, Pak. Indonesia butuh perempuan-perempuan berdaya untuk maju.

0: Kamu beneran bisa jadi guru, Laras?
1: Laras janji, Pak. Laras akan belajar lebih keras dari siapapun.
0: Baiklah. Tapi kalau nilaimu turun, saya nggak mau tahu lagi.
1: Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Gita. Laras tidak akan buang kesempatan ini.

0: Sahabat budaya mau tahu tentang budaya NTT?
1: Jangan dulu kita hanya menganggap gong itu sebagai alat kesenian. Tetapi kita harus melihat gong sebagai satu alat untuk menunjukkan budaya kita.
2: Jai adalah salah satu nama tarian adat di Jawa. Jai adalah suatu gerakan atau ekspresi dalam mengungkapkan kegembiraan.
3: Kabut Susi itu adalah sebuah prosesi ritual adat yang berupa pengukuhan kepada para ketua suku.
0: Jangan lewatkan pesona budaya Flobamora. Siaran berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, ND dan Atambua setiap Rabu pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Kupang, Pro 1 RRI ND dan Pro 1 RRI Atambua.
4: Sesaat lagi, Anda

Selamat malam pendengar Siapro 1 RRI ND dan juga pendengar Sekorwil 6 Nusantara ya, dimanapun Anda berada. Dan di malam hari ini kita sudah berada dalam program Pesona Budaya Floba Mora bersama RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Dan di sini kami akan mengajak Anda semua ya, pendengar Sekorwil Nusantara 6, untuk menyelami Pesona Budaya Floba Mora ya, dan pastinya menyelami bumi Floba Mora di malam hari ini. Dan nanti kami akan menghadirkan berbagai warna-warni dari bumi Floba Mora ya, untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan kita di edisi hari ini akan menghadirkan berbagai warna-warni Floba Mora, dan kita akan langsung masuk dari RRI Kupang, yakni sejarah berdirinya Kerajaan Timor, bersama narasumber Pina Ope Nope, pemerhati budaya Timor, dan juga Ayub Titu Eki, pakar sejarah suku Timor, dengan narator Christine Gegung.

Timor bukan sekedar bentangan tanah di ujung timur Indonesia. Di balik perbukitan, kampung-kampung, dan hamparan savana yang membentang luas, tersimpan cerita panjang tentang perjuangan, pengorbanan, dan keteguhan masyarakatnya dalam menghadapi berbagai perubahan zaman. Sejarah Pulau Timor telah menjadi bagian penting dalam membentuk identitas masyarakat hingga hari ini. Berbagai peristiwa masa lalu meninggalkan jejak yang tidak hanya tercatat dalam buku-buku sejarah, tetapi juga hidup dalam ingatan masyarakat. Tradisi, cerita keluarga, dan cara mereka memandang tanah kelahiran. Di antara kisah-kisah tersebut, terdapat sejarah eksistensi kerajaan-kerajaan di Pulau Timor dan perjuangan masyarakat Timor dalam menghadapi kekuasaan.

produksi RRI Kupang mengangkat tema sejarah berdirinya kerajaan di Pulau Timor. Bersama narasumber, Bapak Pina Nope Ope, pengamat budaya suku Atoni Pahmeto, dan Bapak Ayub Tito Eki, budayawan.

0: kopi. Sebelum bangsa-bangsa Eropa datang ke Pulau Timor, telah ada kelompok masyarakat yang hidup dan dipimpin oleh seorang pemimpin yang bertugas mengatur aktivitas dari masyarakat.
1: Kerajaan-kerajaan di Timor itu sudah ada jauh sebelum Belanda datang. Saya kasih contoh, misalnya yang paling tua, dan itu diakui oleh Atuni Pahmeto, adalah kerajaan Wehale. Wehale di Malaka sekarang, Kabupaten Malaka. Itu mereka percaya bahwa Raja Wehale itu sebagai yang tertua itu titisan dari dewa. Makanya mereka menggunakan kata Maromakoan, yang kemudian termasuk Sonbai sebagai adik dari Raja Wehale. Sekarang pemerintahan Kabupaten Kupang sebagian, yaitu Fatuleu, di TTS yaitu Molo, maupun di TTU yaitu Nyomafo, itu bekas wilayahnya Sonbai. Memang tahun 1906 kerajaan ini diruntuhkan oleh Belanda. Dan itu kata Maromakoan itu juga diadopsi oleh Sonbai, dan termasuk dari Amanuban. Itu dalam Wapmeto atau bahasa Atun itu Neno Anan, putra langit. Kalau kami di Amanuban itu bahkan masyarakat memiliki satu kepercayaan bahwa Islam Neno Nabelon, sejak hari itu ditetapkan, raja itu ada. Jadi Neno Nabelon wish amna neki planet, artinya sejak hari itu ditetapkan, raja itu ada untuk memerintah. Ini saya menerjemahkan dokumennya Profesor Hans. Dia menceritakan berdasarkan data-data VOC, dan ini saya nanti saya gunakan, sudah di beliau sudah memberikan izin pada 7 Juli 2026 yang nanti saya bawakan dalam Festival Amanuban kedua. White and Black Stranger King, Kupang in Early Colonial Era. Raja-raja asing putih dan hitam. Di sini beliau mengutip salah satu tulisan tentang berdirinya Kerajaan Amarasi. Kerajaan Amarasi itu di dalam ceritanya, itu Kerajaan Amarasi itu rajanya berasal dari Wehale. Datang dan membangun kerajaannya di Amarasi, sekarang Kabupaten Kupang, wilayah Amarasi. Terus di sini juga Kerajaan Amabi. Itu diceritakan berdasarkan tradisi lisan. Ini tradisi lisan tapi terkonfirmasi, dan itu di dalam data-data VOC Belanda. Ketika Belanda datang ke Kupang tahun 1616, tapi itu hanya sebentar. Belanda menancapkan pengaruhnya di Kupang itu tahun 1653, dan itu atas permintaan Raja Helong. Itu pertama yang berdasarkan tradisi lisan. Sebelum kehadiran VOC, Pulau Timor terbagi di dalam kerajaan-kerajaan kecil. Tidak seperti kerajaan-kerajaan di Eropa yang kekuasaannya mutlak berpusat pada satu orang raja. Kerajaan di Timor menganut sistem yang hampir serupa dengan sistem monarki konstitusional pada masa modern. Artinya, satu wilayah dipimpin bersama oleh Raja Usif dan wakilnya Wisbala. Di sini dia Wisbala, kalau kami di Amanuban Wispala. Jadi itu tangan kanan raja. Kemudian demi memuluskan kepentingan VOC, mengangkat orang-orang yang menurutnya bisa bekerja sama menjadi raja.
0: Jauh sebelum kekuasaan kolonial hadir dan membentuk tatanan pemerintahan baru di Pulau Timor, masyarakat

0: Tiga Putra yang dalam perkembangannya menjadi bagian dari sejarah wilayah Timur.
1: Di dalam tulisan-tulisan di itu buku-buku barat itu yang tadi disebut bahwa tahunnya jauh sebelum datang orang bule, nah itu yang tadi bilang Sinamutin, berasal dari Sinamutin, satu keluarga datang sampai di sini, dia mempunyai tiga putra. Yang putra yang terbesar itu adalah yang sekarang Madurai Wahali Malaka, itu yang sekarang di sana. Lalu yang kedua, putra kedua itu yang di Timor Leste, itu nama Likusai. Lalu putra yang ketiga itu yang Liurai Sonbai. Jadi tiga-tiga datang itu dari satu keluarga baru. Nah tapi sebelum mereka datang di Timor ini ada dia punya tuan begitu. Dan kalau di dalam buku itu minta maaf juga Usif Nope, kalau saya kebetulan dari yang namanya suku Pitai. Itu suku Pitai itu disebut the original of Timorese. Jadi kalau mau tahu tentang saya, bisa tahu tentang itu. The original of Timorese. Nah sehingga di dalam buku-buku mereka selalu tulisan barat dibilang Lord of the Land, Lord of the Sea. Nah dalam bahasa kampung Haipa Hainifu, beda jauh dari Haipa, itu kami. Sedangkan di situ Lord itu sudah tuan. Nah itu yang terjemahan sebutan sudah sesuaikan dengan bahasa-bahasa bangsa modern. Itu dalam itu pemimpin-pemimpin dalam bentuk kerajaan dan sebagainya. Jadi tidak benar kalau bilang kerajaan atau kepemimpinan ada di Timor itu ketika datang Belanda. Simut saja ada dia pemimpin, kok apalagi masyarakat.

0: Pendengar, ketika berbicara tentang sejarah penjajahan Belanda, kita mungkin akrab dengan satu kata, yakni 350 tahun. Angka ini begitu melekat dalam ingatan, hingga muncul anggapan bahwa seluruh wilayah Indonesia, termasuk Pulau Timor, mengalami penjajahan Belanda dalam rentang waktu yang sama. Namun, menurut Bapak Pina Nope, sejarah Timor memiliki jalan yang berbeda.
1: Kalau selama ini di kurikulum dikenal bahwa kita dijajah Belanda 350 tahun, maka secara otomatis orang-orang sekarang berpikir bahwa mungkin Timor juga dijajah 350 tahun. Pada faktanya itu tidak seperti itu. Karena Belanda datang saja di Timor itu tahun 1650 lebih. Dalam konteks saat itu kita harus memahami bahwa kerajaan itu dia negara terpisah-pisah. Di Timor ini walaupun dia satu daerah, tapi kerajaan ini dia negara tersendiri-tersendiri. Dan saat itu Raja Helong membutuhkan bantuan Belanda sehingga mereka datang untuk melawan kerajaan-kerajaan yang beraliansi dengan Portugis. Sehingga kemudian di Kupang itu setelah perang berakhir tahun 1658 itu terbentuk sampai akhir 1600 lebih, menjelang tahun 1700 di Kupang, di kota Kupang sendiri sebagai penyangga kekuasaan VOC itu hanya 5 raja. Raja Helong, Raja Sanbai Kecil, Nisnoni, Raja Taibenu, Raja Amfu Angmaniki, dan Raja Amabi. Nah, Raja Amabi ini juga kedatangannya dari pedalaman Timor. Sedangkan selebihnya itu kerajaan yang tidak tunduk pada kekuasaan VOC. Walaupun kemudian tahun 1749 itu ada perang besar, perang Penfui, perang antara pengaruh Belanda dan Portugis. Tapi Portugis itu bukan Portugis putih yang kita kenal. Itu ada satu komunitas namanya Portugis hitam,
2: Kasmetan.
1: Topas. Ya, Topas. Itu disebut oleh Belanda Suarte Portugesen, orang setengah Portugis. Dan mereka itu adalah ras Portugis campuran
3: kawin
1: antara
3: Timur, ya
1: kawin mawin. Jadi mereka juga tidak mengakui kekuasaan Portugis. Jadi Topas inilah yang kemudian dipimpin oleh keluarga da Costa dan de Hornay, itu yang kemudian merangkul raja-raja di Timur ini untuk melawan kekuasaan Belanda dan Portugis. Dan setelah perang Penfui berakhir dengan kematian Don Gaspar da Costa tahun 1756, memang ada kontrak Paris ini. Tapi itu kontrak itu bukan kontrak tunduk, itu kontrak dagang. Jadi hak-hak raja itu juga dijamin oleh VOC. Dan bahkan kalau kita mau baca, dijelaskan bahwa hak-hak raja itu dijamin dalam kontrak. Bahwa tidak boleh pegawai company langsung mendatangi rakyat untuk membeli komoditas. Dia harus melalui raja untuk menghindari pemerasan.
3: Betul.
1: Dan kalau ketahuan ada pegawai VOC yang memeras rakyat, dia dihukum berat. Kemudian salah satu klausul yaitu melarang perkawinan antara bangsawan dengan anak-anak putri-putri bangsawan dengan pegawai-pegawai VOC. Supaya wibawa raja itu jangan jatuh.
3: Betul.
1: Saya melihat bahwa perjanjian ini bukan perjanjian yang menindas sebenarnya. Tapi memang VOC membutuhkan raja-raja ini untuk melawan dominasi Portugis. Sehingga situasinya kalau mau dibilang tidak sepenuhnya di bawah kuasa VOC. Terkhususnya Amanuban itu tahun 1770 terjadi dualisme pemerintahan, kemudian yang tidak pro Belanda itu melawan Belanda. Akhirnya Amanuban itu tidak pernah tunduk kepada Belanda sampai tahun 1910. Jadi pengaruh Belanda itu kecil
3: sekali.
1: Dampaknya tidak
3: terlalu besar nanti untuk di Pulau Timor kita bisa, ya. Begitu ya.
1: Ini salah satu yang ditulis oleh Francisco Suarez. Dalam perjanjian di Suai Kamanasa tahun 1719, itu justru yang diinisiasi oleh Topas supaya raja-raja ini tidak boleh saling berperang. Ya. Mereka langsung menyepakati tentang batas-batas kerajaan. 1719 itu di Suai Kamanasa, yang kemudian isi perjanjian raja-raja menyepakati batas-batas wilayahnya, teritorialnya. Yang kedua, mereka bersumpah darah untuk mengusir Belanda dan Portugis dari Pulau Timur. Jadi khusus Pulau Timur itu setelah tahun 1906 kerajaan pertama ini tadi pemerintahan asli, tapi Pitai, kemudian itu bagian dari Sonbai. Tapi Sonbai itu tahun 1906 baru diruntuhkan Belanda. Jadi kalau mau dihitung 1906 sampai 1942, dia tidak sampai 40 tahun dijajah Belanda. Yeah. Bagaimana Belanda bisa membangun ini kerajaan? Sedangkan Amanuban sendiri tahun 1910 baru dijajah Belanda. Makanya ini teori yang menurut saya perlu diluruskan.

Jawa Timur bukan hanya tentang datang dan perginya kekuasaan asing, tetapi juga tentang kerajaan-kerajaan, para pemimpin, dan masyarakat yang telah membangun kehidupan serta identitasnya jauh sebelum masa kolonial. Jejak sejarah itu hingga kini tetap hidup dalam budaya, tradisi, dan cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dari Tanah Timur, kita belajar bahwa sejarah bukan sekedar masa lalu, tetapi

0: atau gua.
1: Pesona budaya Flora Bora.
2: Baik pendengar Sekorwil 6 Nusantara dimanapun Anda berada, tadi kita sudah mengikuti dari RRI Kupang terkait dengan kita sudah menyelami terkait dengan sejarah berdirinya Kerajaan Timor. Dan setelah ini kita beranjak ke RRI ND dan kita akan menyelami terkait dengan ekowisata berbasis masyarakat sebagai penggerak pembangunan di Desa Detu Soko bersama narasumber Ferdinandus Watu, pelopor pengembangan ekowisata Detu Soko, kemudian juga ada narasumber Ferdinandus Edmundus Adiatama, Kepabristaan dan Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Ede, dan bersama narator Leli Kara.
3: Selamat malam pendengar Sekorwil 6 Nusantara dimanapun Anda berada, untuk pendengar RRI Kupang, Atambua dan juga ND. Senang sekali saya Leli Kara berkesempatan hadir menemani Anda untuk program acara Pesona Budaya Flora Bora dengan topik ekowisata berbasis masyarakat sebagai penggerak pembangunan di Desa Detu Soko, produksi RRI ND. Dan pendengar, ketika kita berbicara tentang pariwisata, kita tidak hanya berbicara tentang tempat yang indah untuk dikunjungi. Ada masyarakat yang tinggal di dalamnya, ada budaya yang diwariskan, ada alam yang harus dijaga, dan tentu ada peluang ekonomi yang bisa tumbuh di sana. Salah satu yang menarik untuk kita lihat adalah Desa Detu Soko di Kabupaten Ende. Desa yang tidak hanya menawarkan keindahan alam dan kekayaan budaya, tetapi juga mengembangkan ekowisata berbasis masyarakat. Dan malam ini kita akan berbincang dengan kedua narasumber kami, Ferdinandus Watu Esfil, pelopor pengembangan ekowisata Detu Soko, dan juga Ferdinandus Edmundus Adiatama, Kepariwisataan dan juga Kreatif pada Dinas Pariwisata Kabupaten ND. Berikut petikan wawancara kami dengan kedua narasumber kami. Pendengar RRI, dimanapun Anda berada, pembangunan desa lewat konsep ekowisata berbasis masyarakat. Dan bagaimana tantangan dan juga prospek ke depannya agar manfaat ekonomi pariwisata ini bisa dirasakan secara merata seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan Detu Soko ini. Saya Leli Kara sudah bersama kedua narasumber kita. Saya menyapa dulu ya. Ada Kakak Ferdinandus Watu atau yang dikenal dengan Kakak Nando.
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi.
3: Saya juga saat ini bersama Pak Ferdinand. Saya mulai dari Kak Nando dulu nih. Ini sebagai pelopor begitu ya. Apa yang menjadi alasan memulai ini ekowisata di Detu Soko Barat? Silakan.
4: Oke, baik. Memang bicara tentang ekowisata dan Detu Soko dengan potensi unggulannya adalah pertanian, lalu juga dari sisi tradisi adat dan budaya. Detu Soko itu saya melihat sebagai satu pintu masuk yang mana kita menjadi area jalur sentral. Orang pasti datang ke Flores itu pasti kunjungnya Komodo sama Kelimutu. Nah, kita sebenarnya keciprat karena letaknya sangat strategis. Itu dulu
3: desa
4: nih.
3: Penyangga,
4: strategis ya, desa penyangga, karena orang ke Kelimutu pasti melewati jalur Detu Soko. Itu menjadi kekuatan kita yang pertama. Jadi akan sangat sayang kalau kita melihat bahwa potensi yang mana pintu masuk itu sudah ada tetapi tidak dimanfaatkan. Nah, sangat strategis dari sisi geografisnya. Lalu kedua itu selain kekayaan tradisi dan budaya, dan yang berikutnya itu adalah masih sangat asli. Nah, ini boleh dikatakan dalam bahasa pariwisata sebutnya sebagai yang original. Jadi orang pingin melihat bagaimana kehidupan-kehidupan harian masyarakat lokal itu sebagai bagian dari atraksi wisata itu. Kita sebenarnya berangkat dulu dari apa yang ada. Jadi mulai dulu dari kekuatan kita, apa yang kita punya. Hal yang menjadi kekuatan utama itu adalah masyarakat harus menjadi pemeran utama. Mereka tidak menjadi objek dalam konteks pariwisata, tapi justru mereka harus menjadi pelaku utama, jadi subjeknya mereka nih. Nah, gimana nih kita mencoba mendesain itu, dan bersyukur di sini sudah ada POK Darwisnya, lalu ada BUMDES-nya, dengan kebetulan dari sisi regulasi juga ada dikenakan dalam hubungan dengan ini ada SK tentang desa wisata melalui Dinas Pariwisata. Nah, kolaborasi ini kemudian duduk, saling duduk ngopi bareng, bercerita dan sebagainya, kemudian berkembang menjadi desa wisata, dan di tahun 2020 Detu Soko Barat menjadi salah salah satu bumdes terbaik karena melalui program yang ada, lalu 2021 itu masuk dalam kategori anugerah desa wisata dengan 50 kategori anugerah desa wisata. Waktu itu Pak Menteri juga sempat hadir. 2022 itu desa anti korupsi, lalu 2023 desa proklim. Itu yang sejauh sebelum saya beranjak ke DPR ya. Nah, saya melihat bahwa justru kekuatan yang utama itu adalah yang pertama dari masyarakat sendiri untuk terbuka tentang pariwisata. Lalu memang tidak mudah juga karena masyarakat petani ketika mentransformasi dalam hubungan dengan pariwisata yang adalah pelayanan dan jasa, memang artinya butuh kita menunjukkan dari apa yang kita lakukan dulu. Bagaimana supaya wisatawan orang datang ke ND, dalam hasil ketika saya kerja sebelum masuk di kepala desa itu kerja Swiss Contact sebagai salah satu pendamping pariwisata, konsepnya community based tourism ya, pariwisata berbasis masyarakat. Dalam hasil surveinya kita, orang datang ke ND itu tidak lebih dari 2 malam. Ini kan orang sudah datang nih. Nah, gimana kita membuat supaya mereka minimal 1 malam atau 2 malam?
0: Makin betah.
4: Nah, ini kan perlu banyak atraksi yang ada di desa-desa sekitar. Nah, ini yang bagaimana kita duduk meremuk bersama supaya apa? Peluang yang ada, orang sudah datang karena mereka pasti ada di dompetnya pasti ada uang nih. Gimana supaya uang itu bisa turun dengan berbagai atraksi dan kegiatan dengan desa-desa sekitar yang ada. Kita jangan omong bahwa ketika omong pariwisata, oi seperti Labuan Bajo, seperti Bali. Pariwisata itu semacam istilahnya dia sebagai bonus yang mengemas saja. Isinya lah kegiatan pertanian, peternakan dan lain-lain. Gitu sih Kak.
3: Oke. Nah, Pak Ferdi, Anda sebagai pemerhati wisata, ini terkait dengan ekowisata yang sudah dikembangkan, sudah diterapkan di Kecamatan Detusoko beberapa desa, Anda melihat seperti apa?
5: Baik. Yang pertama mungkin kita coba, memang ada perbedaan tipis antara ekowisata dan wisata pedesaan. Ada sedikit perbedaan. Kalau saya melihat pada umumnya semua di ND itu masih bersandar pada yang namanya wisata pedesaan. Sebenarnya kalau di kita bicara ekowisata itu agak berat sebenarnya. Seperti yang terjadi di Wologai misalnya, maka kenapa akhir-akhir ini saya enggan untuk menggunakan kata Bulanbong Eco Camp misalnya Bapak Desa, karena agak sulit kita menerjemahkan ekowisata itu ditarik langsung, ditarik lurus. Karena tadi indikatornya jelas tadi, apakah people-nya diuntungkan dengan kehadiran wisata itu, apakah planetnya benar-benar masyarakat yang ada di situ benar-benar peduli dengan planet yang ada di situ. Dan itu juga indikatornya sangat jelas. Misalnya di Bulanbong, kenapa saya enggan juga untuk sekarang menggunakan kata eko gitu ya, karena masyarakatnya sendiri yang pengelolanya ya, belum mampu untuk menerjemahkan bagaimana menjaga kawasan itu menjadi lebih eko. Misalnya mereka peduli dengan apa namanya kebersihan, peduli dengan sampah yang dibawa oleh atau pengunjungnya sendiri juga peduli dengan sampah yang mereka bawa gitu. Juga dengan kata akhirnya juga prosperity tadi, profit tadi, prosperity. Bagaimana ketika pariwisata ada di situ, pariwisata menjadi potensi yang dikembangkan di tempat itu, maka kita ada namanya before dan after ya. Jadi ketika before-nya mungkin masyarakat punya kesejahteraan secara umum lah, misalnya belum terlalu baik, apakah ada progres misalnya meningkat 1-2% ke atas dari sisi prosperity-nya. Dan itu kata kuncinya sebenarnya untuk itu. Jadi kalau saya melihat untuk ND mungkin kita masih beranjak untuk menerapkan secara utuh tentang ekoturisme itu. Yang ada sekarang mungkin kita masih dalam satu elemen kecil yaitu namanya wisata pedesaan gitu. Ya, itu.
3: Oke, berarti ini masih butuh sentuhan-sentuhan dan banyak hal yang harus kita buat bersama dan sepakati bersama dengan bapak-bapak desa, ibu lurah, mungkin yang hadir di sini perwakilan dari kecamatan juga, ini kita berdiskusi nanti ya. Ada sesi kedua nanti akan kami berikan kesempatan kepada bapak ibu audiens untuk bisa bertanya dan juga kita berdiskusi di kesempatan siang hari ini. Lalu Bapak Ferdin, pengamatan Anda sejauh ini, tadi subjeknya itu adalah masyarakat. Ya. Anda melihat bagaimana keterlibatan masyarakatnya?
5: Keterlibatan masyarakatnya kalau saya tarik secara umum ya, ada yang memang sudah aktif karena memang tadi profitnya dapat. gitu. Ada yang belum aktif karena memang saya dapat apa dari situ. Nah, itu yang menjadi tugas berat untuk misalnya tadi disebutkan si pok darwisnya lah atau desa wisatanya lah, bagaimana mereka tidak meninggalkan people yang ada di sekitar itu. Gitu. Jadi bagaimana caranya? Oke, ketika mereka itu tidak mendapat bagian dari kue pariwisata yang ada, maka biarkanlah mereka mendapatkan peran yang lain dari semua hal itu. Karena ketika ada satu orang atau satu anggota masyarakat di situ yang tidak mendapatkan peran, itu kecenderungannya mereka akan menjadi hal yang merusak untuk pengembangan konsep itu pada umumnya. Jadi itu masyarakat itu penting sekali dan mereka harus ditarik. Karena ketika mereka sudah mendapatkan manfaatnya, nah itu mereka akan terus bergerak.
6: Berarti bolehkah saya menyimpulkan bahwa belum merata begitu untuk profitnya di desa wisata yang ada di Kecamatan Datusoko ini?
5: Ya, kalau saya melihat bukan hanya Datusoko sebenarnya, ND pada umum semuanya belum merata. Karena semuanya kembali kepada kalau kita bicara Pok Darwis tadi, Pok Darwis itu sebenarnya dia sebuah forum tata kelola yang di dalamnya harus ada orang-orang yang atau kelompok-kelompok tadi yang sudah disebutkan yang mungkin mereka akan mendapatkan peran dari kehadiran pariwisata itu. Nah, itu yang terjadi di ND ketika Pok Darwis itu ada, biasanya ya Pok Darwis itu saja yang bergerak. Jadi meskipun ada potensi dari kelompok lain yang bisa untuk membangun bersama pariwisata, kadang-kadang cenderung untuk ya sudahlah diabaikan dulu. Kadang-kadang seperti itu yang terjadi.
6: Oke, saya melihat di sini ada juga perwakilan dari anak muda ya. Mungkin nanti bisa bersuara ya. Kalianlah yang akan meneruskan perjuangan-perjuangan yang sudah dilakukan oleh Pak Dando, kemudian Bapak Ibu Desa dan juga Kecamatan begitu ya, untuk mengembangkan ekowisata yang ada di Kecamatan Datusoko. Pak Ferdin, menurut Anda, apakah boleh dikatakan bahwa ekowisata yang ada di Kecamatan Datusoko ini, secara skop kecil kita bicara di Datusoko dulu ini ya, apakah sudah boleh dikatakan bahwa berhasil konsep ini?
5: Kalau saya bilang tidak berhasil, nanti saya takutnya masyarakat menjadi berarti usaha kami selama ini tidak dihargai.
6: Sia-sia ya.
5: Iya, ya, tidak boleh bilang begitu ya. Tetapi saya mau bilang bahwa masih butuh banyak perjuangan untuk sampai kepada tahap itu. Ini yang sudah ada, ini saya lihat adalah embrio-embrionya sudah bagus. Hanya sekarang memang pada posisi bahwa sadar atau tidak masyarakat. Jadi tidak lagi nanti Bapak Desa yang harus terus untuk menggerakkan masyarakat, tidak. Tapi bagaimana masyarakat itu menyadari bahwa seperti yang tadi Pak Nando sampaikan, bahwa kita punya potensi nih, kita punya kekuatan ini. Nah, posisi misalnya dari pemerintah, dari dinas pariwisata atau dari desa misalnya, hanya menyampaikan bahwa potensimu ini gitu. Setelah hasil dari kami survei dan seterusnya, maka kamu punya potensi ini, silakan dikembangkan. Nah, pihak-pihak eksternal itu, dinas pariwisata dan seterusnya, pemerintah itu akan terus mendorong dengan caranya mereka. Tapi yang paling inti bergerak itu masyarakatnya, dan mereka harus tahu betul kekuatan mereka. Inovasi yang tadi sedikit sudah saya gambarkan, bahwa ketika kita sudah melihat bahwa kita sudah punya banyak hal yang dilakukan, baik kita internal sendiri atau dengan pihak-pihak luar, misalnya tadi pelatihan, pendampingan dan seterusnya, maka kita harus melihat bahwa kita harus melangkah kemana sudah. Inovasinya apa? Kita melihat kecenderungan pasar. Pasar maunya apa? Dan itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita tanya di wisatawan.
6: Karena waktu kita juga terbatas, ini konsepnya seperti apa, inovasi dan juga kiat-kiat untuk membangun desa wisata ini seperti apa? Silakan Bapak.
4: Manfaatnya generasi milenial, generasi Gen Z yang saat ini yang sudah lebih trennya TikTok. Apa misalnya kegiatan kita hari ini live secara YouTube. Nah, ini gimana itu untuk berkaitan dengan inovasi supaya orang bisa tahu, tertarik kita omong tadi dengan produknya ini, tapi dalam kemasan video mini dalam 30 detik tuh kami bisa lihat Desa Walogai Tengah tuh gimana dalam 30 detik. Nah, orang sudah bisa kebayang tuh kami pergi ke sana. Nah, inovasinya ke situ. Jadi konten-konten yang menyesuaikan dengan kondisi pasar yang saat ini lebih ngetrennya TikTok, Facebook, Instagram, yang mana lebih banyak dipakai, gunakan itu. Lalu yang berikutnya, tips yang berikutnya adalah menggunakan, saya pikir kekuatan berikutnya adalah sudah saatnya kita harus menggandeng anak-anak muda dengan berbagai macam potensi yang ada. Nah, ini yang karena kekuatan mereka itu sangat besar, dan kalau boleh perlu mengundang orang-orang konten-konten kreator untuk hadir datang ke kita. Misalnya itu lebih mudah untuk mengenal. Misalnya contoh yang saat ini di ND misalnya salah satu konten kreator atau misalnya selebgram misalnya salah satu siapa hadir ada mereka suruh mereka suruh datang ke sini untuk video menceritakan sedikit tentang itu cepat sekali viralnya itu. Nah, ini mungkin 1-2 tips yang ada untuk supaya orang bisa mengenal, supaya apa? Itu biayanya murah. Yang berkaitan dengan ini, hadir ke mereka di ini, tetapi dampak dan impact-nya itu besar ke orang-orang yang ada. Saya rasa mungkin itu, Kak.
6: Baik, terima kasih.
3: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, teristimewa untuk Anda pendengar RRI Kupang, Atambua dan juga ND. Ekowisata bukan hanya tentang mengundang orang datang menikmati keindahan alam. Lebih dari itu, ada masyarakat yang terlibat, ada budaya yang dijaga, lingkungan yang dirawat, dan juga potensi ekonomi yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Datu Soko menunjukkan bahwa desa memiliki kekuatan.

0: Sonora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Baik, pendengar Sekorwil Nusantara 6 dimanapun Anda berada, tadi kita sudah dari RRI ND menyelami ekowisata berbasis masyarakat sebagai penggerak pembangunan di Desa Detu Soko. Dan selanjutnya kita beralih ke RRI Atambua dan kita akan menyelami Taiselu Hananu, nyanyian yang menghidupkan warisan. Bersama narasumber Maria Melania Soi, Daya Desa 200, kemudian Elizabeth Soi Laku, Daya Warga. Kemudian yang selanjutnya ada narasumber Rizky Nurul Aini, Fasilitator Pendamping Desa 200. Bersama narator Arda Fahik.

Di balik lantunan syair itu, tersimpan sebuah cerita tentang kehidupan, leluhur, dan warisan budaya masyarakat Bunak di Desa Duarato, Kecamatan Lamaklen Selatan, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah Duarato GUB Gina atau warisan ruang hidup Desa Duarato, warisan budaya yang masih hidup dan dijalankan masyarakat dalam keseharian. Tenun, nyanyian, pangan lokal hingga berbagai pengetahuan tradisional terus diwariskan dari generasi ke generasi. Untuk mengenal lebih dekat keunikan tersebut, Pesona Budaya Flobamora kali ini bersama saya Arda Fahik mengangkat tema Taiselu Hananu, nyanyian yang menghidupkan warisan Duarato, yang artinya menenun sambil bernyanyi. Nyanyian yang menghidupkan warisan Duarato. Bersama Maria Melania Soi, Daya Desa Duarato, Elizabeth Soilaku, Daya Warga, serta Rizky Nurul Aini, fasilitator pendamping Desa Duarato dari Kementerian Kebudayaan, kita akan menyusuri bagaimana masyarakat Duarato menjaga warisan leluhur sekaligus membuka jalan menuju ekonomi berbasis budaya.

Maria Melania Soy selaku Daya Desa 200 yang ditunjuk oleh pemerintah desa sebagai agen regenerasi bagi generasi muda untuk bersama Eme-Eme atau Mama-Mama di Kampung Adat 200 ikut melakukan aktivitas menenun melalui sekolah tenun agar warisan yang ditinggalkan leluhur untuk dilanjutkan oleh generasi muda.

0: sekarang masih hidup.
1: Warisan itu tidak hanya disimpan sebagai cerita masa lalu. Ia hadir dalam aktivitas masyarakat, terutama melalui tenun yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Sesuai data yang berhasil dihimpun, sekitar 80 ibu-ibu di Duarato masih aktif menenun. Di sisi lain, sekitar 15 anak muda mulai dilibatkan untuk belajar dan mengenal kembali keterampilan yang diwariskan para leluhur.
2: Berawal dari Desa Duarato itu dipilih oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu untuk

rekan saya Elsa menggali kembali potensi-potensi yang ada di Desa Duarato. Terus pengembangan itu kita mulai mengadakan sekolah tenun, terus galeri budayanya. Manfaatannya itu kita manfaatkan Instagram Budaya Desa

0: Karena orang tidak akan mencintai sesuatu yang mereka belum kenal. Setelah Festival Taisilu Hananu tahun 2025, itu muncul ide dan gagasan dari masyarakat untuk mengadakan sekolah tenun untuk anak-anak agar warisan yang mereka dapatkan dari moyang yang dulu tidak habis di mereka gitu.
1: Sementara itu, Elizabeth Soilaku, daya warga yang ikut belajar tenun di Kampung Adat Duarato menyebut, sekolah tenun menjadi ruang belajar lintas generasi. Anak-anak tidak hanya belajar membuat kain, tetapi juga mengenal pangan lokal, ukiran motif kain adat, hingga syair-syair tradisional. Kelas tersebut dilaksanakan secara rutin 1 kali dalam seminggu. Para mama menjadi guru, sementara anak-anak dan generasi muda menjadi penerus pengetahuan budaya.
2: Untuk wilayah Kabupaten Belu, pengetahuan data dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Nusa Tenggara Timur, kami mengidentifikasi ada beberapa warisan budaya tak benda yang sudah tercatat secara nasional dan antara lain seperti Likurai, kemudian TP, ada apa Aika Nanuk ya, Tais Tenun Belu itu ya, Tais Belu, dan kemudian ada kuliner Ai Uhik Uhus. Nah ya, sampai dengan tahun 2025 di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur ada tercatat 62 karya budaya yang sudah diakui secara nasional bahwa itu milik masyarakat di Nusa Tenggara Timur, dan beberapa di antaranya adalah ada di Kabupaten Belu.
1: Menurut Elizabeth, semangat belajar itu tumbuh karena masyarakat menyadari budaya tidak akan bertahan jika hanya dikenang. Budaya harus dipraktikkan, harus diajarkan, dan harus memiliki ruang bagi generasi muda yang terlibat.
3: Masyarakat itu sangat terbuka untuk mengajarkan anak-anak. Jadi kita tidak susah untuk berkomunikasi dengan para Alma dan Emi dan juga generasi muda, anak-anak kecil, anak-anak SD, SMP, mereka itu sangat antusias itu. Sejauh ini sudah 6 kali sekolah tenunnya berjalan. Kita 1 minggu itu 1 kali kelas mengajar.
1: Daya Desa Maria Melanisoi menyampaikan, tahun ini Festival Taisilu Hananu kembali digelar oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dengan konsep yang lebih menarik. Karena dari alat tenun hingga kapas, setiap tahapan memiliki pengetahuan tersendiri. Dalam Festival Taisilu Hananu yang dijadwalkan berlangsung pada 25 dan 26 September 2026, pengunjung akan diajak melihat proses tersebut secara langsung melalui jelajah budaya. 5 pos pembelajaran disiapkan, mulai dari pengelolaan kapas, gugul hili atau proses memintal benang, pewarnaan, pengikat motif, hingga pembentangan benang dan proses menenun.
0: Jadi Taisilu Hananu ini kita selenggarakan selama 2 hari. Hari pertama itu ada pembukaan penerimaan tamu, terus pembukaan festival. Setelah itu kita mengajak tamu ke mod untuk Lokdato. Setelah

0: rutenya dari kampung adat, kita memakai rumah warga. Ada 5 pos. Yang pertama itu pengolahan kapas, yang kedua ada gubul hili, yang ketiga ada pewarnaan, yang keempat ada pengikatan motif, yang kelima ada pembentangan benang dengan tenun. Setelah itu ada pertunjukan lagi, kita mungkin ke galeri budayanya untuk memperkenalkan dan menceritakan kehidupan Duarato di galeri tersebut.
1: Namun menurut Melania, ada satu hal yang membuat tradisi tenun Duarato begitu khas, di mana menenun tidak sekedar aktivitas tangan. Di dalamnya terdapat suara dan syair yang menjadi bagian dari proses kehidupan masyarakat Bunak. Taiselu Hananu dimaknai sebagai aktivitas menenun sambil menyanyikan syair-syair tradisional.
0: Jadi saat ibu-ibu atau mama-mama tenun itu sambil menyanyi itu sebenarnya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saat tenun itu sambil melantunkan syair-syair lagu.
1: Syair yang dilantunkan bukan sekadar hiburan. Setiap lirik menyimpan pesan kehidupan dan hubungan manusia dengan alam serta leluhur. Salah satu syair yang diperkenalkan dalam pembelajaran berkaitan dengan kapas putih ciptaan Tuhan dan keberlanjutan warisan hingga generasi berikutnya.

0: Gugul Hot Nagileen itu artinya kapas putih ciptaan Tuhan. Terus yang kedua itu ada Gileen Hand Roller itu sampai generasi kami masih lestari.
1: Menariknya, perjalanan melestarikan budaya justru bermula dari proses mengenali kembali sesuatu yang sempat dianggap biasa. Bagi Maria Melania Soy, tenun awalnya bukan sesuatu yang menarik. Namun setelah melihat langsung seorang mama menenun sambil bernyanyi, muncul rasa kagum dan keinginan untuk mempelajarinya.
0: Senang sih ibu, tapi awalnya itu saya tidak suka dengan tenun.
2: Sama sekali tidak.
0: Setelah ada program peningkatan kapasitas daya desa itu kan, kita disuruh temu kenali nih. Dari situ kita temu kenali potensi-potensi area desa Duarato, itu kita temu kenali tenun. Ternyata di balik tenun itu ada nyanyiannya. Kita dokumentasikan waktu itu MSN ya. Kita dokumentasikan MSN, beliau menyanyi sambil menenun.

ini berkembang menjadi upaya bersama. Daya desa dan daya warga menggali potensi, mendokumentasikan kehidupan masyarakat, dan memperkenalkan Dua Rato melalui media sosial. Tujuannya bukan sekedar menjual kain. Cerita tentang siapa pembuatnya, bagaimana prosesnya, bagaimana kain digunakan, dan bagaimana kehidupan masyarakat Bunak berlangsung menjadi bagian penting dari

0: aktivitasnya. Nah, itu melalui situ. Jadi kita memang bercerita melalui Instagram, ada di Desa Budaya Duarato, sebagai bentuk galeri digitalnya, supaya orang itu ketika membeli itu bukan hanya membeli produknya, tapi membeli ceritanya juga yang membekas.
1: Festival Tai Seluhananu tahun 2026 dengan gagasan ekonomi berbasis living heritage yang sedang dikembangkan di Duarato. Rizky Nurul Aini menyebut kebudayaan tetap hidup sebagai aktivitas masyarakat, sementara pada saat yang sama dengan memberikan manfaat sosial dan ekonomi. Galeri budaya pun disiapkan sebagai ruang nyata untuk memperkenalkan berbagai peralatan tradisional. Sementara media sosial menjadi galeri digital yang membawa cerita Duarato lebih jauh.

di sana kan, dan itu juga diwariskan ke generasi-generasi selanjutnya. Jadi yang dimaksud pengembangan ekonomi yang ada di Duarato ini, nanti itu living heritage itu mereka masih berjalan sehingga mereka

terus berhenti sebagai peninggalan masa lalu. Ia dapat terus bernapas melalui tangan para penenun, suara anak-anak muda, syair para leluhur, dan semangat masyarakat yang menjaga tradisinya. Dari kapas yang dipintal, benang yang diwarnai, motif yang diikat, hingga kain yang ditenun, tersimpan cerita tentang identitas dan kehidupan masyarakat Bunak. Taiselu Hananu pun menjadi lebih dari sekedar festival. Ia menjadi ruang perjumpaan untuk belajar, bercerita, dan mewariskan kembali budaya kepada generasi berikutnya. Karena ketika sebuah budaya terus diceritakan, dipraktikkan, dan diwariskan, sesungguhnya warisan itu belum pernah benar-benar berakhir.

0: Anda sedang mengikuti Pesona Budaya Flamemora, produksi RRI Kupang, ND dan Atambua.
1: Baik, pendengar Sekorwil 6 Nusantara dimanapun Anda berada ya, kita telah mengikuti 3 produksi dari RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Dan kita sudah menyelami keindahan bumi Flobamora ya, dengan pertama tadi sejarah berdirinya Kerajaan Timor, kemudian dari yang kedua dari RRI ND yakni ekowisata berbasis masyarakat sebagai penggerak pembangunan di Desa Detusoko. Kemudian yang terakhir tadi kita sudah menyelami keindahan terkait dengan Taiselu Hananu, nyanyian yang menghidupkan warisan. Dan di sini saya Dito Utama mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda bersama RRI Sekorwil 6 Nusantara, bersama Pro 4 RRI Kupang, Pro 1 RRI ND, dan Pro 1 RRI Atambua. Dan pendengar, sampai jumpa di program Pesona Budaya Flobamora berikutnya. Dan tetaplah terus masih bersama Pro 1 RRI ND dan Pro 1 RRI Atambua dan juga Pro 4 RRI Kupang. Saya Dito Utama, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih.

0: Selamat malam mendengar Siap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Dan terima kasih untuk Anda yang masih tetap terus bersama kami ya di dalam ruang dengar Anda. Dan di sini saya Dito Utama bersama Aventino Fernandez ya, menemani Anda di ruang dengar Anda. Dan kita saat ini sudah berada dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan pastinya kami akan menyapa Anda terlebih dahulu untuk pendengar Pro 1 RRI ND ya, yang ada di Manggarai Raya sekitarnya, dan juga yang ada di Aimere Ngada, kemudian juga ada di Nagekeo sekitarnya, dan juga yang ada di Ende sekitarnya, kemudian juga ada di Sika Maumere, kemudian juga ada di Larantuka dan Lembatang, dan juga pendengar RRI yang ada di streaming kami di rri.co.id, dan juga yang ada di aplikasi RRI Digital. Kami mengucapkan terima kasih untuk Anda yang masih tetap terus bersama kami ya di Pro 1 RRI ND. Dan pastinya kami juga mengucapkan selamat malam dan selamat menikmati waktu malam hari Anda. Dan pastinya untuk Anda yang masih berada di dalam ruang dengar Pro 1 RRI ND ya, dan kita di program Ruang Rindu edisi hari ini menghadirkan lagu pop Indonesia era tahun 2000-an hingga tahun 2010-an untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan pastinya kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami ya di line telepon Pro 1 di 0821 4451 1957, dan di line telepon WhatsApp kami atau di telepon atau mengirimkan pesan teks ataupun suara di 0821 3878 8786. Dan di Ruang Rindu edisi malam ini kami akan menghadirkan berbagai lagu untuk Anda semua ya, dan kami akan membawa Anda pendengar Setia Pro 1 RRI ND untuk kembali ke masa tahun 2000-an hingga tahun 2010-an ya, untuk menikmati lagu-lagu yang kami hadirkan di ruang dengar Anda di malam hari ini pendengar. Dan pastinya untuk Anda pendengar Pro 1 RRI ND, kami menanti Anda ya untuk bergabung, untuk kirim-kirim salam, request lagu, ataupun hanya ingin bertegur sapa kepada kami ya. Dan kami di malam hari ini, di Ruang Rindu edisi hari ini, kami sudah menyiapkan banyak sekali lagu ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda sesuai dengan lagu yang sudah kami siapkan. Yakni ada lagu Doaku Untukmu Sayang dari Wali Band, kemudian ada Surat Cinta Untuk Starla dari Virgo Un, kemudian juga ada Demi Waktu dari Ungu, kemudian juga ada Monokrom dari Tulus, kemudian juga ada Sheila on Seven, Melompat Lebih Tinggi. Dan banyak sekali lagu yang kami siapkan, akan tetapi untuk Anda yang ingin request sesuka hati Anda, dengan senang hati kami akan memutarkan lagu yang Anda sukai. Dan saat ini sudah ada yang tersambung melalui line telepon, kita akan langsung sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Ini dengan siapa, di mana ya? Ini suaranya kok kecil sekali. Mohon maaf. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Selamat halo, malam. Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan orang
0: Buah Nawa, Oma Seril ya. Tapi ini suaranya tidak jelas nih, Oma. Waduh, sebenarnya jaringan Oma ya. Oke, tidak apa-apa. Oma mau lagu apa malam hari ini, Oma?
1: Ungu.
0: Ungu ya, Demi Waktu Oma ya.
1: Iya.
0: Oke, Demi Waktunya untuk siapa nih, Oma? Ada lagi Oma? Untuk salam-salamnya Oma?
1: Untuk sehat. Pokoknya semua penyakit
0: Baik, terima kasih kembali Oma Seril. Yang penting lagunya sudah tersampaikan ya, dan salam-salamnya tadi sedikit terdengar kan, tetapi suaranya itu memang sulit terdengar tadi Oma ya. Dan kita beralih ke penelpon selanjutnya yang sudah bergabung ini melalui line telepon kita ya. Kita akan langsung sambungkan terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam Bang Dito.
0: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ayu dari Maluku Tengah, Pulau Seram.
0: Dari Kakak Ayu ya? Dari Maluku Tengah.
2: Iya.
0: Oke, Kakak Ayu.
2: Maluku Tengah.
0: Apa kabar iya. ini? Malam hari ini.
2: Kabarnya alhamdulillah sangat baik. Suaranya Bang Dito gimana kabarnya di sana?
0: Kabarnya di sini juga semua sangat-sangat baik ya. Ini kita sudah masuk masa transisi dari bencana Pak Flores kemarin ini, Kak Ayu.
2: Iya. Okay. Saya berharap semuanya dalam keadaan baik, sehat dan senantiasa dalam Tuhan Maha Esa tentunya ya.
0: Amin.
2: Kita semua.
0: Amin, amin. Oke.
2: Okay. Iya. Dan itu lagunya masih apa yang tersisa di sini?
0: Ini lagunya masih banyak ini untuk yang bisa dipilih nih. Tadi sudah dipilih satu oleh Oma Seril yakni dari Ungu Demi Waktu kan. Ini ada Doaku Untuk Musayang dari Wali Ben. Kemudian ada Surat Cinta Untuk Starla dari Virgo Un.
2: Oh ya, ada juga Surat Cinta Untuk Starla dari siapa tuh?
0: Virgo Un.
2: Iya, Virgo Un, iya.
0: Oke. Okay. Salam-salam ya, Kak Ayu.
2: Saya menyapa untuk semua yang mendengarkan proses dari Endo. Saya tidak menyebutkan satu persatu. Tapi saya rangkul sapanya dari A sampai Z. Ya, mudah-mudahan selalu sehat untuk kita semuanya.
0: Amin.
2: Dengan menggunakan lewat streaming dari digital juga selamat untuk semuanya. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadhan saya dan kita sehat disampaikan kesehatan, kemudian rezeki dan keberkahan usia dari Allah SWT.
0: Amin.
2: Kemudian buat Bang Dito terima kasih dan selamat terus kembali. Selamat malam Bang Dito dan sampai jumpa.
0: Oke, selamat malam kembali dan sampai jumpa kembali Kakak Ayu ya. Dan terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ED. Dan di belakang Kakak Ayu kita sekarang beralih ke telepon WhatsApp ya. Dan sudah ada yang tersambung ini, kita akan langsung sambungkan yang sudah mencoba menghubungi Pro 1 RRI ED. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Kak Dito.
0: Selamat malam
3: sama Ria.
0: Oke, baik. Baik Kak Elsa. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Kak Elsa. Oke, okay, ya, apa kabar malam hari ini? Selamat malam kembali, Kak Elsa.
3: Kabarnya kurang baik, Kak.
0: Waduh.
3: Lagi gak fit badan.
0: Waduh, kok kurang gak fit ini? Wah, padahal saya temani terus ini di dalam ruang dengar ya. Oke, okay, ya, semoga segera pulih ini, Kak Elsa ya. Harus segera semangat
3: gara-gara
0: terus.
3: Gara-gara tadi sore, Kak. Pulang dari sekolah panas itu minum es.
0: Waduh, panas-panas itu sebenarnya jangan minum es, itu malah bikin kita meriang itu, meriang demam ya.
3: Tidak demam sih Kak, cuma tenggorokan lagi.
0: Oh, tenggorokan. Oke, ya. Tapi tidak demam ya, tidak sampai demam ya, syukurlah.
3: Tidak Kak. Tidak,
0: oke,
3: tidak,
0: Kak. Dan semoga segera pulih ya Kak Elsa ya.
3: Iya Kak.
0: Oke, amin. Oke, dan pastinya biar malam ini kita tetap happy, kami akan menghadirkan lagu nih. Kak Elsa mau lagu apa ini malam hari ini?
3: Kak, boleh gak saya minta lagu dari Ivan Seventeen berjudul Merindu.
0: Judulnya? Merindu?
3: Merindu, ya.
0: Oke, boleh disiapkan.
3: Salam-salamnya untuk Kak Dito bersama operator. Terus untuk kakak penyiar dan operator prosater dari ND, ada Kak Christine, Kak Lili, Kak Joanna, dan kakak penyiar lainnya yang Elsa Maria belum hafal sama satu persatu Kak. Terus untuk teman-teman penyandang disabilitas semua di Pulau Flores dari Labuan Bajo sampai Lembata. Untuk semua pendengar setiap proses dari Andy dan untuk semua-semua aja deh Kak, spesialnya untuk Elsa Maria sendiri yang juga baru bangun tidur.
0: Ada lanjutnya lagi?
3: Itu aja Kak.
0: Oke.
3: Elsa tunggu lagunya Kak. Makasih dan selamat malam.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali dan selamat malam kembali ya untuk Kakak Elsa. Di lagunya sudah kami siapkan nih untuk Kakak Elsa, yakni dari Ivan Seventeen yang berjudul Merindu ya. Oke. Dan kita beralih ke penelpon selanjutnya yang sudah bergabung. Kita ke line telepon kembali. Kita akan langsung hubungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi
4: Bunda rindu, Ima menyapa, mau mere.
0: Oke, Bunda Ima, apa kabar malam hari ini Bunda?
4: Kabarnya baik dan sehat, cuaca juga sangat mendukung.
0: Alhamdulillah,
4: puji Tuhan. Kalipun panas sepanjang hari, tapi malam ini lagi sejuk.
0: Sejuk ya di Maumere ya, di Maumere ini.
4: Iya, iya.
0: Oke, syukurlah
4: Bung
0: kalau
4: Bung Joko.
0: Bung Joko. Dito saya.
4: Ingat di itu.
0: Iya. Iya, kok sampai Bung Joko ya. Saya dengan Dito nih, Uma. Waduh, Joko ini siapa nih? Saya malah bertanya-tanya nih, Uma ya.
4: Itu dia, soalnya baru turun dari Boven Big itu, baru ketemu Bung Joko.
0: Oh iya, baru turun dari Boven Big kita ke ED ya. Ketemunya Bung Joko.
4: Minta maaf ya, Bung Dito.
0: Aman. Oke. Oke, Bunda.
4: Lagu apa yang disiapkan, Bung Dito?
0: 2000-an sampai 2010-an nih, Bunda.
4: 2000-an sampai 2000-an.
0: Bunda pilih sendiri boleh, lagu yang kami siapkan boleh.
4: Lagu yang disiapkan lagu apa soalnya?
0: Ini yang tersisa ada dari Wali Band, Doaku Untukmu Sayang. Kemudian ada Melompat
4: Lebih Tinggi. Itu aja deh.
0: Oke, Wali Band ya.
4: Doaku Untukmu Sayang.
0: Oke, siap Bunda.
4: Semoga sehat toh untuk sayang-sayang yang di mana
0: saja ya, Bunda ya.
4: Iya, di mana saja berada yang sayang-sayang. Okay. Pasti semuanya toh.
0: Oke, iya dong. Semua pasti disayangi, termasuk
4: iya, karena kata sayang itu kan semua, bukan hanya seseorang yang kita sayangi.
0: Oke, siap Bunda. Salam-salamnya Bunda.
4: Salamnya pertama

0: kayak Oma Deva lah ya, Oma Deva di Jakarta, Bunda Wigati di Wonosobo, ada Adek Puja di Huntuni, terus ada Putra Tenga di Papak, ada Bang Nasrun di Palu, ada Bang Marcel, ada Adek Yeri, selamat malam, ada Om Papi, selamat malam Om Papi, ada Putra Mus, terus Oma Ceril, ada teman-teman yang dari Momere semuanya ya, tanpa terkecuali, selamat malam. Dan semua saja, Bung Nito, tanpa disebut satu persatu ya, satu rata saja makan borong.
1: Oke.
0: Semoga sehat selalu semua, Tuhan memberkati. Buat Bung Nito, tetap Amin. Semangat dan sehat selalu. Selamat malam.
1: Oke. Selamat malam
0: Kata
1: kembali.
0: Momere.
1: Ditunggu saja, nanti surprise tiba-tiba datang ini Bunda.
0: Oke, Bunda tetap menunggu.
1: Tidak mungkin kabar-kabar ya, nanti untuk semua pendengar ini.
0: Oke deh.
1: Nanti tiba-tiba ada yang datang gitu ya.
0: Yo.
1: Tidak disebutkan
0: Makasih.
1: Waktunya. Oke, terima kasih kembali untuk Bunda Ima ya yang ada di Maumere. Dan kita beralih kembali ke telepon WhatsApp ya yang sudah bergabung kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu dengan Bung Nasrun ya yang ada di Sulawesi Tengah ya. Betul kan?
2: Iya betul.
1: Oke, apa kabar iya, Bung Nasrun?
2: Ya alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Selalu sehat.
1: Baik-baik selalu ya. Oke. Iya. Alhamdulillah jika selalu baik nih Bung Nasrun. Oke. Bung Nasrun, biar malam ini kita selalu happy dan kita dibawa ke tahun 2000-an sampai tahun 2010-an. Mau lagu apa nih Bung?
2: Oh iya, boleh pilih sendiri ya.
1: Boleh, boleh. Pilih sendiri boleh. Lagu yang kami siapkan boleh nih Bung Nasrun.
2: Ya sudah disiapkan saja Bang kalau begitu.
1: Oke, ini saya bacakan kembali ya yang masih tersisa ya Bung Nasrun ya.
2: Iya, iya.
1: Ini ada Melompat Lebih Tinggi dari Sheila on Seven, kemudian ada Kenangan Terindah dari Samson.
2: Itu saja.
1: Oke.
2: Kenangan Terindah.
1: Waduh, ini kenangan dengan siapa nih Bung Nasrun?
2: Iya, RRI lah.
1: Oh, dengan RRI ya. Oke. Baik, Bung Nasrun, pastinya.
2: Yang pertama-tama Bang lagi nyara saya bertugas, saya selalu ya bersama keluarga rumah, terus semua keluarga dan dewas tugas malas selalu sama terhad, sama satu hati semuanya. Yang sedang berstadi selang kumpak semuanya tempat kerja salam jabat yang sehat. Terima kasih, selamat malam.
1: Oke, baik, terima kasih kembali dan selamat malam kembali untuk Bung Nasrun dari Sulawesi Tengah. Dan pendengar setia Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada, satu penelpon lagi ya untuk Anda. Dan setelah ini kita akan beranjak ke lagu dan saat ini sudah ada yang tersambung kembali. Kita akan langsung sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
3: Gendalu.
1: Sugeng
3: Rindu. Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
3: Kabare.
1: Kabare ape-ape iki Bung Maxi. Bung Maxi ya, betul ya. Wah.
3: Iya.
1: Kodenya sudah terlihat.
3: Kepala saya tidak ada lagi.
1: Oh, iya dong. Tiba-tiba kalau bahasanya beda sendiri, wah ini Bung Maxi ini.
3: Nah, itu sudah.
1: Oke, Bung Maxi. Kabar baik ya Bung Maxi ya?
3: Ya puji Tuhan,
1: kabar Oke, baik. Oke, puji ya. Tuhan. Kabar selalu baik ya Bung ya. Oke. Dan lagunya apa nih Bung Maxi malam hari ini Bung?
3: Tahun 2000 ini ada lagu Iwan Fals kan?
1: Ada. Siap diputarkan buat Bung Maxi apa yang enggak sih?
3: Ya terima kasih
1: dulu. Oke.
3: Iwan Fals ada nih judulnya Bung 2000 ada ya?
1: Judulnya?
3: Bung 2000.
1: Ada.
3: Itu.
1: Judulnya apa Bung?
3: Bung 2000 ada kan?
1: Gong,
3: dari Belfast.
1: Gong 2000, mohon maaf.
3: Iya.
1: Gong 2000 ya?
3: Kalau tidak, ganti lain saja.
1: Bentar, saya cek dulu nih. Gong apa nih judulnya nih? Gong Li, bukan ya?
3: Ini, sudah ada,
1: oh Gong 2000 ya?
3: Iya.
1: Oh Gong 2000, oke. Tapi ini lagu tahun berapa nih? Lebih tua sedikit ya?
3: Iya.
1: Oke, boleh.
3: Oke, terima kasih sebelumnya.
1: Oke. Salam-salamnya nih, Bu Maxi.
3: Pertama kali untuk Mas Dito bersama rekan Beli Kaca. Terus Mas Dito Anawa. Ini di Dolok. Maria. Masih di Maria maksudnya. Kapan-kapan di Ponggo. Itu saja Mas Dito. Terima kasih, selamat malam dan selamat bertugas.
1: Oke, baik. Terima kasih kembali. Bung Maksi, masih tersambung gak? Oke, sudah terputus ya. Tadi lagunya ini sudah disiapkan nih, lagu dari Gong 2000 ya. Ini judulnya ada Menanti Kejujuran dan juga macam-macam. Oke, dan sebelum kita untuk mengajak Anda bergabung kembali ya bersama kami di dalam ruang dengar Anda, pastinya di dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, kami akan menghadirkan dua lagu kembali untuk Anda. Dan sebelumnya, setelah Ruang Rindu kami putarkan dua lagu, kami akan mengajak Anda untuk bergabung di dalam ruang dengar kembali. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar, jangan kemana-mana, tetaplah terus masih di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Anda punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang. Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821-4451-1957 atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821-3878-8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami kembali menanti Anda ya untuk bergabung bersama kami di dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND, kita di dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kami masih menanti Anda untuk bergabung melalui line telepon di 0821 4451 1957, dan di line telepon WhatsApp kami untuk mengirimkan pesan teks ataupun pesan suara juga bisa ya di 0821 3878 8786. Dan saat ini sudah ada yang tersambung melalui line telepon seluler, kita akan langsung sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo Mam Marian.
0: Selamat malam, saya dengan Dito.
1: Bang Dito, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
1: Bapak Ingrid.
0: Bapak Ingrid, oke. Bapak Ingrid, apa kabar malam hari ini Bapak Ingrid?
1: Baik.
0: Baik, puji Tuhan, jika baik-baik selalu nih Bapak Ingrid. Oke.
1: Iya, ayah goyang-goyang. Berjoget.
0: Berjoget-joget ya, bersama Ruang Rindu malam hari ini ya.
1: Iya.
0: Dan ini Ruang Rindu edisi malam ini kita akan membawa mundur ke tahun 2000-an ini Bapak Ingrid.
1: Iya.
0: Iya, mau lagu apa Bapak Ingrid?
1: Ikutannya.
0: Ikut saja lagunya. Ini iya. Macam-macam nih lagunya ini. Ada yang tersisa, ada okay. Dari Peter Pan yang terdalam, dan ada Separuh Aku.
1: Oke, okay, yang terdalam.
0: Oke, okay, yang terdalam. Yeah. Untuk siapa yeah. lagunya ini, Pak Ingrid?
1: Untuk Pak Dito, dan balik kata selamat malam. Tugas. Semoga kembali ke rumah dalam keadaan aman. Punya ingat. Kayanti. Nurmah. Gitu. Ucapan selamat, terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih kembali untuk Bapak Ingrid ya. Dan selamat malam dan selamat menikmati Ruang Rindu di edisi hari ini Bapak Ingrid. Oke, di belakang Bapak Ingrid kami masih menanti Anda untuk yang ingin bergabung kembali ya di dalam ruang dengar Anda, yakni dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui WhatsApp kami juga ya di 0821 3878 8786. Dan di sini kami masih menanti Anda ya untuk bergabung untuk pendengar RRI ND dimanapun Anda berada ya. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon seluler di 0821 4451 1957, dan di line telepon WhatsApp kami ataupun mengirimkan pesan teks ataupun suara di 0821 3878 8786. Dan sudah ada yang tersambung juga ya atau mengirimkan pesan teks ini bersama Pro 1 RRI ND, dan akan saya bacakan untuk pesan teks yang sudah dikirimkan di ruang dengar Anda semua ini. Pesannya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Opa Juan Redo dari Talibura Maumere datang menyapa. Selamat malam, salam kenal, selamat bertugas Bang Dito dan Bang Aventino. Selamat malam, sehat buat penyiar RRI ND, Ibu Johanna, Ibu Leli, Ibu Christine, dan Ibu Angel. Abed, Ibu Angela But ya, dan semua nahkoda RRI ND. Lagunya Naf, Akhirnya Ku Menemukanmu. Selamat malam dan terima kasih. Oke, terima kasih Opa Juan Redo yang sudah bergabung nih di Pro 1 RRI ND ya. Dan kami masih menanti Anda kembali untuk yang ingin bergabung ya di dalam program acara Ruang Rindu malam hari ini. Dan pastinya lagu-lagu yang tersisa yang sudah kami siapkan juga masih banyak. Mungkin ada 2 penelpon lagi yang ingin bergabung, kami akan menghubungkan Anda ya. Dan lagu yang tersisa yakni ada dari Once Michael yakni Dialova, dan ada Manusia Bodoh dari Ada Band, kemudian ada Hampa dari Ari Lasso, dan juga ada Kekasih Bayangan dari Cakrakan, kemudian juga ada Selamanya Cinta dari The Cinnamon, ada juga Dekat di Hati dari Run, dan ada Pupus Dewa 19, kemudian ada dari Geisha Lumpuhkan Ingatanku, kemudian ada Demi Cinta dari Chris Patih, dan Noah Separuh Aku. Ini lagu yang tersisa untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan pastinya kami masih menanti Anda untuk bergabung bersama kami untuk request lagu, kirim-kirim salam, ataupun hanya ingin bertegur sapa kepada kami. Dengan senang hati kami menanti Anda. Dan sembari kami menanti Anda, kami akan menghadirkan lagu untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan saya Dito Utama beserta Fendino Fernandez menemani Anda ya di dalam ruang dengar Anda dalam program acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan untuk Anda yang masih ingin menghubungi Pro 1 RRI ND, kami masih menanti Anda ya untuk bergabung, untuk kirim-kirim salam, request lagu kesukaan Anda, ataupun hanya ingin bertegur sapa kepada kami. Dengan senang hati kami akan menanti Anda ya di dalam ruang dengar Anda semua ini, yakni di Pro 1 RRI ND. Dan kami kembali akan menyapa Anda terlebih dahulu untuk pendengar yang ada di Manggarai Raya sekitarnya, dan juga ada di Aimere Ngada, dan juga yang ada di Nage Keo sekitarnya, kemudian ada di Ende sekitarnya, serta juga ada di Sika Maumere sekitarnya, dan juga yang ada di Larantuka dan Lembata, dan juga pendengar yang ada di streaming kami di rri.co.id dan juga RRI Digital. Kami kembali mengucapkan selamat malam dan terima kasih untuk Anda semua ya yang masih tetap terus berhubung bersama kami ya. Dan pastinya di sini kami selalu menemani Anda di malam hari ini. Dan malam ini merupakan bagian dari kehidupan kita ya pastinya. Jadikan malam ini semakin berwarna ya untuk Anda semua. Dan semoga Anda semua selalu semangat dan sehat di malam hari ini. Dan saat ini sudah ada yang tersambung melalui line telepon WhatsApp ya. Kita akan langsung sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu ini dengan siapa, di mana ya? Dengan Kak Vio.
1: Sama Vio lah, di Makassar.
0: Kak Vio di Makassar. Apa kabar di sana Kak Vio?
1: Baik.
0: Gimana baik di sana? Ya? Alhamdulillah puji Tuhan. Di sini semua kami juga baik-baik nih Kak Vio nih. Wah. Makassar aman ya? Oh ya Kak Vio.
1: Aman.
0: Kak Vio ini dengarkan RRI ND menggunakan aplikasi atau
1: RRI Digital?
0: Oh, RRI Digital ya. Mendengar radio 24 jam nih.
1: Enggak
0: ya. Oke.
1: Kok 24 jam?
0: Siapa tahu mendengar RRI 24 jam ini.
1: Enggak mungkin.
0: Enggak ya. Oke, Kak Vio. Oke, mau lagu apa nih Kak Vio?
1: Tahun berapa, Bang? Maaf.
0: Ini lagu tahun 2000 sampai tahun 2010-an nih Kak Vio.
1: Lagunya Iwan Fals.
0: Iwan Fals, judulnya apa nih Kak Vio?
1: Buku Ini Aku Pinjam.
0: Buku Ini Aku Pinjam ya. Oke, siap. Salam-salamnya sekarang Kak Vio.
1: Nah, Vio.

0: ke semuanya aja yang lagi monitor tanpa terkecuali semuanya ya. Selamat beristirahat semuanya buat abang, maaf abang, abang Toyib siapa sih?
1: Saya Dito.
0: Oke, buat Bang Dito, selamat beraktivitas ya, semangat terus. Terima kasih, selamat malam.
1: Oke, baik, terima kasih kembali. Selamat malam kembali Kak Vio ya, yang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ED nih Kak Vio dari Makassar ya, dan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Oke, baik, pendengar setia Pro 1 RRI ED dimanapun Anda berada ya, kita setelah ini akan beralih ke lagu yang pastinya akan menemani Anda di malam hari ini ya. Dan tetaplah terus masih bersama kami mendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Terima kasih telah menjadikan Ruang Rindu sebagai tempat pulang bagi hati yang diam-diam menyimpan cerita.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Pak. Cepat saja. Saya mau chat teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau chat teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji

0: Anda punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang. Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI Inde. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI Inde 0821-4451-1957 atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821-3878-8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI Inde, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju.
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Bandaira.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun

sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau

Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan terima kasih untuk Anda semua yang masih terus bersama kami ya. Dan tadi sudah Anda ikuti program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan pastinya pendengar, tadi lagu-lagu semua yang sudah di request ya oleh pendengar semua sudah kami putarkan ya. Dan setelah ini kami akan menghadirkan informasi ya untuk Anda semua. Dan untuk Anda yang sedang menjalani aktivitas di malam hari ini, tetap semangat. Dan pastinya banyak juga yang menjelang waktu istirahat ya, dan kami mengucapkan selamat beristirahat. Dan untuk yang masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, dan pastinya kami akan menghadirkan lagu-lagu santai ya untuk Anda semua yang pastinya menemani Anda di malam hari ini. Dan pendengar, apakah Anda pernah mengetahui terkait dengan beras fortifikasi? Dan saat ini beras fortifikasi ini menjadi perhatian ya setelah pemerintah menemukan puluhan merek yang diduga tidak sesuai dengan klaim gizi pada kemasannya. Badan Pangan Nasional Bappanas menyebut 25 merek beras fortifikasi ini tidak memenuhi standar kandungan dan mutu yang berlaku. Dan istilah beras fortifikasi ini mungkin masih terdengar asing ya bagi sebagian orang. Lalu apa sebenarnya perbedaan dengan beras premium yang lebih sering ditemui di pasaran ya pendengar ya? Dan beras premium dan beras fortifikasi ini sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda ya. Beras premium ini berkaitan dengan mutu beras. Dan juga untuk sedangkan fortifikasi ini berkaitan dengan penambahan zat gizi ya. Bapak Anas juga menjelaskan beras fortifikasi ini merupakan beras yang ditambahkan kernel beras fortifikan, dan penambahan tersebut juga bertujuan meningkatkan kandungan zat gizi tertentu pada beras. Dan juga pendengar, Bapak Anas juga menyebut SNI 9372/2025 ini menetapkan kandungan B1, asam folat B12, zat besi dan seng. Kandungan tersebut juga harus sesuai ya dengan informasi yang dicantumkan pada kemasan. Sementara itu beras premium juga tidak otomatis memiliki tambahan vitamin dan mineral. Istilah premium ini lebih berkaitan dengan mutu dan kualitas fisik beras. Artinya beras premium dan beras fortifikasi ini bukan tingkatan yang saling menggantikan ya. Ini sebuah beras dapat memiliki mutu tertentu sekaligus mendapatkan tambahan zat gizi melalui fortifikasi. Dan fortifikasi ini juga dilakukan untuk membantu meningkatkan asupan zat gizi ya melalui makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Bapak Nas menyebut program beras fortifikasi ditujukan antara lain untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi kelompok rentan. Dan karena itu harga mahal ini bukan penentu sebuah beras disebut fortifikasi. Bapak Nas juga menegaskan bahwa klaim fortifikasi tidak seharusnya menjadi alasan untuk menaikkan harga secara berlebihan. Harga beras fortifikasi sendiri menjadi perhatian dalam pengawasan pemerintah ya. Pada salah satu pemeriksaan, Bapak Nas menemukan produk yang dijual ini hingga Rp57.600 per kilogram. Sementara itu, beras premium ini memiliki harga eceran tertinggi yaitu head yang ditetapkan berdasarkan wilayah. Beras fortifikasi sebelumnya belum memiliki aturan head seperti beras premium, dan dalam pengawasannya pemerintah tidak hanya memeriksa kandungan gizi ya, pemeriksaan juga mencakup mutu beras, berat bersih, izin edar, proses produksi, dan informasi pada kemasan. Dan pada akhirnya beras fortifikasi dan beras premium ini memiliki fungsi yang berbeda. Premium ini berkaitan dengan mutu beras, sedangkan fortifikasi menunjukkan adanya tambahan zat gizi yang harus memenuhi standar. Dan pendengar RRI, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk informasi yang lebih lengkap, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id atau di rri.co.id. Dan pendengar Pro 1 RRI ini dimanapun Anda berada, tetaplah terus masih bersama kami, karena kami akan menghadirkan lagu-lagu santai ya untuk Anda di malam hari ini.
Dan pastinya kami akan menyapa Anda terlebih dahulu ya, untuk pendengar yang masih bersama kami yang ada di Manggarai Raya sekitarnya, dan juga ada di Aimiring ada sekitar, yang kemudian ada di Nagekeo, dan juga yang ada di ND sekitarnya, dan juga yang ada di Sikamaumere, ada juga yang di Larantuka dan Lembata, serta dimanapun Anda berada pendengar RRI yang ada di streaming kami di RRI Digital dan juga di streaming di rri.co.id. Nah, tetaplah terus masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRIND yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Adrian di El Tari. Ya, jadi begini, kami warga di sekitar El Tari juga di Jalan Kelimut itu merasa terganggu ya, karena

0: terganggu sekali gitu, karena kami mohon untuk bagaimana caranya bisa diatasi persoalan yang ada sekarang ini.
1: Saat ini sudah terhubung bersama Bapak Wisnu ya, Kasat Lantas ED. Ini Pak, ini kan kita dalam program acara Halo RRI saat ini Pak. Dan ini ada keluhan masyarakat yang ada di Jalan El Tari Pak, terkait dengan balap liar ini. Silahkan ya, untuk tanggapan dan juga solusinya Pak.
2: Oh, baik, terima kasih. Terkait dengan keluhan masyarakat adanya balapan liar menggunakan knalpot yang bukan spesifikasi, ya memang kami dari jajaran Kepolisian Resor ND, ya mungkin terkhusus juga Satuan Lalu Lintas, sudah melakukan beberapa kegiatan. Sebetulnya sudah berjalan selama ini, yaitu salah satunya kegiatan patroli. Patroli itu bahkan sampai tengah malam pun sudah dilakukan secara rutin juga. Kemudian kami jajaran Satuan Lalu Lintas juga secara rutin tiap hari melaksanakan patroli blue light juga, menyasar beberapa lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, termasuk dengan rawan akan balapan liar.
3: Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821-4451-1957 atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821-3878-8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suararan, kita tanyaran, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prosaru RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita. Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang

Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai

masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Kesalahan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan kita menuju kedewasaan. Setiap langkah yang salah, setiap jatuh adalah perjalanan berharga yang membentuk diri kita. Jangan pernah takut untuk membuat kesalahan, karena dari situlah kita belajar dan juga tumbuh. Dan yang terpenting bukanlah kesalahan itu sendiri, tetapi bagaimana kita bangkit kembali dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ingatlah, setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri dan melangkah lebih maju.

kasih dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda. Lewat program siaran hari ini, Kamis 17 September 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama 100.5 FM dan akhir kata penyiar Anda, Dito Utama, operator studio Aventino Fernandez dan kerabat kerja tim Florata Malam yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Indie Radio Publik milik bangsa, dipancar luaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam di edisi hari ini Jumat 18 September 2026. Dari Jalan Durian nomor 1, penyiar Anda Rian Hidayat dan kerabat kerja tim Nusa Bunga yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: Jika Anda belum mencapai sesuatu,

di Pro 1 RRI ND dari pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan dan setiap hari layak dijalani dengan syukur. Mutiara Pagi menemani

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRND dimanapun Anda berada. Rian Hidayat di sini kembali menemani Anda di Florata pagi ini edisi Jumat 18 September 2026. Saya tentunya akan menemani Anda dari pukul 5 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan beragam program pilihan dan juga musik-musik menarik yang akan menemani aktivitas Anda di hari Jumat ini. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di pagi ini pendengar, kami ajak pendengar kami umat muslim dimanapun berada untuk bersama-sama mendengarkan sebuah mutiara pagi yang akan disampaikan oleh Abdul Aziz Yasin. Beliau merupakan penyuluh agama Islam dari Kemenag ND dengan topik penguatan ekoteologi untuk lingkungan lestari. Tapi sebelum itu, kami hantarkan mutiara pagi tersebut dengan lagu dari Ungu dengan selawat.

serta menciptakan flora dan fauna, dan menjadikan bumi ini sebagai hunian yang layak bagi manusia. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasul pilihan, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga salawat kepada keluarganya.

membawa risalah tauhid, tetapi juga teladan akhlak ekologis, memperlakukan hewan dengan kasih sayang, merawat tumbuhan dengan sabda dan tindakannya.

Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh

aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu

persoalan moral, spiritual dan keagamaan yang menuntut tanggung jawab manusia sebagai makhluk berakal. Dalam Islam, alam merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat bermanfaat dan vital, karena merupakan ciptaan yang harus dirawat, dihormati, dan bukan semata menjadi objek eksploitasi. Oleh karena itu, dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 tadi, kita sebagai manusia diberi kedudukan sebagai khalifah.

merusak lingkungan merupakan bentuk pelanggaran terhadap amanah Allah Subhanahu wa taala. Karena dampaknya tidak hanya merusak ekosistem, akan tetapi juga mengancam kehidupan makhluk lain dan keadilan sosial. Oleh karena itu, penting untuk menguatkan nilai-nilai ekoteologi dalam setiap individu. Dalam Islam, nilai-nilai ekoteologi tercermin jelas melalui ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Al-Quran jelas melarang kita membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Sebagaimana dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

إن رحمة الله قريب من المحسنين. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Rasulullah juga memberikan teladan pelestarian lingkungan seperti anjuran menanam pohon meski hari kiamat hampir tiba, menjaga kebersihan air, dan larangan menebang pohon sembarangan bahkan di tengah peperangan. Semua itu menunjukkan bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari etika Islam yang luhur.

Jika terjadi hari kiamat, sementara di tangan salah seorang dari kalian ada sebuah tunas, maka jika ia mampu sebelum terjadi hari kiamat untuk menanamnya, maka tanamlah. Hadis riwayat

kelestarian bumi, mengubah cara pandang dari eksploitasi menjadi konservasi, serta menata kehidupan sosial dan ekonomi secara adil serta berkelanjutan. Wujud dan

dijaga dan dilestarikan. Menyelamatkan lingkungan berarti menjaga keberlangsungan hidup seluruh makhluk dan sekaligus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah adalah tugas utama kita di dunia. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.

dapat terjaga untuk generasi masa kini dan juga yang akan datang. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kuatnya ekoteologi dalam diri, maka kita tidak hanya taat dalam ibadah ritual, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kelestarian alam sebagai amanah Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran ini akan mendorong kita untuk menjaga kebersihan lingkungan, mengelola sumber daya alam secara bijak, serta menolak segala bentuk perusakan dan pemborosan yang merugikan kehidupan. Ketika nilai-nilai keimanan terwujud dalam sikap ekologis, maka bumi akan tetap terpelihara keseimbangannya. Keberlanjutan kehidupan dapat dijaga, serta rahmat Islam sebagai agama yang membawa kedamaian bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin akan benar-benar tercermin dalam perilaku kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar Pro 1 RRI

skuter listrik adalah bentuk syukur. Menjaga sungai, hutan dan laut adalah bukti bahwa kita tidak sekedar membaca ayat, akan tetapi menjaga ayat-ayat Allah yang terbentang di alam semesta ini. Semoga penguatan ekoteologi menjadi jalan tercapainya keberkahan dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin.

menjaga bumi sebagai tempat ibadah yang suci dan asri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum.

0: Inilah tokoh Islam perempuan yang berpengaruh di zaman Rasulullah.
1: Aisyah binti Abu Bakar dikenal sebagai perempuan cerdas dan berilmu dalam sejarah Islam. Ia adalah istri Rasulullah yang memiliki daya ingat kuat dan pemahaman mendalam tentang ajaran agama. Lebih dari 2.000 hadis diriwayatkannya. Para sahabat dan generasi setelahnya datang bertanya tentang hukum, kehidupan keluarga, hingga persoalan sosial. Aisyah bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga rujukan ilmu. Di tengah dinamika zaman, Aisyah menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam pendidikan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Ketekunan dan kecerdasannya menjadi inspirasi bahwa menuntut ilmu adalah kemuliaan yang tidak

Metro 1 RRI ND dengan bangunan Islam bersejarah. Dome of the Rock. Di jantung kota tua Yerusalem, sebuah kubah emas berkilau memayungi sejarah panjang umat manusia. Inilah Dome of the Rock atau kubah Asakra. Bukan sekedar bangunan, ia adalah salah satu mahakarya tertua yang memadukan spiritualitas Islam dengan keindahan arsitektur.

bisu perjalanan batinia. Mozaik geometrik yang rumit dan kaligrafi ayat-ayat suci pada dindingnya seolah bercerita bahwa seni adalah cara manusia memuliakan sang pencipta. Di sini, sejarah, seni, dan doa melebur dalam satu titik harmoni. Doom of the Rock, sebuah simbol keagungan yang melintasi zaman, mengingatkan kita akan warisan peradaban yang tak lekang oleh waktu.

Ibnu Rajab rahimahullah berkata, dunia bagi seorang mukmin bukanlah negeri untuk menetap, bukan sebagai tempat tinggal. Hendaklah seorang mukmin berada dalam salah satu keadaan. Pertama, menjadi seorang gharib atau orang asli. Tinggal di negeri asing, ia semangat mempersiapkan bekal untuk kembali ke negeri tempat tinggal sebenarnya. Kedua, menjadi seorang musafir. Tidak tinggal sama sekali, bahkan malam dan siangnya ia terus berjalan ke negeri tempat tinggalnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma agar hidup di dunia dengan salah satu dari dua keadaan ini. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, jika seseorang semangat dalam mempersiapkan bekal safarnya, tentu semangatnya bukan memperbanyak kesenangan dunia. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati seseorang, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Kedua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ketiga, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Kelima, hidupmu sebelum datang matimu. Hadis riwayat Al-Hakim.

pendidikan, dan juga peradaban Islam. Masjid Nabawi bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga pusat musyawarah, strategi sosial, hingga pembinaan umat. Dan di dalamnya terdapat raudah, area yang disebut sebagai taman surga serta makam Rasulullah. Kini dengan payung-payung raksasa yang terbuka indah di pelatarannya, Masjid Nabawi tetap menjadi tempat yang menghadirkan ketenangan dan kerinduan mendalam bagi umat Islam. Ia mengajarkan bahwa peradaban besar bisa lahir dari tempat yang sederhana selama dipimpin dengan keteladanan dan juga nilai-nilai kebaikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua kenikmatan yang di dalamnya banyak manusia tertipu, yaitu kesehatan dan waktu luang. Maksud dari tertipu di dalam hadis ini adalah tidak bisa memanfaatkan dua kenikmatan tersebut dengan baik. Dua kenikmatan tersebut adalah nikmat kesehatan. Banyak manusia ketika dalam keadaan sehat, mereka tidak menggunakan kesehatan itu dalam kebaikan. Tidak menghadiri majelis ilmu, tidak sholat berjamaah di masjid, tidak beramal salih, dan justru saat sehat, dia melakukan perkara yang tidak ada manfaatnya atau bahkan tenggelam di dalam kemaksiatan. Ketika badan sudah tidak sehat, hilanglah kesempatan beramal salih, karena untuk beramal salih, seseorang memerlukan badan yang sehat dan kuat. Yang kedua adalah nikmat waktu luang. Manusia juga banyak yang tidak memanfaatkan waktu luangnya dengan baik. Terlena akan banyaknya waktu luang sehingga lupa banyak amal salih yang harus dia kerjakan. Waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk menambah amal salih seperti membaca Al-Quran, sholat, puasa, menghadiri majelis ilmu malah terbuang sia-sia dengan melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ketika sudah memiliki banyak kesibukan dengan keluarga dan pekerjaan, barulah berangan-angan untuk kembali bisa memiliki banyak waktu luang untuk digunakan beramal salih. Wallahu a'lam bishawab.

0: beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND, informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Lorata Pagi Ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, menjelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami ajak Anda pendengar kami umat Katolik untuk bersama mendaraskan doa Angelus.

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 18 September 2026 dengan sari berita. Bupati ND Yosef Benedictus Badeauda menegaskan sistem mutasi pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten ND masih berorientasi pada pengisian jabatan yang lowong, bukan pengembangan karir aparatur sipil negara ASN. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diubah agar penempatan pejabat benar-benar didasarkan pada kompetisi dan kinerja. Aktivitas vulkanik Ilelewotolog masih tinggi, masyarakat dan pengunjung diminta patuhi rekomendasi. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Rian Hidayat. Berita pertama pendengar, Bupati ND Yosef Benedictus Badeauda menegaskan sistem mutasi pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten ND masih berorientasi pada pengisian jabatan yang lowong, bukan pengembangan karir aparatur sipil negara ASN. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diubah agar penempatan pejabat benar-benar didasarkan pada kompetensi dan kinerja. Laporan Rovinus Wula.
1: Penegasan itu disampaikan Bupati ND Yosef Benedictus Badeauda saat melantik dan mengukuhkan 45 pejabat administrator, pengawas, dan pejabat fungsional di lingkup pemerintah Kabupaten ND yang berlangsung di Aula Garuda Lantai 2 kantor Bupati ND pada Rabu 16 September 2026. Bupati Yosef mengatakan pemerintah daerah perlu membangun sistem manajemen kepegawaian yang mampu mencari, menjaring, mengembangkan sekaligus mempertahankan ASN terbaik. Sistem tersebut diharapkan dapat memastikan setiap pegawai memperoleh ruang pengembangan karir sesuai kemampuan dan prestasinya. Sebanyak 45 pejabat yang dilantik saat ini sebagian ditempatkan untuk mengisi kebutuhan jabatan yang masih kosong di sejumlah perangkat daerah.
2: Pemerintah Kabupaten ND diharapkan untuk merancang sebuah sistem yang benar di dalam mencari, menjaring, mengembangkan, dan mempertahankan pegawai terbaik dalam pemerintah. Tujuannya memang adalah menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat dan pada waktu yang tepat. Kalau sekarang ini kita terjebak di dalam masalah kepentingan dan kebutuhan. Jadi saya sebenarnya yang ini 45 ini hanya untuk mengisi kekosongan sehingga ada yang mutasi, ada yang pengangkatan. Hanya untuk mengisi tadi kalau di dalam SK itu kepentingan dinas, bukan pengembangan karya. Kalau sekarang kita hanya melihat ini orang sudah lama kerjanya, jadi dia harus dikasih peluang untuk naik jabatan. Nah, makanya nanti ke depan saya berharap semua kita mengikuti pembangunan manajemen talenta. Jadi orang bisa naik pangkat bukan karena dia kerja lama, tapi kan memang karena kompetensi dan kinerja.
1: Menurut Bupati Yosef, pola pengembangan karir ASN tidak boleh semata-mata berdasarkan pada lamanya masa pengabdian. Kenaikan pangkat dan jenjang jabatan harus mempertimbangkan kompetensi serta kinerja yang ditunjukkan setiap pegawai. Karena itu Bupati Yosef meminta seluruh ASN di lingkup pemerintah Kabupaten ND mengikuti arah pembangunan manajemen pemerintahan yang menempatkan kemampuan dan capaian kerja sebagai bagian penting dalam pengembangan karir. Langkah tersebut dinilai diperlukan agar organisasi pemerintah dapat diisi oleh aparatur yang sesuai dengan kebutuhan setiap jabatan. Ia menekankan bahwa penataan aparatur diarahkan untuk menempatkan pegawai sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi. RRI Endorfins Fula melapor.
0: Masyarakat maupun wisatawan ditegaskan tidak melakukan aktivitas di zona bahaya Gunung Ilelewotolog Kabupaten Lembata. Penegasan ini disampaikan menyusul aktivitas vulkanik gunung yang masih tinggi dan erupsi yang masih terus terjadi hingga Kamis. Laporan Ricardo Scotta.
3: Pos pengamatan Gunung Api Ilelewotolog kembali menegaskan larangan bagi warga, pendaki, pengunjung maupun wisatawan untuk mendekati kawasan gunung. Mereka diminta tidak memasuki atau melakukan aktivitas dalam radius 2 km dari pusat aktivitas Gunung Ilelewotolog. Larangan juga berlaku hingga radius 3 km pada sektor selatan dan tenggara dari pusat aktivitas gunung. Pengamat Gunung Api Ilelewotolog Stanislaus Arkian mengatakan penegasan tersebut penting karena aktivitas vulkanik gunung masih cukup tinggi. Menurut Stanislaus, gempa permukaan masih mendominasi aktivitas Gunung Ilelewotolog, meliputi gempa letusan, gempa hembusan, dan tremor non-harmonik.
4: Sampai dengan pengamatan kami pada hari ini, gempa-gempa yang masih mendominasi Gunung Api Ilelewotolog adalah gempa-gempa permukaan, yaitu gempa-gempa letusan, gempa hembusan, dan gempa tremor non-harmonik. Gempa-gempa ini cukup masih tinggi, Untuk itu kami dari pos pengamatan Gunung Api Ilowotolok selalu menghimbau kepada para pengunjung atau pendaki ataupun wisatawan agar selalu mematuhi rekomendasi dari Badan Geologi, yaitu tidak boleh melakukan aktivitas di dalam wilayah radius 2 km dan 3 km sektor selatan dan tenggara dari pusat aktivitas Gunung Api Ilowotolok.
3: Stanislaus menegaskan rekomendasi tersebut bukan sekadar imbauan, tetapi menjadi batas aman yang harus dipatuhi selama Gunung Ilowotolok masih berstatus waspada. Hingga Kamis sore, Gunung Ilowotolok masih mengalami erupsi. Salah satunya tercatat pada pukul 17.31 WITA. Erupsi tersebut menghasilkan kolom abu sekitar 300 meter di atas puncak dengan warna putih hingga kelabu dan condong ke arah barat. Selain erupsi, masyarakat juga diminta mewaspadai potensi guguran lava dan awan panas pada sektor selatan, tenggara, barat, serta timur laut. Pendaki dan pengunjung diminta tidak mengambil risiko dengan mendekati zona bahaya serta mengikuti perkembangan aktivitas Gunung Ilowotolok melalui informasi resmi pos pengamatan dan badan geologi. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
0: Aktivitas gempa susulan di Flores, Nusa Tenggara Timur menunjukkan kecenderungan menurun seiring berlangsungnya fase peluruhan gempa. Kondisi tersebut terlihat dari frekuensi kejadian dan magnitudo gempa susulan yang secara umum terus berkurang. Laporan Suimam.
5: Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Kupang, Arif Tiastama, mengatakan gempa susulan bermagnitudo 6 hingga 7 tidak mungkin terjadi. Menurutnya, pola statistik menunjukkan frekuensi dan kekuatan gempa susulan menurun selama fase peluruhan berlangsung. Arif menjelaskan, fase peluruhan merupakan periode ketika aktivitas gempa susulan berangsur melemah setelah gempa utama terjadi. Secara statistik, frekuensi gempa susulan akan semakin berkurang seiring berjalannya waktu setelah gempa utama. Penurunan frekuensi tersebut diikuti dengan kecenderungan magnitudo gempa susulan yang semakin kecil. Pola ini menjadi bagian dari parameter pemantauan untuk melihat perkembangan aktivitas kegempaan setelah terjadinya gempa utama.
6: Gempa berikutnya pasti lebih kecil daripada gempa sebelumnya, tetapi untuk gempa-gempa dengan magnitudo yang besar, yang 6 koma itu tidak mungkin karena lebih besar dari yang dominan. 75% itu kan di bawah 3 magnitudo. Jadi mungkin 3 koma, 4 koma masih muncul dalam beberapa hari ke depan, tetapi semakin jarang. Jadi tidak boleh dibalik ya, seolah-olah pasti akan terjadi gempa besar berikut, tidak seperti itu ya. Yang bisa dikatakan adalah berdasarkan perilaku rangkaian gempa, semakin bertambah waktu secara umum aktivitas cenderung semakin jarang dan semakin kecil.
5: Ia melanjutkan, rangkaian gempa susulan merupakan proses alamiah yang terjadi akibat penyesuaian kerak bumi setelah gempa utama. Pemantauan terhadap aktivitas kegempaan tetap dilakukan untuk mengetahui perkembangan kondisi di wilayah Flores dan sekitarnya. Ditambahkan, masyarakat diminta tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi mengenai gempa yang belum terverifikasi. Informasi mengenai perkembangan aktivitas gempa dapat dipantau melalui kanal resmi BMKG serta mengikuti arahan keselamatan dari pemerintah.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Indi.
0: Pendengar, banyaknya area publik dan sarana jembatan di luar kota Bajawa dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah menjadi sorotan warga. Salah satunya jembatan di Desa Sobo 2, Kecamatan Golewa Barat yang kini dipenuhi tumpukan sampah meski pemerintah desa telah melarang lokasi tersebut digunakan sebagai tempat pembuangan. Selengkapnya Ferry Soom melaporkan.
8: Sejumlah area publik dan sarana jembatan di luar kota Bajawa, Kabupaten Ngada yang dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah kini menjadi sorotan warga. Salah satunya jembatan di Desa Sobo 2, Kecamatan Golewa Barat yang kini dipenuhi tumpukan sampah meski pemerintah desa telah melarang lokasi tersebut digunakan sebagai tempat pembuangan. Kondisi ini dinilai mengkhawatirkan karena kebiasaan buang sampah sembarangan tidak hanya merusak pemandangan tetapi juga berpotensi mengganggu kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Warga diduga memanfaatkan suasana sepi pada malam hari untuk membuang sampah di sekitar jembatan sehingga persoalan tersebut terus berulang. Salah satu warga Desa Sobo 2, Vence Gawe, mengajak masyarakat membangun kesadaran bersama untuk menghentikan kebiasaan buang sampah sembarangan. Menurutnya, kepedulian seluruh pihak diperlukan agar fasilitas publik tetap bersih dan lingkungan sekitar tidak semakin rusak akibat sampah. Ia juga meminta pemerintah daerah lebih tegas menangani persoalan sampah melalui aturan yang kuat dan penerapan yang konsisten.
9: Kami mengapresiasi bahwa pemerintah desa sudah memasang pelang larangan di sini, tapi bagi kami memasang pelang belum tentu cukup, tapi aksi nyata dalam kebersihan lingkungan sangat diperlukan. Maka bantuan berbagai pihak untuk membersihkan sampah di tempat ini sangat-sangat kami butuhkan. Larangan sebagai manusia sebenarnya itu berangkat dari kesadaran kita masing-masing supaya jangan membuang sampah di tempat ini. Tapi keadaan dan kesempatan yang membuat orang semua menjadikan tempat ini sebagai tempat membuang sampah. Mari kita sadar untuk membuang sampah pada tempatnya. Jangan menjadikan tempat ini sebagai tempat pembuangan akhir. Itu adalah himbauan dari kami sebagai warga masyarakat Desa Sobo 2.
8: Masalah sampah kini menjadi tantangan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Selain meningkatkan kesadaran warga, diperlukan penyediaan lokasi serta sarana penampungan sampah yang memadai dan dikelola dengan baik. Dengan langkah ini, area publik seperti jembatan dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya dan lingkungan di sekitar Desa Sobo 2 tetap terjaga dari kerusakan. RRIN Deviriso melaporkan.
0: Puncak peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-55 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dipusatkan di Kabupaten Ende melalui upacara bendera di halaman kantor Bupati Ende, Kamis 17 September 2026. Laporan Nikolaus Makomeli.
10: Puncak peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-55 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dipusatkan di Kabupaten Ende melalui upacara bendera di halaman kantor Bupati Ende pada Kamis 17 September 2026. Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda bertindak sebagai inspektur upacara mewakili Gubernur NTT. Dalam kesempatan tersebut, Bupati membacakan amanat Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandi, yang mengusung tema Menghubungkan Indonesia untuk Masa Depan Lebih Maju. Menteri Perhubungan menyampaikan duka cita dan keprihatinan atas berbagai musibah transportasi yang terjadi. Menurutnya, berbagai peristiwa tersebut menjadi pengingat bagi seluruh insan perhubungan untuk terus melakukan pembenahan dan memperkuat aspek keselamatan. Dalam amanatnya, Menhub menegaskan keselamatan merupakan tanggung jawab moral sekaligus standar wajib yang tidak boleh dikalahkan oleh rutinitas administratif. Insan perhubungan juga dituntut berani menghentikan operasi apabila kondisi dinilai tidak aman serta segera mencari alternatif agar mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan tetap berjalan. Menurut Menhub, transportasi bukan sekedar pembangunan infrastruktur tetapi menjadi penghubung antar pulau, desa dan kota, sentra produksi, sekolah hingga rumah sakit. Konektivitas juga berperan menghadirkan pelayanan negara di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil, sekaligus membantu menekan biaya logistik. Juga turut menekankan pentingnya transformasi digital yang tetap berorientasi pada pelayanan publik yang humanis. Pemanfaatan teknologi dan sistem digital harus dibarengi dengan penerapan nilai-nilai citra manusia perhubungan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas. Pada momentum Harhubnas ke-55, Menteri Perhubungan memberikan apresiasi kepada para petugas lapangan yang bekerja di balik layar untuk menjaga keselamatan transportasi, termasuk petugas persinyalan, navigasi, dermaga, dan pengawas kapal. Ia juga mengajak seluruh insan perhubungan menjadikan September sebagai momentum gerakan bulan keselamatan transportasi untuk membangun budaya keselamatan secara konsisten sepanjang tahun. RRIND Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Berita terakhir, pendengar, pemerintah daerah Flores Timur siapkan dua skema relokasi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, yakni relokasi terpadu dan relokasi mandiri. Selengkapnya Rahma Suci melaporkan.
11: Pemerintah Kabupaten Flores Timur mencatat sebanyak 2.310 kakak terdampak erupsi Gunung Leotobi Laki-Laki. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur, Saul Paulus Lagon, mengatakan skema relokasi mandiri diperuntukkan bagi 238 kakak yang memiliki lahan pribadi dan siap dibangun. Pemerintah akan membangun rumah bagi warga di atas lahan milik masing-masing. Sementara itu, sebanyak 2.072 kakak akan mengikuti skema relokasi terpadu. Warga akan ditempatkan di kawasan relokasi yang disiapkan oleh pemerintah. Dalam skema ini, Pemkab Flores Timur bertanggung jawab menyiapkan lahan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, sementara pembangunan rumah dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
12: Untuk pola penanganan relokasi, terdapat dua pola, yaitu pola terpadu dan mandiri. Pola terpadu sebanyak 2.072 kakak dan pola mandiri sebanyak 238 kakak. Untuk pilihan mandiri atau pilihan terpadu, kembali ke pilihan para penyintas. Untuk terkait dengan mandiri, bagi penyintas yang punya lahan dan siap dibangun, maka pemerintah membangun rumah di atas lahan pemilik dari penyintas tersebut. Sementara yang terpadu sebanyak 2.072, kewajiban pemerintah daerah untuk menyiapkan lahan yang memenuhi syarat administrasi maupun teknis yang selanjutnya dibangun oleh Kementerian PKP.
11: Saul menambahkan, untuk mendukung relokasi terpadu, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 52,98 hektar. Lahan tersebut tersebar di 3 lokasi, yakni kawasan Kuhe seluas 5 hektar, Todo 52,98 hektar, dan Walang seluas 22 hektar. Saul mengatakan kesiapan lahan menjadi bagian penting dalam proses relokasi. Pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis diperlukan agar pembangunan hunian bagi warga terdampak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. RRI Endera Masuci melaporkan.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian warta berita daerah dalam Florata pagi ini. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Saya Rian Hidayat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul, tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya. Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk.
0: Domikado.
1: Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan.

81 tahun RRI hadir menemani masyarakat, menyuarakan Indonesia, dan menjaga ruang informasi yang terpercaya. Dari ND, kami berkomitmen menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menghibur, dan berdampak bagi masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Bakti RRI ke-81.

Setiap program dan konten kami, partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berbagi informasi terkait dengan peristiwa apa saja yang terjadi pada tanggal hari ini, yakni 18 September. Pada tahun 1948, pada tanggal ini juga peristiwa konflik bersenjata antara pemerintah Republik Indonesia dengan kelompok sayap kiri Front Demokrasi Rakyat dimulai di Madiun, Jawa Barat. Latar belakang dari adanya peristiwa ini masih diperdebatkan pendengar, tapi beberapa pendapat mengatakan bahwa jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin pada tahun 1948 menjadi salah satu penyebab utama. PKI, yakni Partai Komunis Indonesia, sebelumnya telah dinyatakan ilegal oleh Belanda setelah pemberontakan pada tahun 1926 hingga 1927. Kemudian pada tahun 1945, partai ini didirikan kembali setelah kemerdekaan Republik Indonesia dan mulai melanjutkan kegiatan politiknya. Pada bulan Januari 1948, kelompok sayap kiri digantikan oleh pemerintahan yang dipimpin oleh Muhammad Hatta yang berencana untuk mendemobilisasi unit-unit gerilya pro-komunis yang membuat suasana semakin panas. Nah, menanggapi hal ini, PKI kemudian membentuk FDR. Mereka juga mengkritik konsesi pemerintah Republik kepada Belanda dalam perjanjian Renville. Pada tahun 1972, pada tanggal ini majalah Wanita Indonesia yang pertama telah hadir. Majalah Femina dibentuk oleh tiga ibu rumah tangga yang menjadi perintis bidang redaksi, yakni Mirna Kartohadi Projo, Widarti Gunawan, dan Atika Anwar Makarim. Nama Femina diambil dari kata feminin yang mudah diingat dan erat kaitannya dengan kewanitaan. Femina punya visi dan misi untuk mewujudkan wanita berciri mandiri, maju, modern, dan cerdas, tetap berlatar budaya Indonesia dan mengayomi keluarga. Pada tahun 1998, sebuah organisasi nirlaba yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengelola sistem penamaan domain, DNS, dan alamat IP di seluruh dunia terbentuk. Internet Corporation for Assigned Names and Number didirikan sebagai tanggapan atas kebutuhan pengelolaan dan koordinasi sistem penamaan internet yang semakin berkembang. Demikian beberapa peristiwa penting yang terjadi hari ini pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti informasi peristiwa penting hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Elsa Maria, seorang guru sekolah luar biasa dan penyandang disabilitas tunanetra, juga pendengar setiap RRI, mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI semakin jaya di udara, terus menyajikan informasi-informasi, inspirasi-inspirasi, dan hiburan bagi masyarakat di seluruh Indonesia, dari kota hingga ke pelosok-pelosok tanah air. RRI jaya selalu dan sekali di udara.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini.

0: Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, untuk mengetahui kondisi cuaca dan gelombang laut terkini, kami akan hadirkan informasi cuaca yang akan disampaikan oleh prakirawan BMKG Stasiun Ternau Kupang, Edo Juan Alfian.
1: Info cuaca maritim.
0: Selamat pagi, Kak Edo.
2: Selamat pagi.
0: Baik, silakan informasi cuacanya, Kak.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI ND dimanapun Anda berada. Kali ini saya Edo Juan Alfian yang akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca maritim untuk wilayah perairan NTT yang berlaku hari ini 18 September 2026 pukul 8 pagi hingga esok hari 19 September 2026.

0: 2026 pukul 8 pagi WITA. Yang perlu diwaspadai, gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter, di mana ini masuk dalam kategori sedang yang kami prediksi akan terjadi di Selat Sape bagian selatan, sebagian Selat Flores Lamakaira, sebagian Selat Pantar, kemudian Selat Alor, perairan selatan Flores, perairan selatan Alor Pantar, Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, Selat Ombai, perairan selatan Sumba, perairan Saburai 2, sebagian perairan utara Timor, perairan utara Kupang Rote, Selat Pukuapu, dan perairan selatan Timor Rote, di mana kategori ini risiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Selanjutnya, kondisi cuaca untuk wilayah perairan NTT secara umum cerah hingga berawan, di mana angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 11 hingga 56 km per jam atau sekitar 6 hingga 30 knot. Tak lupa juga kami himbau kepada masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan dalam beraktivitas di laut dan pesisir pantai, serta memperhatikan perakiran cuaca maritim yang kami keluarkan. Demikian informasi cuaca maritim pagi hari ini. Kembalikan ke RRI NTT. Terima kasih.
1: Terima kasih informasi cuacanya Kak Edo. Selamat pagi dan selamat bertugas.
0: Sama-sama, selamat pagi.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Kami di Florata pagi ini bersama saya Rian Hidayat dan juga Dev Rivaldi, sembari menunggu dialog kita nanti dengan Bapak PLT Kepala Dinas Pertanian dan juga Ketahanan Pangan Flores Timur terkait dengan musim tanam okmar. Kami hadirkan dulu beberapa informasi dari laman resmi kami, yakni rri.co.id. Dan informasi pertama datang dari Kementerian Hak Asasi Manusia yang mendorong Kementerian Sekretariat Negara segera memproses 4 draft regulasi strategis yang disebut bertahan selama 8 bulan terakhir. Nah, langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung realisasi program pemerintah di bidang hak asasi manusia dan demokrasi. Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan percepatan regulasi diperlukan untuk mendukung realisasi visi asta cita Presiden Prabowo Subianto di bidang HAM dan demokrasi. Pigai menyebut pembangunan HAM di Indonesia tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan landasan hukum yang jelas. Pigai mengungkapkan 4 regulasi strategis mencakup revisi Undang-Undang HAM, RAN HAM, Perpres Bisnis dan HAM, serta Impres Pemulihan Pelanggaran HAM. Ia menyebut revisi Undang-Undang HAM diperlukan sebagai payung utama kebijakan pembangunan politik HAM di Indonesia. Pigai menilai regulasi bisnis dan HAM diperlukan pemerintah untuk memperkuat upaya menekan kejahatan korporasi melalui penerapan standar hak asasi. Aturan tersebut juga menjadi salah satu kebutuhan dalam proses aksesi Indonesia menuju atau menjadi anggota OECD. Ia menyebut usulan anggaran bagi korban di Aceh dan Nusa Tenggara Timur ditolak Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas. Kemenham menilai percepatan 4 regulasi tersebut penting agar berbagai program strategis pemerintah dapat segera dilaksanakan dan dirasakan masyarakat sebelum 2029. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami pendengar, yakni rri.co.id.

selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika, mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI menceritakan dunia di rumah kita masing-masing.

0: Saya Vinus Montero, Ketua Perkumpulan Berguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Fabianus Sandesiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap berjaya.

menjadi sahabat masyarakat Indonesia, menghadirkan informasi, inspirasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas. Di era digital seperti saat ini, semoga RRI terus bertransformasi,

membangun Indonesia melalui informasi yang dipercaya dan mencerdaskan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia.

0: menjadi suara Indonesia yang mencerdaskan dan menyatukan bangsa. Haruslah mengabdi untuk negeri, menjangkau seluruh pelosok Indonesia, dan menjadi jembatan informasi bagi masyarakat. Dirgahayu RRI 81, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ada busur, ada panah, ada RRI, ada pendengar yang setia mendengar di setiap waktu. Saya, Maxen Immanuel Dormo alias Dr. Listrik, mengucapkan selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terus berjaya dan mengudara walaupun badai datang menghadap.

buat kebenaran dan fakta menjadi kabur. Disinilah letak urgensi kehadiran Radio Republik Indonesia di tengah riuhnya disinformasi. RRI tetap konsisten berdiri sebagai mercusuar informasi yang terpercaya, independen, dan merawat persatuan bangsa serta menjaga kelestarian budaya hingga kekosongannya. Sebagai suara Indonesia, RRI bukan sekedar media penyiar, melainkan penjaga kedaulatan informasi yang menyatukan keberagaman dari Sabang sampai Merauke. Tentu kita berharap RRI terus menjadi ruang publik yang mencerahkan, menjadi mitra bawaslu dalam mengawal demokrasi yang berintegritas, serta adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai media pemersatu bangsa.

0: Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada, musim tanam memang menjadi momentum penting bagi petani untuk menentukan keberlanjutan produksi pangan hingga beberapa bulan ke depan. Namun memasuki musim tanam Okngar atau Oktober-Maret tahun ini, petani Flores Timur masih dihadapkan pada kondisi kemarau dan ketersediaan air yang perlu menjadi perhatian. Untuk membahasnya, Florata pagi ini telah terhubung bersama PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, Bapak Yosef Sadi Openg. Pak Yosef, selamat pagi.
2: Selamat pagi RRIND.
1: Baik, Bapak mungkin agak sedikit mendekat ke teleponnya Pak, karena suaranya sedikit kecil
2: nih. Oh ya, siap, dengar, sudah bisa.
1: Baik Bapak. Bapak, ini bisa dijelaskan kepada pendengar kita bagaimana kondisi pertanian di Flores Timur saat ini di tengah musim kemarau yang berlangsung Bapak?
2: Baik, para pendengar sekalian, untuk khusus petani di Flores Timur, kita ketahui secara bersama bahwa saat ini mau memasuki puncak musim kemarau. Ya. Kalau dari penanggalan normal, nah itu di bulan Oktober, September Oktober sebagai puncak musim kemarau dan memasuki masa tanam dari waktu normal kalender tanamnya. Terkait dengan bagaimana petani Flores Timur saat ini dalam pantauan kami, sebagian besar petani sudah pada posisi penyiapan lahan. Yep. Nah, pantauan kami. Sedangkan aktivitas lain, selain petani-petani di lahan kering, petani sawah dan juga petani horti, mereka masih melakukan usaha taninya dalam kondisi normal. Dengan memanfaatkan ketersediaan air yang ada.
1: Bapak, ini apakah Dinas Pertanian sudah memetakan wilayah yang siap memasuki musim tanam dan wilayah yang masih terkendala ketersediaan air, Bapak?
2: Berkaitan dengan pemetaan wilayah, mungkin saya bicara dulu secara normal dan kondisi selama ini ya.
1: Yep.
2: Di Flores Timur itu yang lebih dulu kepada umumnya biasa mendahului tanam itu adalah di wilayah Adonara bagian barat. Nah, itu sesuai dengan fakta-fakta terdahulu mereka lebih cepat apa hujan. Okay. Sedangkan wilayah-wilayah lain seperti di Solor itu dia agak lambat. Nah, tapi sekarang ini hampir seluruh Flores Timur itu diperkirakan belum bisa menanam, ada yang lebih dulu tidak ada.
1: Okay.
2: Karena kondisi hujan yang ada tuh, kemarau yang musim kemarau yang panjang ini.
1: Oke.
2: Okay. Bapak, nah, diperkirakan kalau penanaman musim tanam yang normal itu diperkirakan.
1: Iya.
2: Apalagi sesuai dengan pergerakan perakiraan cuaca dari MBG,
1: BMKG.
2: BMKG, ya. BMKG itu pada atau masuk awal Januari. Itu baru masuk pada normal.
1: Awal Januari tahun depan atau bagaimana Bapak?
2: Awal Januari tahun 2027.
1: Oke, berarti ini sepakat ya bahwa awal Januari ini perkiraan awal musim tanam ya Pak bagi petani di Flotim nih.
2: Ya. Oh. Kalau kita baca dari data BMKG yang dirilis, saya lihat baca itu di Kompas.
1: Iya.
2: Diperkirakan hampir seluruh wilayah Indonesia termasuk NTT, yang di dalamnya ada Flores Timur itu pergerakan tanamnya itu pada Januari, itu normalnya.
1: Okay.
2: Awal Januari.
1: Okay. Bapak,
2: sehingga para petani bisa menyiapkan lahan dan juga saprodi untuk menjelang musim tanam itu secara baik.
1: Oke. Okay. Kira-kira adakah strategi dari Dinas Pertanian sendiri Bapak agar petani ini tetap bisa melakukan penanaman meskipun curah hujan masih terbatas Bapak?
2: Kalau strategi apa, maka yang pertama tentunya kita memantau di lapangan ya.
1: Ya.
2: Mana yang daerah-daerah mana yang tersedia cukup air.
1: Ya.
2: Ya,
1: ya benar.
2: Kalau untuk mereka yang petani lahan kering praktis tidak bisa.
1: Oke.
2: Kalaupun di lahan kering ada petani yang punya sumber air tanah, sumur, maka itu tidak bisa untuk mendukung penanaman padi atau jagung dengan luasan yang begitu luas, tidak bisa. Paling kita himbau dengan kondisi air, ketersediaan air yang ada, pilih saja tanamannya yaitu horti. Ataupun mau paksakan di jagung, maka luasan tidak mungkin seluas seperti kita di musim hujan normal. Maka sesuaikan itu. Kemudian di daerah-daerah persawahan juga kita menghimbau ketika kita memetak, oh kondisi air rata-rata air masih normal, maka strategi yang kita lakukan adalah menyampaikan kepada petani menanam sesuai dengan ketersediaan air yang ada. Tentunya yang dulu misalkan dengan kondisi kemarau yang ada, ketersediaan air yang akibat kemarau kemudian mengalami penurunan debit, maka luasan tanam juga harus disesuaikan supaya tidak terjadi gagal tumbuh sampai pada gagal tanam.
1: Oke. Bagaimana dengan sarana pendukung lain, Pak, untuk meninjau kesiapan terkait dengan menghadapi musim tanam ini, Bapak?
2: Sarana pendukung lain di Flores Timur, untuk mendukung petani melalui program pemerintah daerah, kami di tahun ini menyiapkan ada 34 titik sumur yang terdiri dari APBD 2, itu 16 titik sumur yang sedang dikerjakan. Rata-rata sudah mendapatkan sumber air, tinggal fasilitas lain yang sedang dibangun. Sedangkan dari APBN itu ada 18 titik sumur yang rata-rata juga sudah mendapatkan sumber airnya. Sehingga dengan sumber air yang ada yang disiapkan pemerintah, maka petani dihimbau manfaatkan ini, sesuaikan dengan tanaman, jenis tanaman apa di pada saat yang ditanam pada saat musim dengan ketersediaan air yang ada.
1: Oke.
2: Nah, selain itu, pemerintah kami juga memberikan support kepada petani-petani yang memiliki sumur secara swakelola, swadaya, ataupun yang ada sumber air permukaan, kami membantu mesin pompa. Itu sistem kami di sini, sistem pinjam pakai. Mesin yang disiapkan oleh pemerintah, siapa yang membutuhkan tinggal mengajukan permohonan pinjam pakai, bukan sewa pakai, pinjam pakai. Kita pinjamkan kepada petani. Dan itu sampai dengan sekarang ini sudah ada sekitar 18 unit kami bantu kepada kelompok-kelompok tani yang membutuhkan itu. Sehingga bisa membantu usaha tani mereka.
1: Oke. Bapak, apakah ada pola tanam atau jenis tanaman yang mungkin direkomendasikan bagi para petani untuk kondisi musim kemarau seperti saat ini, Pak?
2: Kalau pola tanam atau jenis tanaman, sekali lagi, kita menanam itu kan membutuhkan air.
1: Ya, benar.
2: Selain saprobi yang lain, air menjadi titik penting. Sehingga di saat musim kemarau panjang ini, kami menyampaikan lebih baik kita memilih jenis tanaman umur pendek, kencang, kemudian dia tidak membutuhkan air lebih banyak, dan salah satunya adalah coba usahakan di usaha hortikultura. Dua tiga minggu ada tanaman yang sudah bisa dipanen, bahkan paling lama itu kan 2-3 bulan. Dan dia membutuhkan air itu tidak terlalu banyak. Kalau kita untuk tanaman pangan, apalagi di lahan kering, jangan dipaksakan untuk tanam jagung atau padi. Itu kegagalan, gagal tanam, tumbuh maupun gagal panennya cukup. Jadi pilihlah tanaman-tanaman yang bisa ditanam dan bisa dipanen. Dengan waktu yang singkat dan kebutuhan airnya sedikit.
1: Nah, bagaimana dengan kesiapan seperti benih, pupuk, dan juga sarana produksi pertanian untuk mendukung pertanian memasuki musim tanam ini, Bapak?
2: Baik, untuk persiapan musim tanam, pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui APBN di pupuk subsidi, pupuk dulu ya, pupuk subsidi pada tahun ini, untuk musim tanam ini pemerintah menyiapkan untuk di Flores Timur itu mengalokasikan pupuk urea itu 1,4 juta ton Ini didasarkan pada RDKK, rencana definitif kebutuhan pokok akan cukup. Okay. Kemudian NPK-nya 1,2 juta ton. Mm-hmm. NPK fosfosnya itu 1 ton dan organiknya 300 ton. Mm-hmm. Dari jumlah yang ada dan analisa kebutuhan pupuk, kami melihat untuk kebutuhan pupuk siap tersedia. Tinggal bagaimana kemampuan masing-masing petani untuk lakukan penebusan. Karena ini bukan pupuk bantuan hibah, yeah, tapi ini ada subsidi dan harganya kan sangat rendah. Yeah. Tinggal bagaimana petani melakukan penebusannya, membelinya. Okay. Kemudian dalam kaitan dengan benih, tahun ini benih yang sudah siap untuk Flores Timur itu benih jagung, jagung hibrida itu yang sudah masuk itu 52 ton. Okay. 30 ton sedang ada di gudang, yeah, 22 setengahnya sudah dibagikan, dan kami mendapat informasi nanti ada susulan untuk 2.000 hektar sekitar 30 ton lagi akan masuk Flores Timur. Jadi diperkirakan dari ketersediaan ada sekitar 7.000 hektar lebih itu. Okay. Untuk tanam jagungnya untuk di Flores Timur. Sheep. Sampai 8.000.
1: Nah, Bapak,
2: sedangkan ini, APBD 2 juga tersedia ada 19 ton lebih. Okay. Nah, jadi untuk kebutuhan dalam konteks padi, jagung mencukupi, tersedia. Okay. Pupuk tersedia.
1: Oke. Okay. Bapak, ini kalau kita bicara risiko gagal tanam, Bapak, bagaimana kemudian pemerintah mengantisipasi risiko gagal tanam ini atau gagal panen akibat musim kemarau yang lebih panjang, Bapak?
2: Baik, yang pertama tentunya kita mengharapkan tidak terjadi gagal tanam.
1: Amin.
2: Ya, supaya petani juga dia bisa melangsungkan hidup dan berusaha terus. Tetapi jika keadaan alam lalu terpaksa harus terjadi, tentunya ada langkah-langkah pemerintah. Yang pertama itu tentunya bantuan dalam waktu singkat. Yep. Itu pasti. Yang pertama adalah kita bantu benih dulu. Untuk menggantikan benih yang gagal tumbuh. Tetapi itu pun tidak bisa, pasti intervensi pangan berupa bantuan beras.
1: Halo? Iya, Pak. Dan mungkin ini terakhir, Pak, sebelum kita akhiri dialog ini, apa imbauan dari Dinas Pertanian sendiri kepada petani di Flores Timur di tengah musim kemarau seperti saat ini, Bapak? Silakan.
2: Jadi himbauan kami mungkin melalui kesempatan yang baik ini, yep, khusus kepada petani Flores Timur dan juga mungkin petani-petani di daerah lain yang, yep, berkesempatan mendengar dan mengikuti acara hari ini, maka saya sebagai PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur menghimbau yang pertama, siapkan lahan, sehingga begitu hujan efektif turun, kesiapan lahan sudah ada. Yep. Yang kedua, persiapan saprodi lain, benih, pupuk, pestisida, yep, harus standby. Jangan sampai hujan datang kita belum siap. Yang ketiga, pemilihan benih, yep, yang umur produktifnya singkat, tahan kering, dan juga tahan penyakit. Dan yang keempat, jangan terlalu cepat untuk menanam ketika terjadi hujan baru sekali atau satu dua kali. Tetapi lihat intensitas hujan mulai meningkat, lalu lama hujan juga sudah mulai lama, maka kita bisa dapat melakukan penanaman.
1: Amin.
2: Nah, jangan sampai hujan baru satu kali kita langsung tanam.
1: Baik.
2: Mungkin itu beberapa poin yang kami sampaikan kepada petani.
1: Oke, baik. Terima kasih, Bapak, sudah meluangkan waktu untuk berbagi banyak hal terkait dengan musim tanam Okmar ini kepada RRI. Semoga apa yang dicanangkan dan juga apa yang sudah disiapkan terkait dengan langkah antisipasi nanti ini berbuah hasil yang positif tentunya, Bapak.
2: Baik, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bapak.
2: RRI ini, salam sehat untuk seluruh kru RRI ini.
1: Amin. Terima kasih Bapak. Tuhan berkati Bapak.
2: Amin.
1: Terima kasih. Baik. Selamat pagi Bapak. Baik, pendengar. Dari dialog tadi kita tahu bahwa musim tanam bukan hanya soal kapan petani mulai menanam, tetapi juga bagaimana memastikan air tersedia, sarana produksi siap, pilihan tanaman juga sesuai kondisi seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Yos, dan bagaimana atau dan tanaman dapat bertahan hingga panen. Nah, di tengah kemarau dan tidak ketepastian cuaca atau kondisi cuaca, informasi dan pendampingan menjadi penting agar keputusan petani untuk memulai musim tanam benar-benar didasarkan pada kondisi real di lapangan. Semoga persiapan menghadapi musim tanam okmar tahun ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang berarti bagi para petani serta ketahanan pangan di Flores Timur. Amin. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau membeli dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Pendengar, sebanyak 28.626 manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP telah direkrut dan mengikuti pelatihan. Namun, pengangkatan mereka ini masih menunggu terbitnya peraturan presiden terkait tata kelola dan operasionalisasi KDKMP. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan SK pengangkatan manajer akan segera diterbitkan dan pengangkatan nantinya akan dilakukan setelah Perpres ditetapkan. Menurutnya, Kementerian Koperasi juga telah melakukan verifikasi dan validasi terhadap 17.228 bangunan fisik dan gerai KDKMP. Proses tersebut menjadi bagian penting dalam persiapan operasionalisasi koperasi. Ferry mengatakan Kemenkop akan memanfaatkan tambahan anggaran tahun 2027 untuk memperkuat proses verifikasi dan validasi, serta memberikan pendampingan kepada KDKMP dan koperasi yang telah berjalan. Dalam rapat tersebut, Ferry juga menyampaikan perkembangan pembahasan rancangan undang-undang perkoperasian. Kemenkop telah mengakomodasi berbagai masukan dari pemangku kepentingan untuk dimasukkan dalam daftar inventarisasi masalah atau DIM. Ia berharap sejumlah masukan yang belum terakomodasi dapat dipertimbangkan dalam pembahasan RUU perkoperasian yang baru, termasuk mengenai lembaga penjamin simpanan atau LPS bagi koperasi. Sementara itu, Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermardini menekankan penting

ini, kita dihadapkan pada dua pilihan, barang lokal dan barang impor. Apakah kita akan memprioritaskan barang yang diproduksi dengan cinta dan keahlian di dalam negeri? Atau kita akan memilih barang-barang yang datang dari luar negeri dengan harga yang mungkin lebih murah? Mari kita hargai jerih payah para petani kita, pengrajin dan juga pengusaha lokal kita. Memprioritaskan barang lokal bukan hanya tentang mendukung ekonomi domestik, tetapi juga tentang menjaga keberlanjutan lingkungan dan kearifan lokal. Namun kita perlu mempertimbangkan dampak dari impor terhadap inflasi. Ketika kita terlalu bergantung pada barang-barang impor, kita akan memberi ruang bagi kenaikan harga dan meningkatkan tekanan inflasi di dalam negeri. Jadi, mari bersama-sama berpikir secara bijaksana. Saat kita memprioritaskan barang lokal kita, tidak hanya membantu menekan inflasi, tetapi juga turut berkontribusi dalam membangun ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

Dari zaman pemerintahan Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, konsep cinta produk dalam negeri sudah digaungkan. Setelah kemerdekaan Indonesia, produk-produk dari luar negeri mulai bermunculan sekitar tahun 1950-an. Melihat maraknya produk impor dari luar negeri yang merajalela di Indonesia, membuat Bung Karno yang menjabat sebagai Presiden saat itu menggaungkan gelora cinta produk dalam negeri dengan konsep berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, percaya pada kekuatan sendiri, jangan mengemis-ngemis, ucap Presiden Soekarno yang dikutip oleh Mangil dari salah satu pidatonya. Pada era Soeharto, pameran itu menjadi gambaran akan diri kita sendiri dan kemampuan kita sendiri. Setelah kita berdiri sebagai sebuah bangsa selama 40 tahun, dalam pameran itu kita bisa lihat apa yang dapat kita produksi sendiri, termasuk produksi jasa hasil penelitian, rancangan bangunan,

1983 sampai 1988. Ajakan mencintai produk dalam negeri terus dilanjutkan oleh presiden-presiden selanjutnya, seperti pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, ajakan untuk cinta produk buatan Indonesia diwujudkan dalam sebuah slogan, yakni 100% cinta Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa tujuan kampanye 100% cinta Indonesia adalah untuk meningkatkan apresiasi terhadap produk dalam negeri, dan sebagai perwujudan akan rasa bangga menggunakan produk buatan Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono kemudian menganjurkan semua produk perusahaan dan merek dalam negeri untuk mencantumkan logo 100% cinta Indonesia pada kemasan produknya, materi promosi, dan juga iklan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun EE50.
2: Dan kita dapat laporan pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia kadang-kadang dengan visa turis dengan apa dan dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
0: Pemerintah mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memberantas tambang ilegal. Serangan militer Houthi yang menyasar wilayah Arab Saudi menyebabkan satu orang meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Dari Dewan Energi spesifiknya.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar menyiapkan pengembangan bahan bakar nabati campuran bensin atau etanol 50%. Menteri Bahlil mengatakan keberhasilan memproduksi B50, yakni sawit dicampur dengan metanol, menjadi contoh dalam pengembangan BBM nabati E50. Upaya untuk menghadirkan etanol 50 agar Indonesia tidak tergantung impor BBM, konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Penjelasan Menteri Bahlil disampaikan usai rapat paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini yang mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
4: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
5: Kita diharapkan bertahap yang ujungnya nanti sampai ke E50.
6: Kan roadmap dan menuju ke sana.
7: Jadi targetnya Presiden buat E50 itu kapan sih, Pak?
6: Tidak menyebutkan waktu.
7: Menuju ke sana ya, Pak?
4: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumber rakyat. Pemerintah